0: Dun Sana Pandanga, Bupati Kabupaten Solok Selatan Kairunas mengatakan pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengusulkan pembangunan rumah susun untuk tenaga kesehatan di RSUD Batang Sangir. Menurutnya, usulan itu telah diajukan ke Kementerian Perumahan untuk dilaksanakan pada tahun 2027. Kairunas menjalankan rumah susun dan direncanakan kadibangun dalam cek menara jo lebih kurang 50 hingga 100 unit hunian. Pembangunan katalata di daerah RSUD Batang Sangir di Negari Lubuk Malako untuk memudahkan tenaga kesehatan jo ASN dan bakarajo di rumah sakit dapat mendapatkan tampek tinggal dan dake jo lokasi karajonyo.
1: Kami rusun, kami ajukan untuk rumah susun nakes di rumah sakit Batang Sangir. Insya Allah ini akan kita berlanjut, proposal sudah diajukan 2027 kepada Kementerian dan Perumahan. Dan juga kami telah mengajukan juga sekarang lagi mendata pegawai untuk bantuan rumah Kementerian Perumahan. Dan kemarin kami sudah komunikasikan dengan Kementerian Perumahan.
0: Kairunas menyampaikan pula, rumah susun itu indah hanya ke menyediakan perumahan dan terjangkau untuk ASN, kendati juga ke menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD baru karena ke dikelola di bawah pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Kairunas berharap seluruh usulan pembangunan rumah susun mendapat dukungan dari pemerintah pusat sehingga dapat direalisasikan sabantalai. Jota sadionyo unit perumahan Iko, pemerintah optimis kesejahteraan tenaga kesehatan jo ASN di Solok Selatan labih maningke. Dun Sana Pandanga, Bupati Kabupaten Damas Raya Anissa Suci Ramadhani mengatakan program bantuan gizi untuk ibu hamil diutamakan kepada keluarga dalam kelompok desil 1 jo 2 atau kategori nan sangat miskin berdasarkan data tunggal sosial jo ekonomi nasional. Pemerintah daerah baharo untuk mempaluweh ruang lingkup penerima manfaat menjadi desil 3 jo 5 pada tahun-tahun nan katibo. Anissa menjelaskan pula, bantuan gizi itu dibagikan setiap bulan ke jo kabalanjui selama 6 bulan sesudah ibunya melahirkan. Langkah itu diambil karena pencegahan stunting harus dimulai selama mengandung coba lanjut sepanjang 1000 hari pertama hidup, fase yang penting untuk pertumbuhan jo berkembangnya anak.
2: Dari data, kita masuk ke program yang kita salur. Itulah dia program ibu hamil. Nanti kalau ibu hamil, kita kasih bantuan. Karena angka stunting di Darmas Raya itu masih cukup tinggi. Dan pencegahan stunting itu dimulai seharusnya pada saat ibu hamil. Inginnya saya sebenarnya desil 1 sampai desil 5. Tapi karena keterbatasan anggaran, kita mulai di desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tahun depan meningkat bisa sampai ke desil 5.
0: Menurutnya, memenuhi kebutuhan gizi pada si hamil adalah investasi jangka panjang untuk menghasilkan generasi nan sehat jo berkualitas. Jasopan gizi nan cukup daroka resiko bayi lahir jo kurang gizi atau stunting dapat dikurangi sejak awal. Anissa menambahkan pula, program bantuan gizi ko jo diintegrasikan jo layanan kesehatan lainnya. Serupa pemeriksaan kehamilan secara berkelanjutan di posko kesehatan terpadu atau posyandu, meningkatkan sanitasi lingkungan, juga memantau berbagai faktor kesehatan dan dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Sonal Sudaro, Bupati Solo John Ketolangi, Bupati Solo John Firman Pandu mengatakan pilwana atau pemilihan wali nagari merupakan kesempatan nan krusial untuk mempakue demokrasi di tingkat nagari. Dekarano itu beliau meminta sadua pihak untuk menjaga keamanan, ketertiban, jo kesatuan masyarakat sehingga satu tahap pilwana berjalan lancar, jujur, jo adil, serta menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan masyarakat. Jun Firman Pandujo mengagih instruksi kepada seluruh camai untuk meningkatkan koordinasi jo pemerintah nagari, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh adai, tokoh agamo, serta segala elemen masyarakat untuk mengantisipasi potensi konflik dan dapat menggaduh pilwana.
3: Di forum ini kita bagaimana memang pelaksanaan di setiap wilayah, kecamatan dan nagari-nagari ini berjalan baik, kondusif dan memang sesuai dengan tagline pilwana kita, sejuk pilwananya, damai warganya. Nah tentu kita bersyukur bahwa semakin banyak yang minat ini tentu akan membuat kualitas pelayanan terhadap publik, regulasi, aturan-aturan berkaitan pilwana sedetail mungkin. Karena apa? Karena dalam kontestasi ini pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Jangan sampai menjadi problem di kemudian hari.
0: Nagari-nagari nan satu dalam pilwana itu antara lain yakni Penyangkalan, Gantuang Ciri, Simanau, Batu Bajanjang, Salimpe, Alahan Panjang, Aye Dingin, Lolo, Surian, Kampung Batu Dalam, Aye Luo, Kinari, Bukit Tandang, Borapane, Paninggahan, Kunci, Kombang, Sulito Bajawi, Paninggahan Bajawi, Sanijo Nagari Arepan. Jadwal pilwana yako tapan-tapan dimulai pada bulan Mei 2026 jo pembatukan panitia. Pembaruan data pemilihan kemudian ke dilakukan dari bulan Juni hingga akhir bulan Juli. Pengumuman calon dilakukan antaro 6 jo ampe balik Agustus. Kampanye kabar langsung dari 1 sampai 3 September. Pembelian ke Iko diadukan pada tanggal 9 September 2026. Dun sana padanga, calon paskibraka nasional asal Sumatera Barat, Ahmad Al-Fatih, mengatakan dirinya alam mendapatkan informasi resmi saat tentang jadwal karantina nangka dimulai pada pertengahan bulan Juli. Selama masa itu, dirinya akan menjalani berbagai sesi pelatihan jo peserta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia.
4: Kalau Fatih sekarang udah bertekad dan berniat untuk menjadi pengibar dan penggerak tiga tiang intinya di nasional nanti, dilancarkan usaha Fatih besok, Fatih tunjukkan juga yang terbaik. Dan Fatih sekarang ini kan ada libur dua minggu, gimana caranya jadi penggerak, gimana caranya jadi pengibar.
0: Menurut Al-Fatih, persiapan itu tidak hanya fokus pada kemampuan fisik, kendati juga pada kesiapan mental. Dirinya mengakui persaingan di tingkat nasional ke Jawa labih sengit, memperlukan disiplin, semangat, jo kemampuan untuk menjaga kebugaran fisik sepanjang seluruh rangkaian kegiatan. Yalah dun sarapananga, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko. Bisa basoba balik jo kabar dan lain pulu pada wakatu dan samu. Ambuna membacakan kabar riri anti ucapkan terima kasih jo selamat pagi.
5: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia, jokaba nan lain puno.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Minangkabau sangat kaya dengan berbagai instrumen musik, karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabui, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lubang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambua. Tambua adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabuh oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan kasana budaya.

0: tugas kemarin gimana nih?
1: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
0: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
2: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
3: Aku suka semangatmu.
4: Kamu adalah pendengar yang baik.
5: Aku tidak pernah meragukanmu.
6: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
7: Kamu membuatku merasa lebih baik.
8: Aku suka berbicara dengan kamu.
9: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
10: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
9: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
11: rri.co.id

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi untuk dan sarang pandangan dan mungkin ala beraktivitas ala mulai mengerajokan kerajono kini kudun sarang pandangan. Dan tentunya gitu kini kau akan berbagi informasi seputaran perakiran cuaca untuk Sumatera Barat untuk edisi hari Rabu 1 Juli 2026. Pasisir Selatan, Solo, kemudian Kota Sijunjuang, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, 50 kota, kemudian Pasaman, Kebulan Mentawai, Damasraya, ikut hujan ringan dan sarang pandang ya. Kemudian lanjut kita beralih ke Solo Selatan, Pasaman Barat, Padang, yaitu sarang pandang, Kota Solo, Kota Sawalunto, Kota Padang Panjang, ikut diperkirakan hujan ringan hari kini kodun sarang pandangnya. Kemudian untuk Kota Bukit Tinggi, Kota Payakumbuh, juga Kota Pariaman akan berawan dun sarang pandangnya. Jo suhu iko berkisar dari 8 bale sampai 29 derajat Celcius. Jo kelembapan udara itu dimulai berkisar dari 66 sampai 99% dusar padanya. Jadi itulah perakiran cuaca untuk Provinsi Sumatera Barat untuk hari ini ke dusar padanya. Dan berikut kita akan masih lanjut berbagi informasi untuk dusar padanya. Tapi sebelum itu kita kaca lagu Minang dari Indri Mae, Samaja Patamuan.

0: Mai, kawanan kabang Ci apa yang mampir piti? Kapai beli baju,
1: Ih, mangalo panik-panik kabang tu Ian. Hah, zaman kini ku orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Atu?
1: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tu ndak paralu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tu Dian.
2: Ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
4: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
3: Udah, kan gak ada polisi juga kali Bill.
5: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padaga tanggal 1 Juli 2026 ikut diperingati sebagai sejumlah momen penting baik itu di Indonesia maupun di berbagai negara Dun Sana Padangnya. Dan selain itu ada pula beberapa peringatan internasional yang jatuh pada tanggal nan samo yaitu Sana Padangnya. Nah, seperti ya tanggal 1 Juli ko memperingati hari apa saja? Yang pertama di Sana Padangnya, 1 Juli diperingati sebagai Hari Bayangkara yang HUT ke-80 di Sana Padangnya. Jadi di Indonesia 1 Juli ko diperingati sebagai Hari Bayangkara atau hari ulang tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tahun 2026 menjadi peringatan Hari Bayangkara.

Peringati 1 Juli untuk mengenang penetapan pemerintah nomor Sabale garing SD tahun 1946 dan menempatkan kepolisian negara sebagai institusi nasional nama tanggung jawab langsung kepada pemerintah gitu dan cara pandangnya. Dan seperti informasi lainnya, Beko kita akan berbagi informasi lain setelah Nan Barikiko.

0: keadaan darurat, 60 detik bisa menentukan segalanya. Itulah kenapa penting untuk selalu siap, mulai dari mengetahui titik kumpul terdekat, memastikan pintu keluar tidak terhalang, sampai menyiapkan tas siaga yang mudah dijangkau. Waktu boleh singkat, tapi persiapan yang tepat bisa menyelamatkan banyak nyawa. Coba bayangkan, jika alarm peringatan berbunyi hari ini, apa yang akan kamu lakukan dalam 1 menit pertama? Intinya, tetap tenang, pastikan keluarga berkumpul, dan ambil langkah sesuai prosedur. Siaga 60 detik mengingatkan kita bahwa kesiapsiagaan bukan hanya sekedar teori. Ini adalah kebiasaan yang harus dibangun setiap hari, karena keselamatan tidak menunggu. Tapi kita bisa menyiapkan diri sebelum semuanya terjadi.
1: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanga, pemerintah Kota Padang mulai memperlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Pasaraya selama 6 bulan, mulai tanggal 29 Juni hingga 30 Desember 2026. Kebijakan tersebut diterapkan untuk mendukung kelancaran proyek revitalisasi kawasan Pasaraya sekaligus menjamin keselamatan masyarakat selama Karajo konstruksi berlangsung. Penetapan rekayasa lalu lintas diberlakukan di sejumlah ruas jalan di sekitar pusat perdagangan terbesar di Kota Padang. Mengacu pada sore, Dinas Perhubungan Kota Padang tertanggal 25 Juni 2026, selama proses pembangunan, sejumlah akses jalan menuju kawasan proyek ditutup sementara. Jalur arus kendaraan dialihkan ke jalur alternatif dan telah disiapkan pemerintah. Pengendara dari arah Jalan Pemuda maupun Jalan Diponegoro indaklai dapat melintas lurus menuju sentra Pasaraya karena ruas jalan di depan Musaji Takwa Muhammadiyah hingga kawasan SPR tutup total. Informasi selanjutnya dan sorak pandangnya, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAN, Prof. Hermizar menegaskan bahwasanya investasi pada pemenuhan gizi sejak awal kehidupan menjadi kunci utama dalam menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, upaya tasabuh harus dilakukan secara berkelanjutan sejak masuk syarat 1000 hari pertama ke depan. Prof. Helmizar menjelaskan, persoalan gizi indah hanya berkaitan just stunting, tetapi juga mencakup triple burden of malnutrition, yaitu stunting, kelebihan gizi, juga defisiensi mikronutrien. Inyo mengatakan pula masuk 1000 HPK merupakan prode paling menentukan bagi pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kognitif, hingga produktivitas seseorang di masa depan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Mungkin jika mendengar nama bareh randang, maka yang ada di pikiran sebagian orang akan menyebutnya sebagai olahan rendang. Namun itu tidak benar, karena bareh randang adalah makanan yang dibuat menggunakan tepung beras yang dimasak dengan cara disangrai, lalu dicampur gula dan santan yang telah dimasak. Nama bareh sendiri diambil dari arti bahasanya, yaitu beras, dan randang berarti menyangrai. Setelah selesai diolah, maka akan muncul tampilan bareh yang kasar di atasnya dan memiliki rasa manis yang khas. Biasanya disajikan dalam bentuk persegi dengan ukuran 1 cm. Walaupun bukan olahan rendang yang terkenal lezat, bareh randang juga memiliki rasa yang enak, apalagi punya rasa yang manis. Olahan seperti ini dapat ditemui pada toko oleh-oleh di kawasan Payakumbuh, Tanah Datar, Agam, dan 50 Kota.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya mbak, glowing. Mau kita mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar Big Match. Simak pertandingannya hari Kamis 2 Juli 2026 Belgia melawan Senegal pukul 3 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Jamu-jamu, jamunya mbak, jamu dek, om, tante, sis, bro, banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih, yuk ayo sini jamu.
2: Mbo, ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
1: Oh ada nih mbak, ada, masih hot banget. Itu langganan yang di perempatan itu loh, anaknya kan sudah dapat kerja. Gajinya kecil banget loh mbak, padahal sudah sarjana, mama kuliahan sampai jual sama warisan, ujung-ujungnya masih nimpa sama orang tua ya kan? Aduh, kasihan banget ya mbak.
3: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
1: Aduh.
3: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
2: Kelamaan nungguin mbak gosip, saya jadi telat kesalon. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
1: Lo.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanang Panangga. Belanja online Geosystem COD itu menjadi pilihan banyak kurang karena pembayaran dilakukan saat barang ditarimo. Nah, metode itu memberikan rasa aman bagi pembeli dan ingin memastikan yo sampai sebelum barangko sampai sebelum melakukan pembayaran. Jadi ada beberapa tips belanja online Geosystem COD agar proses belanja ke toko berlangsung aman jo nyaman. Yang pertama, kita harus belanja di toko online jo reputasi nan baik di Sarapananga. Karena kan pasti ada bisa mencari bara bintang yang didapet di toko itu di Sarapananga. Kalau ampe 0,7, ampe 0,8, ampe 0,9, nah itu pasti rancak di Sarapananga tokonyo. Kemudian bisa membaca deskripsi produk jo teliti batu abana. Karena pasti ada panduan ukuannya, bara untuk umum bara, untuk kan bara, untuk bare. Bara itu pasti ada gitu di Sarapananga yo. Dan pastikan alamat jo nomor telepon itu ado aktif dan batu adun sana padangnya. Kalau nak batu beko nak sampai paket di sana padangnya do. Kemudian siapkan uang tunai sesuai jumlah nan dibayarkan. Sarato dun sana padangnya bersikap sopan kepada kurir itu harus dun sana padangnya yo. Jadi belanja online menggunakan metode COD itu dapat menjadi lebih aman, nyaman, jo tainda dari berbagai resiko kojo langkah-langkah di ateh. Nah, dun sara padangnya sikap teliti sebelum membeli, memilih penjual terpercaya, serta memahami aturan transaksi akan membantu kita pembeli itu memperoleh pengalaman belanja nan lebih ya. Menyenangkan jo memuaskan dun sara padangnya. Baiklah, itu informasi yang kita kutip dari rri.co.id. Dan kita akan lanjut bagi informasi balik untuk adun sanang pandangnya setelah nan barikiko.

Bajang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Makan bajamba mengandung makna yang sangat dalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Makan bajamba umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dan memiliki aturan di antaranya, yaitu seseorang hanya boleh mengambil apa yang ada di hadapannya setelah mendahulukan orang yang lebih tua.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Prompad RRI Padang, suara budaya.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarapanaga 1 Juli juga diperingati ya Dun Sarapanaga sebagai International Joke Day atau Hari Lelucon Internasional. Jadi menurut National Today, peringatan itu mengajak masyarakat untuk menikmati humor, berbagi cerita lucu, juga menciptakan suasana yang lebih menyenangkan. Meski bukan hari libur resmi di Sarapananga yo, International Joke Day atau Hari Lelucon Internasional itu cukup populer di berbagai negara dan acobana dirayakan melalui media sosial maupun berbagai kegiatan hiburan di Sarapananga. Jadi memang harus lucu hari kini ke Dusara Pandangnya, alias harus bahagia. Dan tentunya Dusara Pandangnya, Beko kita akan masih berbagi informasi lain untuk Dusara Pandangnya. Tapi sabar lu.

0: mungkin kita himbau semua, buka mata hati, buka rasa kita sebagai manusia, karena hukum diciptakan untuk sifat-sifat.
1: Tidak ada kabar bahagia hari ini. Surat kabar, portal berita, berbagai media seringkali menyuarakan ketidakadilan. Seorang perempuan tua mencuri singkong agar bisa makan dihukum tahunan. Seorang saksi dipukuli agar mengaku jadi tersangka pembunuhan. Anak membiarkan orang tua dipenjara hanya karena warisan, atau ditelantarkan karena dianggap menyusahkan. Perundungan oleh mereka yang masih remaja marak dilakukan, bahkan hingga nyawa jadi taruhan. Kejadian yang terus berulang menghadirkan pertanyaan, berapa panjang lagi catatan kelam hilang rasa kemanusiaan yang harus ditorehkan? Berapa lama lagi yang tidak berdaya harus menjadi korban? Berapa banyak lagi berita-berita miris ini harus disiarkan? Mari introspeksi diri. Berapa lama lagi kita bisa memanusiakan manusia?
2: Masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa
3: meminta sidang keempat
4: menerimanya.
5: Ini bentuk politik
4: tangkap
5: keadilan.
4: Tidak terima dengan
5: tata terbentuk.

0: Habasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanapadanga PT Permodalan Nasional Madani atau PNM menindaklanjuti hasil kunjungannya ke lokasi bencana di Kabupaten Agam beberapa waktuna lalu. Jo menyiapkan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terdampak agar dapat balik menjalankan usahanya. Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan khusus antar Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal Jo Unsur Pengarah BNPB Brigjen Pol Purnawirawan Ari Laksmana Widya Jaya, perwakilan PT PNM, juga beberapa pimpinan OPD di ruang rapat Bupati Agam Kapatang. Muhammad Iqbal menyambut baik inisiatif tersebut, menurutnya dukungan terhadap pelaku usaha sangat dibutuhkan agar masyarakat terdampak bencana dapat segera bangkit balik dan memperoleh penghasilan. Informasi selanjutnya dun Sanapadanga, perwakilan PT Permodalan Nasional Madani Hendra mengatakan kehadiran PNM sebagai BUMN indah hanya mendukung pemulihan pasca bencana dari sisi infrastruktur, tetapi juga mendorong bangkitnya aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro. Menurutnya masih banyak masyarakat yang ingin balik menjalankan usahanya, namun terkendala karena alat produksi orang rusak akibat bencana. Sebagai bantuan dukungan terhadap pemulihan ekonomi masyarakat, PNM menawarkan program pengembangan kapasitas usaha jo tanggung jawab sosial dan lingkungan atau PKU-TJSL. Program tersebut dirancang untuk membantu masyarakat memulai balik usahanya melalui pembiayaan berbasis kelompok tanpa angguran ketolongi tanpa anggaran dan disertai pendampingan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarapadangan Lembaga Kerapatan Adai Alam Minangkabau atau Elkam Sumatera Barat sudah menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi persoalan klasik kemacetan jalanan acobana dipicu oleh berdirinya tenda pesta pernikahan atau baralek di badan jalan. Dalam waktu dake, Elkam Sumatera Barat akan segera berkoordinasi Jopia Lurah Joni Niak Mama di wilayahnya untuk mengusulkan pembangunan gedung baralek khusus di Satyo Kelurahan. Gagasan infusioner Iko dicetuskan langsung oleh Ketua Umum Elkam Sumatera Barat Prof. Dr. Haji Fauzi Bahar. Menurutnya penyediaan fasilitas publik khusus pernikahan Iko alah menjadi kebutuhan yang mendesak agar kepentingan umum juga kelancaran lalu lintas tetap terjaga sai warga menggelar hajatan. Dan Fauzi Bahar juga menegaskan dasar pandangnya gedung baralek yang diusulkan Iko tidak perlu dirancang jo arsitektur na mewah atau megah. Fokus utamanya adalah fungsionalitas kenyamanan masyarakat serta daya tampung kendaraan yang memadai. Tentunya di suara pandangnya informasi Iko kita kutip dari rri.co.id dan Iko kita akan berbagi informasi balik setelah nan bergekoh.

musik saluang adalah alat musik tiup tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat. Terbuat dari bambu tipis yang disebut talang. Pembuatan alat saluang ini sangat sederhana, yaitu dengan membuat 4 buah lubang pada talangnya. Talang untuk ukuran saluang panjangnya 40 sampai dengan 60 cm, berdiameter 3 sampai dengan 4 cm. Keutamaan para pemain saluang dapat memainkan saluang dengan meniup dan menarik nafas bersamaan, sehingga peniup saluang dapat bermain dari awal sampai akhir lagu tanpa terputus. Teknik ini disebut juga sebagai teknik menyisikan angok atau menyisikan nafas.

0: Itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana, sayang?
1: Belajarin sama Umi dong, Bi.
2: Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga dari Indonesia.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu.
1: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana pandangnya kita berbagi informasi balik untuk dun sana pandangnya. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tarum Mempakue transformasi digital dalam mendukung pembangunan daerah salah satu nyoko nah dilakukan jo menghadirkan sistem informasi dasar wisama langsung bermanfaat inovatif jo mandiri atau simsalabim itu sebagai platform pengelola data pembangunan dan berintegrasi. Jadi Bupati Solok Selatan Kairunas itu mengatakan kehadiran simsalabim merupakan bantu komitmen pemerintah daerah dalam mempakue tata kelola data jo informasi pembangunan. Jadi menurutnya sistem itu dirancang agar data dari berbagai sektor dapat dikelola secara terpadu, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh pihak dan berkepentingan. Tentunya dan suara pandangnya informasi kau kita kutip dari rri.co.id dan kita akan masih lanjut berbagi informasi beko sampai ke jam 10 waktu Indonesia Barat.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar Big Match. Simak pertandingannya hari Kamis 2 Juli 2026 Belgia melawan Senegal pukul 3 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2000.

0: Alui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan berbagai rempah.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Padangnya. Upacara Hari Bayangkara ke-80 akan melibatkan sekitar 9.000 peserta dari unsur Polri, TNI, Jom Masyarakat. Kegiatan tersebut digelar di Satlan Satlat Korps Brimopori, Cikeas,

mengikuti upacara tasabuh yang beserta terdiri dari personil Polri, prajurit TNI serta berbagai unsur masyarakat. Dan tentunya di Nusantara Pandangan, menurut Joni, peringatan Hari Bhayangkara tahun Niko dipusatkan ke Satlat Korps Brimob Polri CKS. Itu lokasi tersebut dipilih karena menjadi tampe pembentukan karakter, disiplin, jo profesionalisme anggota Polri. Tentunya informasi kau kita kutip dari rri.co.id di Nusantara Pandangan. Dan itu informasi terakhir kita pada pagi hari ini kau, karena beko di jam 10 waktu Indonesia Barat kita akan beralih ke program lama.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Dun Sarapadaga, arus lalu lintas di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, sejak kepatang Selasa 30 Juni 2026 mengalami perlambatan. Hal iko karena adanya pemberlakuan sistem buka tutup jalan. Berdasarkan laporan petugas Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang, Brigadir Fandi Pratama mengatakan, antrian kendaraan tacalia dari arah Padang Panjang menuju Kota Padang dan juga sebaliknya, kepadatan terjadi karena kendaraan arus bergantian melintas dalam pelaksanaan pekerjaan di ruas jalan tersebut. Petugas Satuan Lalu Lintas Polda Sumatera Barat menjalankan sistem buka tutup diperlakukan. Pemberlakuan buka tutup dari portal bawah hingga portal AT kawasan Lembah Anai. Informasi selanjutnya Dun Sanapadanga, Kelurahan Sawah Padang, Awah Kuniang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, mewakili Kota Payakumbuh pada Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Lurah Sawah Padang Awah Kuniang, Depo Darius, mengatakan berbagai inovasi yang dipresentasikan merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah kelurahan, lembaga kemasyarakatan, jo partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, ajang tingkat provinsi tasabuh juga menjadi kesempatan bagi Kota Payakumbuh untuk menampilkan berbagai praktik baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan. Dan inovasi yang ditampilkan mencakup peningkatan kualitas layanan administrasi, penguatan kelembagaan masyarakat, hingga pelaksanaan program pemberdayaan berbasis partisipasi warga.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya, harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu, daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.
1: Waduh, cek dari kurir. Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagi lewat link kok dah. Aku dah hilang paket Iroh balik kok dah.
2: Tunggu Roy. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gue sama Roy.
1: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh enak nih udah. Hilang tas branded Iroh. Buka Iroh klik salah.
2: Iroh! Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah. Untuk mencoba awak Roy. Hanya gue awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
1: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok gak lah hilang piti Iroh dari gening dah.
2: Makanya jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Lakukan 3M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sama Dun Sarapandanga Lama Taraso. Kita akan berbagi informasi seputaran resep masakan khas Sumatera Barat kuliner Dun Sarapandanga, yang tentunya kita tahu Sumatera Barat itu banyak banget kuliner-kuliner khas nan sangat lama rasonyo dun sarapandanga. Ada gulai kurma khas Minang, bahan-bahan harus kita sediakan, daging sapi dun sarapandanga, kemudian santan iko ada encernyo samo kentalnyo, kemudian kita sediakan pulo kentang, ketumbar bubuk, jintan bubuk, ado manis bubuk ya, ada manis bubuk, kemudian merica bubuk, kemudian satu sendok makan garam, ada bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kemiri, kemudian kapulaga, cengkeh, samokai manis, dan asam jawa dun sarapandanga. Nah, untuk cara membuatnya, kita harus haluskan dulu bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan lengkuas dun sarapandanga. Kemudian baru tumis bumbu hingga harum. Masukkan bumbu lainnya, jo tumis hingga wangi. Kemudian masukkan daging dan ala kita cuci barasih dan ala kita potong sesuai selera kita. Tumis daging hingga daging kau berubah warna. Masukkan santan encer dulu di sarapananya. Masak hingga daging kau empuk. Setelah daging empuk, baru masukkan santan kentalnya. Kemudian masukkan kentang asam jawa. Masak hingga mendidih. Dan setelah masak, kita koreksi rasa dulu apakah ala sesuai, apakah ala lama. Kalau lama baru kita sajikan dan baru kita nikmati jo nasi hangat bersama keluarga tercinta di sarapandanga. Dan seperti informasi lainnya, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

0: adalah salah satu penganan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Pinyaram memiliki bentuk bulat gepeng, di tepinya terasa lebih garing, dan di tengahnya lebih padat. Pinyaram umumnya terbuat dari campuran gula pasir atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Cara pembuatannya adalah dengan digoreng menggunakan kuali yang sekaligus menjadi cetakannya. Penganan ini biasanya disajikan ketika menyambut hari raya, perayaan adat, dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahan, biasanya pinyaram dibuat dalam ukuran besar sebesar piring, lalu dipotong-potong. Ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas Minangkabau.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.
5: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sonong Padangnya. Kita lanjut berbagi informasi seputaran resep masakan khas Minangkabau. Aduk untuk cemilan cepuluhnya dan Sonong Padangnya. Agak mani-mani namanya agar-agar sari kayu khas Minang. Bahan-bahan yang harus kita sadiokan. Aduh, satu bungkus bubuk agar-agar putih ya. Kemudian santan kental. Kemudian ada kental manis ya, ada Sonong Padangnya SKM. Kemudian ada telur dikocok lape. Kemudian ada gula aren atau gula merah. Kemudian ada satu sendok makan gula pasir. Garam setengah sendok teh. 700 ml air sama separampe sendok teh kayu manis bubuk di Sonong Padangnya. Kemudian satu separampe sendok teh adas manis bubuk jo satu lembar daun pandan disimpulkan. Cara membuatnya sangat mudah sangat di Sonong Padangnya. Pertama dalam panci masukkan gula aren, kemudian gula pasir, garam, kayu manis, daun pandan. Kemudian masuk air, masak hingga gula aren ko larut, lalu disaring dan Sonong Padangnya. Kemudian campurkan santan bubuk, agar-agar jo kental manis, aduk rata, tuang ke dalam larutan gula aren, masak hingga mendidih dan Sonong Padangnya. Kemudian setelah itu masukkan taluanan kita lah ketuk kecok lape tadi di Sonong Padangnya. Aduk capek, ya masak sabanta, matikan api, aduk, taruh sampai hilang uap panehnya di Sonong Padangnya. Kemudian baru kita tuangkan ke dalam cetakan. Kemudian kita diamkan suhu ruang, baru kita masuk ke kulkas di Sonong Padangnya. Jadi kalau lah agak barajam, sajam mungkin, atau 2 jam. Baru kita bisa sajikan agar-agar sari kayu khas Minangkabau di Sonong Padangnya. Oke, itu informasi terakhir kita di Lamak Taraso pada pagi kini kita di Sonong Padangnya. Karena beko di jam sabaleh kita ada pulau dialog program pojok UMKM. Tapi sebelum itu kita ke cek lagu, cek informasi baru kita.

0: bapak-bapak semuanya. Kalau nggak ada bapak-bapak, saya mungkin udah kehilangan duit.
1: Makanya Bu, pakai ATM Bank Nagari, biar duitnya aman. Kalau Ibu mau transfer duit, juga bisa menggunakan ATM Bank Nagari. Pokoknya banyak kemudahan deh.
2: Banyak sekali kemudahan yang bisa Anda dapatkan ketika menggunakan ATM Bank Nagari. Penarikan tunai, pemindahan dana, serta pembayaran semuanya bisa Anda lakukan. Layanan kartu ATM dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Jaringan mesin ATM yang luas juga bisa melakukan transaksi di ATM Prima, ATM Bersama, mesin EDC Bank Nagari, dan EDC Bank lain. Serta bisa melakukan pembayaran berbagai jenis biller. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Karakaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan Karakaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan Karakaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama Karakaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni kara dan kalian. Kata kara merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata kalian atau keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama kara kalian. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.
2: Pada suatu ketika,
4: ya, masuk.
5: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
4: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau gak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
4: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
5: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kaba Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanapadanga, Kementerian Kebudayaan meminta pemerintah Kota Pariaman, Jo pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan usulan tradisi tabui sebagai warisan budaya tak benda UNESCO melalui penyusunan kajian akademik, Jo kelengkapan dokumen pandukuang secara komprehensif. Ini meminta kesiapan pemerintah Kota Pariaman juga pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait pendaftaran tabui sebagai warisan budaya oleh UNESCO Tasabui. Dabun lanjutnya, pada Toniko tempe akan disahkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Joinyo meminta doa dari masyarakat Indonesia. Inyo menyampaikan hal menarik dari tabui Tasabui, yaitu desainnya karena banyak ornamen serato basayap. Jo proses pembuatan serato caro mahoyaknya sebelum akhirnya dibuang ke laut. Menurutnya kegiatan Tasabui harus dipertahankan karena tidak saja menjaga warisan budaya bangsa, namun juga berdampak gadang pada perekonomian masyarakat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Sumatera Barat. Permisi, permisi. Ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.
1: ...92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sarapanaga, selamat pagi menjelang siang ya untuk Dun Sarapanaga mana saja berada. Tentunya di kesempatan kali ini kita di program Pojok UMKM untuk edisi hari Rabu 1 Juli 2026 kita akan berbincang ya bersama narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir nih Dun Serang Padangnya di studionya Perempat RRI Padang. Kita akan menyapa ya, ada Ibu Mariatun ya, ini ownernya dari Raki Billy Mario.
2: Oke, bagaimana kabar Ibu?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini pengen panggilnya dengan sebutan panggilan apa nih Bu?
3: Oh, Ibu Lucy aja.
1: Ibu Lucy aja, karena ini Ibu Lucy lebih dikenal. Ada sejarahnya kayaknya ya, tadi.
3: Sejarahnya ya.
1: Baik. Tentunya ini Bu Lucy ini dusara padanya, ownernya dari Raki Ikan Billy Mario. Oke, nanti boleh dusara padanya silakan mendengarkan dan menyaksikan kita di kerlutuknya Perempat RRI Padang dan juga di RRI Digital dusara padanya. Dan ini Bu Lucy, pengen tahu nih ide usahanya apa nih Bu? Kenapa bisa memilih Raki Maco? Kan banyak ya kuliner yang bisa dipilih untuk menjadikan usaha.
3: Dulu kan sejarahnya waktu masih remaja kan kerja sama orang Cina itu.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, jadi udah berkeluarga, kan nggak kerja, udah punya anak berhenti ya. Nah, jadi mau usaha apa ya, biasa kerja kan. Nah, jadi bikin usaha sebenarnya nggak bisa sih bikin Raki itu dari asalnya. Cuman gimana apa usaha kan. Usaha apa yang mau dibikin, jadi kebetulan dulu usahanya nggak Raki.
1: Apa tuh Uni?
3: Pertama dulu kan tinggal di Alang Lawe Koto ya. Bikin kerupuk jengkol.
1: Wah, itu yang favorit banget.
3: Ya, bikin kerupuk jengkol, tekuk-tekuk kerupuk jengkol ya. Sudah itu anak masih kecil, bikin kerupuk jengkol, masuk-masukkan ke kinol semua yang nanti ke orang Cina. Udah itu apa itu? Buka bawang, katam bawang lah semuanya dengan usaha betul-betul dari dasar
1: dari
3: ya.
1: Nol.
3: Dari nol. Nah, udah itu adik yang jagain anak. Kerja kita bikin itu. Udah tuh kadang suami kan kerja bangunan dulu, kadang ada kadang enggak ya.
1: Nah,
3: udah tuh ya dari sana mungkin kadang kayak jengkolnya ada kadang enggak gitu ya kak ya. Jadi adik saya ini kebetulan anak saya ini kan udah bisa merangkak, enggak bisa dia jaga, dia yang kerja kebetulan. Kenal sama Ibu Krisna Kim. Krisna Kim kan dibina, dia pergi ke kampung kakak di Singkara di Penyinggahan namanya. Jadi banyak ikan bilih kan, orang tua jual ikan bilih. Kata Ibu Krisna Kim, oh besok nggak usah jualan ikan bilih, masukkan tempat saya aja, kata Ibu Krisna Kim. Udah gitu saya kerja-kerja, jadi saya ibu bilang sama ibu, Bu masuk bisa nggak Bu masukkan oleh-oleh sini Bu, apa lo bisa bikin, katanya kan. Oh saya nggak bisa bikin apa-apa Bu, itu aku. Kalau gitu yang ikan bilih kecil-kecil itu dibikin yang anu rakinya ya, bisa dicoba kan. Akhirnya bisa
1: sukses,
3: sukses kan dari raki macam macam. Bu tapi saya nggak punya modal Bu, saya bikin kan, saya tinggal di rumah petak, cuman satu petak bedeng itu ya di sana, cuman 40.000 dulu ngontrak. Lalu itu kecil ibu nggak ada modal, dia pinjamin Ibu Krisna Kim sampai bina sukses. Dengan semangat saya mau ingin anak-anak ini mau kuliah kan ke perguruan tinggi, tapi dengan semangat terus kan dari raki. Kata ibu saya gini nak, ikan bilih ini diapain lagi ya, dibikin crispy lado hijau, dibikin ini bikin maco tepung, bikin raki sampai banyak kan usaha. Bisa Ibu Krisna Kim tuh nampung, lu bisa? Bisa Bu saya. Yang ikan bilih ini bikin crispy enak. Jadi berapa macam itu saya masuk ke Krisna Kim, kayak seri dibina terus dia ibu sampai
2: sama.
3: Sampai beli udah bisa menguliahkan anak. Sekarang anak saya di UGM.
2: Wah, keren banget nih.
3: Empat orang kuliah.
2: Empat orang, alhamdulillah ya Uni ya. Luar biasa. Nah, kalau ini mau mulai usaha ikan bili, sebelum jadi ikan bili tadi kerbau jengkol itu kapan tuh nih mulai usahanya?
3: Oh, dari 2008.
2: 2008. Wow. Sekarang udah 2026 ya. Lumayan ya, hampir 10.
3: Udah berapa tahun?
2: Lebih
3: ya,
2: lebih 10 tahun lebih.
3: Lebih ya, hampir 18 tahun lah.
2: 18 tahun ya Uni ya.
3: 18 tahun.
2: Oke. Nah, ini kalau untuk ide namanya Mario, karena kan ada ujung nama nih. Usaha Raki Ikan Bilih Mario. Nah, itu dari mana tuh nih dia namanya? Apakah dari nama anak?
3: Nama anak saya yang kuliah di UGM.
2: Oke, yang pertama kayaknya nih.
3: Enggak, yang nomor 2.
2: Nomor 2. Ya. Oke. Jadi memang ada inspirasinya
3: dia
2: menggunakan
3: kan,
2: nama.
3: Gimana ya? Dia ke anak saya yang nomor 2 Mario tuh udah dari bayi 5 tahun enggak bisa ngomong, Kak.
2: Oke.
3: Jadi tapi okinya ada.
2: Oh, wow. Nah, gitu. Keberuntungannya.
3: Keberuntungannya ya. Nah, itu baru sekali dia melejit. Hebat dia, Kak.
2: Alhamdulillah ya.
3: Kasih nama dia.
2: Oke.
3: Itu Mario.
2: Jadi nama tuh doa juga ya Uni ya.
3: Iya, doa ya.
2: Jadi bisa mendukung lah ya usaha. Ya, usaha.
3: Cuma lebih tahu orang Mario ya, kalau ditukar yang nama anak lain orang enggak lebih tahu.
2: Enggak paham, tahu.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Nah, kalau untuk selama Uni buka usaha nih dari 2008 sampai sekarang, dimulai dengan usaha kerbau jengkol tadi, kemudian beralih ke raki.
3: Banyak.
2: Habis itu jual goreng apa?
3: Crispy, ada karak kaling juga, ada dakak-dakak.
2: Oke, berarti bisa dibilang oleh-oleh ya Uni ya.
3: Oleh.
2: Nah, itu ada enggak kendala Uni rasakan nih Uni Lucy?
3: Oh, kadang kalau ikan bilih nih kadang Kak, bahan bakunya agak sulit ya, kadang pas langka mahal sekali.
2: Iya,
3: nah,
2: bener.
3: Itu sampai 300 sekian ya. Nah, di situ kalau karyawan, cari karyawan insyaallah ada daerah Kasimpangaru.
2: Banyak ya, berarti ya. Bisa dibilang ini Uni membuka peluang kerja juga untuk warga sekitar ya Uni ya. Oke, berarti bagi Uni bilang tadi nih, ikan bilih ini sekarang kan memang agak-agak susah gampang menemuinya. Itu gimana Uni mencari bahan utamanya nih?
3: Oh, saya anu Kak, jualan ikan bilih ini udah ada satu orang, jadi saya kasih uang dulu, carikan barang nanti kan gitu. Jadi barang dia kan enggak, dia lebih saya percaya, saya enggak maksud ada barang, maksudnya kakak gini ya, saya kasih uang dulu dia.
2: Oh, kasih jadi, uang modal
3: jadi
2: dulu.
3: Jadi semangat dia kan cari ikan gitu.
2: Oke.
3: Nah, jadi misalnya kalau ikan langka-langka nih Kak, enggak satu orang ambil Kak. Yang di sini ambil 10, di sini ambil sedikit, ini ambil sedikit, tapi kita bayi kontan ya. Kayak enggak utang-utang gitu.
2: Oke, berarti ini memang di dari danau Meninjau ya Uni ya.
3: Iya, kadang ada adik yang di sana yang punya langli gitu kan, goreng dikit-dikit.
2: Oke. Gitu. Apalagi kalau sekarang itu gimana Uni? Apakah gimana? Agak sedikit susah kan karena katanya ada pencemaran lingkungan. Agak sedikit susah mencari ikan bilihnya.
3: Dalam ini Kak, dalam setahun ini susah ikan bilih, mahal harganya, ikannya susah.
2: Oke. Ya. Berarti dari Uni bahan bakunya, mencari bahan baku, kita tahu nih Dunsana pasti tahu ikan bilih bakal mahal. Karena cuma ada di Maninjau, enggak ada di mana-mana ya.
3: Enggak, Maninjau di Singkarak yang enak.
2: Danau Singkarak ya.
3: Kalau ikan bilih bagusnya di Singkarak Kak.
2: Singkarak yang paling bagus ya Uni
3: Maninjau
2: ya.
3: Maninjau enggak anu kurang.
2: Kurang ya. Oke. Nah, berarti di Danau Singkarak berarti saat ini masyarakat agak sedikit susah ya mencari bahan bakunya. Tapi sampai sekarang masih bisa dipertahankan Uni ya untuk ikan bilihnya.
3: Cuman kalau ikan bilih ini Kak, kalau dia banjir harga turun.
2: Okay.
3: Tapi kalau barangnya langka harga naik.
2: Naik turun
3: payah kita jualannya susah Kak.
2: Iya, berarti harganya tuh bisa naik turun.
3: Tapi kalau kita jualan harga naik sedikit tetap jualan kayak gitu, gimana ya naik konsumennya?
2: Iya,
3: tapi
2: kalau murah lari konsumennya.
3: Iya, kalau murah ikan konsumen lebih tahu dia, oh ikan murah sekarang.
2: Oh iya, langsung dibeli habis ya produk Uni ya.
3: Iya.
2: Oke. Nah, kalau untuk strategi marketingnya Uni itu bagaimana? dengan Uni memprosesnya dari 2008 sampai 2026 ini Uni, untuk strategi marketing penjualannya?
3: Oh, penjualannya Kak, kalau yang 2008 ke bawah kan sebelum COVID jualannya asik ya Kak.
2: Asik, lancar semuanya Uni ya.
3: Ya, sampai dari sana kita bisa berhemat Kak.
2: Ya, benar.
3: Kita waktu 2008 Kak, kita jualan berhemat supaya kan motivasi kita untuk jualan itu kan untuk supaya anak kita sukses ke depannya bisa kuliah, enggak seperti ibu kan, saya mau cerita anak saya kuliah semua
2: sukses semuanya ya, daripada orang
3: dari,
2: tua
3: ya, kita kan sekolahnya cuma batas yang bawahan, enggak kuliah ya Kak. Nah, jadi kita waktu 2008 itu yang ngumpulin uang Kak, kalau jualan rami untuk doa beli bisa menyungguhkan anak. Nah, nanti pas susah kan udah nurun-nurun kan, sekarang usaha gak semua skin human mengeluh ya Kak. Nah, dari sanalah kita ada simpanan untuk kuliah anak, jadi betul-betul motivasi kita kayak gitu ya Kak ya.
2: Jadi memang ada motivasi sedikit, walaupun ada sedikit dalam proses buka usaha ada kendalanya, tapi tetap harus ada proses untuk solusinya Uni ya, supaya bisa ini demi anak
3: nih. Ya demi anak ya Kak, gak tahu siang malam kadang tidak dapat ini, kita ini dapat ini pokoknya supaya anak-anak ini supaya anak-anak ya Kak, soalnya saya sekarang apalagi Kak, 5 orang anak single parent juga kan, saya semua ngidupin.
2: Wah, luar biasa Uni luar biasa Uni Lucy ya, Dusara Padangga ya. Nah, kalau untuk produk-produknya apa saja nih Uni jual ini, supaya bisa nih Dusara Padangga tahu, mau tahu abis ini nih ada yang pesan nih gitu.
3: Kalau anu saya benar-benar ikan bili, yang ikan bili ori crispy, maco tepung, raki ikan bili, raki kacang kedelai, raki maco, ada kerupuk jengkol, ada karak kali, yang ada daka-daka, kacang telur, sus.
2: Banyak nih Bu. Ini bisa dikatakan ini
3: saya masuk ke Christine Hakim.
2: Ini untuk oleh-oleh
3: bisa nih ya. Iya, nanti apa
2: bisa bekerja sama.
3: Ya, kayaknya saya buat bikin barang, saya titip ke Christine Hakim gitu.
2: Jadi displayernya ya. Kita yang mengolah, kita yang pemasarannya di
3: Christine Hakim Sherly 4x7.
2: Berarti di toko-toko oleh-oleh di Kota Padang ya Uni ya.
3: Di rumah juga ada, di sediakin.
2: Baik. Nah, untuk kan itu banyak tuh variasinya produk-produk yang Uni buat. Pasti itu buat sendiri ya, bumbu sendiri Uni ya. Nah, itu ada enggak kegagalan pertama coba, gagal. Kedua dicoba. Nah, itu yang mencoba pertama siapa tuh nih?
3: Saya sendiri.
2: Uni sendiri.
3: Dulu saya enggak bisa Kak bikin-bikin ini, jadi dicoba ya. Ini gimana supaya enggak berminyak? Ini dicoba lagi gagal kan. Kadang tepungnya enggak bagus. Cetakannya lengket, enggak kembang, enggak crispy. Pokoknya terus coba. Akhirnya kita menemukan ini kayak gini. Misalnya kurang ini, kurang telur, kurang ini. Kalau dikurangi ini hasilnya gimana? Kalau ditambah ini hasilnya gimana?
2: Jadi ada uji coba dulu.
3: Jadi memang dari kita sendiri gitu, sendiri, bukan dari orang yang misalkan kan bisa kita gaji orang, dia tuh udah pinter bikin kita gaji. Kalau ini enggak, memang dari dasar saya gitu.
2: Jadi Uni Lucy sendiri menghandle Nah, kalau untuk saat ini Uni kan ini Uni bilang bisa dibilang produk Uni ini masuk ke toko-toko oleh-oleh di Kota Padang, khas Sumatera Barat ya. Nah, itu gimana memproduksinya? Apakah Uni sendiri yang menghandle-nya atau ada bala bantuan ini Uni?
3: Ada pakai tenaga.
2: Tenaga karyawan Uni ya. Oh, itu berapa orang tuh Uni yang bantu?
3: Sekarang tinggal 3 lagi.
2: 3 orang ya yang membantu Uni untuk membuat produk-produknya. Nah, untuk sekali membuat produk itu untuk berapa hari, atau ada sekali produksi itu harus untuk sebulan kah, atau 2 minggu atau 1 minggu atau 3 minggu?
3: Kami kadang tiap hari Kak.
2: Oh, setiap hari produksi
3: ya. Kadang lihat ya Kak, kalau sepi 1 minggu itu libur 1 kali. Kadang 2 kali. Jadi hari ini kita bikin raki maco. Hari ini bikin raki bili, besok raki kacang, besok raki kedelai, besok ikan beli tepung gitu. Kadang lagi mana yang habis bikin gitu.
2: Baik, ada rules-nya ya, ada susunannya ya. Nah, kalau untuk media promosinya Uni, itu supaya Dusara Padang tahu nih Uni jualan apa, kemudian apa saja produk-produknya, itu bisa melihat atau di mana dikunjungi gitu Uni.
3: Saya kalau media sosial belum anu.
2: Belum ya.
3: Anak-anak ini ada disuruh Kak, tapi okay. dia sibuk kuliah kan.
2: Okay.
3: Jadi untuk live kayak TikTok kayak gini
2: belum, belum ya.
3: Belum, dia saya sibuk Kak.
2: Belum dicoba nih.
3: Maksudnya belum coba kan, kadang pagi Kak antar barang,
2: yeah.
3: antar sini nanti ini kok ini nih. Jadi kalau live itu kan harus khusus awak.
2: Iya, nah, harus
3: jadi
2: ada
3: jadi tahu jalannya ada yang pegang ini. Mm-hmm. Jadi mau rencana kan ada juga, tapi sekarang media promosi cuman di Google aja.
2: Oke, okay, di Google ya.
3: Cuman yang ikan bilih Mario orang mau cari ada.
2: Oh, iya. Ada alamatnya.
3: Ada Google Map-nya.
2: Oke, okay, langsung gitu. Ya. Itu di mana tuh nih lokasinya?
3: Di Jalan Kampung Baru.
2: Kampung Baru
3: nomor 41, Sawahan Timur.
2: Sawahan dekat sini, sini. Dan sana pananya. Iya.
3: Dekat aja sini.
2: Dekat ya Uni.
3: Dekat
2: ya?
3: Pabrik Kopi Kuda Terbang.
2: Oke, okay, nah itu jelas studio Serang Pandangnya ya. Kalau mau ingin jelas banget boleh. Ini biasanya kalau orang mau pesan itu ada nomor yang bisa dihubungi Uni?
3: Bisa.
2: Oke. Okay.
3: 08-2172-11-1940.
2: Oke, okay. Nah itu nomor mau kalau yang bisa dihubungi untuk pesan Raki ya, Maco, banyak-banyak itu ya, Billy Crispy-nya.
3: Iya.
2: Dan itu banyak variasinya dan sana pandangnya. Nah, kalau untuk masalah harga satu produk itu berapa Uni takarin Uni?
3: Macam-macam, Kak.
2: Ya, berapa macam aja?
3: Kalau ikan bilih yang ori kan orang beli kadang per kilo ya.
2: Yeah.
3: Sekarang per kilo 300. Mm-hmm. Kalau beli seperempat, setengah itu beda-beda ya, Kak.
2: Iya. Oke. Kalau Raki Maco tuh ada ukuran, misalnya ada ukuran
3: gini,
2: setengah Kak. Boleh. Ini ada produk.
3: Nah, ini ikan bilih.
2: Yeah.
3: Kalau ini Raki kedele, Kak.
2: Nah,
3: tapi yang ayah
2: saya. Iya. Yeah.
3: Ini maco tepung. Kalau ini ikan bilih crispy.
2: Oke.
3: Okay. Kalau yang
2: Raki
3: Maco kayak gini, Kak. Nah, Raki Maco.
2: Oke. Okay. Nah, berarti memang mini-mini ukurannya atau ada yang besar Uni?
3: Enggak, saya pikirannya packing-nya kayak gini aja, Kak.
2: Oke, okay, siap. Itu berarti berapa satu ukuran itu Uni harganya?
3: Kalau ini harganya saya ke apa 18.000.
2: 18.000. Iya. Kalau ikan bilik kita tahu ya di sana padanya mahal.
3: Iya,
2: karena bahan bakunya sedikit susah
3: iya,
2: dicari.
3: Ikan bilinya singkara asli, Kak.
2: Singkara asli.
3: Ini tinggal makan aja, Kak.
2: Tinggal makan, tinggal kasih sambal aja Uni ya.
3: Iya, kalau ini tadi sudah digoreng. Enggak goreng ulang nih, Kak. Kalau ada yang tak digoyang sudah siap makan bisa. Kalau yang ada yang digoreng ulang.
2: Oke, okay, baik. Itu simpel. Kalau emak-emak yang enggak ada waktu ya.
3: Iya. Kalau ini enggak bisa, Kak. Ada cecolan sambal
2: enggak bisa. Oke, langsung bisa Uni ya. Jadi memang kisaran kalau yang kerupuk-kerupuknya itu mungkin sekitaran 18.000. Ya Uni ya. Kalau untuk ikan bili itu mahal itu serapan enggak karena kita tahu bahan bakunya itu langka. Iya, jadi mungkin ada sekitaran berapa Umi tadi Uni?
3: Kalau ikan bili harganya yang orinya 300.
2: 300. Satu kilo Dus Serang Padangnya. Enggak menyesal, silakan aja pesan ya Dus Serang Padangnya ya. Nah, kalau untuk suka dukanya selama proses membuka usaha nih Uni dari 2018 sampai saat ini, apa tuh Uni rasakan?
3: Banyak ya ceritanya.
2: Jadi dukanya mungkin perjuangan kali Uni ya,
3: perjuangan
2: kita, buka usaha.
3: Ya perjuangan kita. Maksudnya ya mencari walaupun enggak ada gengsi-gengsi kita enggak ada.
2: Enggak ada gengsi tuh.
3: Habis semuanya,
2: dulu,
3: minggir.
2: Habisin.
3: Pokoknya semangat kita berjuang. Enggak tahu malam enggak siang gimana ya bisa besarin anak kayak gimana ya anak kita bisa sukses kayak orang. Tentu harus usaha anak, Kak.
2: Iya benar.
3: Jadi Uni. Kita gimana orang bisa kayak gitu
2: kok
3: ya?
2: Kita enggak bisa.
3: Kan, ya kita enggak bisa. Cuman kan kita cuman dengan hati yang bersih kita dicobain usaha ini, mudah-mudahan maju besok anak kita bisa
2: ya,
3: bismillah. Insyaallah anak-anak bisa kuliah gitu. Nah, kalau kita usaha nih, Kak, kalau kita kerja anak tinggal.
2: Iya.
3: Gaji enggak seberapa. Tapi
2: bener.
3: Kalau usaha di rumah, Kak, anak bisa dilihat,
2: usahanya
3: tabehan. Awak ada PSKT-nya. Usaha lain lancar sanang lati, Kak.
2: Jadi aman sadulah.
3: Aman sadulah kan. Itu ada lora mendukung.
2: Itu lebih senang tuh di sana pandangnya.
3: Alhamdulillah ya, Kak.
2: Semangnya sampai limo.
3: Lah dapat usaha kecil lagi. Ayo ditambah lagi yo.
2: Ayo.
3: Ada tuh di kolena. Namanya kita kan ingin maju juga, Kak. Namanya liku-liku kehidupan banyak lah, Kak. Kalau diceritakan udah panjang bukunya, buku
2: panjang. Dua jilid nih bisa nih ya.
3: Dua jilid nih kan.
2: Oke. Nah Uni, kan ini persaingan untuk jualan ini banyak nih.
3: Banyak.
2: Nah, kalau untuk Uni menanggapi dengan persaingan dengan yang sama memiliki produk yang sama menjual itu bagaimana Uni?
3: Kalau kita nak kak, ya kita dengan usaha kita, kita harus apa itu? SPD dengan usaha kita. Okay. Kalau orang rezeki kan sudah sama-sama sudah usaha ya, ya kak. Mm-hmm. Walaupun kita usahanya, yang penting dia akan mencari. Loh, kita asal dengan maksudnya dia jual segini, nah, kita jual segini. Kalau rezekinya dia orang mau beli, beli sama dia gitu ya kak ya. Pokoknya kita kan usaha-usaha kita, dia juga kan.
2: Iya, rezeki sudah diatur ya. Ya. Baik. Nah, kalau untuk modal awal tuh nih buka usaha tuh berapa sih Uni?
3: Dulu tapi saya yang modalin Ibu Krisnakim pertama.
2: Wah. Oh,
3: dia kasih modal.
2: Modal kecil Uni ya.
3: Iya, kecil dulu.
2: Jadi sekarang udah berkembang
3: Bang, besar ya, sampai sekarang juga kadang kurang-kurang modal, Bu. Nah, ke sinilah.
2: Gitu. Mantap nih. Oke, untuk target marketnya ini ke mana dulu nih? Apakah ke kalangan usia atau memang ini bisa dicoba gitu untuk target market produknya Uni ini?
3: Maksudnya?
2: Target marketnya kayak kita mau jualan nih, targetnya pemasarannya nih harus ke umur anak kecil bisa mau konsumsi.
3: Semua umur.
2: Kalangan bisa Uni.
3: Anak-anak ini kalau ikan ini suka dia sudah tinggal makan aja.
2: Tinggal makan Uni ya.
3: Pokoknya kalangan anak-anak bisa.
2: Bisa ya.
3: Semuanya
2: cuman 10 gitu di sana pandangnya ya.
3: Pokoknya okay. Anak-anak bisa, orang tua bisa kan. Kalau rakinya rapuh bisa juga orang tua makan.
2: Aman.
3: Iya, aman. Enggak keras dah.
2: Enggak keras. Ya. Nah, kalau untuk izin usaha ini udah ada Uni ya, sertifikat
3: udah.
2: Halalnya.
3: Udah.
2: Sama apa? NIB ya.
3: Ada.
2: Udah ya.
3: Apa ada expired? Apa itu? Nah. Apa PRT ada udah
2: sih. Udah semua ya. Jadi aman di sana padanya. Dan itu juga kita lega Uni ya. Udah ada perizinan, udah aman standarisasinya, SOP-nya udah. Jadi kita aman untuk berdagang usaha ya. Berjualan, muka lapak aman aja gitu di sana padanya. Nah, kalau untuk misalnya orang mau pesan nih Uni, bisa menggunakan join pengiriman online misalnya kan. Uni, aku mau beli produk Uni tapi aku enggak di Kota Padang.
3: Bisa sering gitu.
2: Sering dipaketin Uni ya.
3: Iya, dipaketan pakai Tiki kalau enggak Jine.
2: Okay, jadi memang ada jasa pengirimannya Uni ya. Nah, itu biasanya kalau sekali orang beli ada target kah yang keluar kota nih Uni? Target biasa kan harus berapa bungkus atau berapa kilo supaya lebih enak gitu kan banyak kirim gitu nih.
3: Enggak, kadang per orang Kak minta karena 10 dikirim juga.
2: Okay.
3: Cuman kalau ke Medan ada saya kirim itu misalnya 2 dus sempurna gitu.
2: Okay, 2 dus itu ya banyak tuh.
3: Iya.
2: Luar biasa. Itu dijualkan lagi di sana atau memang
3: di supermarket ya masuk
2: ke sana.
3: Jadi nanti tempat terapil aja dia bawa sini.
2: Okay, jadi memang dipasarkan lagi ke sana Uni ya. Okay. Baiklah, ini Insya Allah semoga dikembangkan lagi Uni ya. Kenapa ada produk lain lagi ini?
3: Iya, banyak produk lagi
2: nanya ya.
3: Walau sekarang apalagi persaingan jualan banyak.
2: Luar biasa.
3: Kak. Semua orang bisa bikin jual ya Kak. Cuman mengembangkannya
2: lagi, mempertahankan, mengembangkannya susah nih.
3: Ya, kalau zaman sekarang bertahan aja sudah syukur ya Kak.
2: Alhamdulillah.
3: Bertahan ya Kak. Alhamdulillah.
2: Luar biasa karena persaingan.
3: Ya.
2: Apalagi kalau masak
3: sekarang ya.
2: Apalagi kalau kuliner.
3: Ya.
2: Wah, kuliner
3: banyak
2: harus kreasi.
3: Banyak yang hebat-hebat anak muda-muda sekarang kalah kita.
2: Jangan mau kalah sama anak muda ya Uni ya. Oke deh. Uni, kita sampai di ujung waktu nih. Apa sih harapan Uni untuk usaha Uni ini, Raki Maco Mario nih Uni?
3: Saya berharap semakin kedepannya maunya usahanya berkembang seperti perusahaan yang kayak Ibu Krisnakim, kayak Sherly itu bisa buka
2: terinspirasi Uni ya,
3: bisa buka pesan oleh-oleh, bisa bantu-bantu orang yang anulah gitu kan, bisa buka tenaga kerja ya Kak.
2: Okay.
3: Nah, kalau kita maju ada usaha di Kota Padang, kita bisa bikin lapangan kerja.
2: Okay. Ya, kan? Membantu perekonomian daerah nggak bisa Uni ya.
3: Tapi yang makanannya yang khas-khas yang aneh-aneh itu nak. Kesal ikan bili lagi dikembangkan ikan bili ini yang diapain gitu ya.
2: Iya, dikreasikan gitu di suara pandangnya. Yang penting bisa memperkenalkan ikan bili ini bisa dibilang khasnya Sumatera Barat ini ya.
3: Udah internasional nih,
2: Kak. Internasional.
3: Iya. Tahu yang... orang ikan bili ini ikan yang paling mahal.
2: Iya. Karena cuma ada di Danau Singkara ya. Gitu di Serang Padangnya. Dan itu pun mencarinya ada musiman ya ini ya, mencari ikan.
3: Maksudnya apalagi ikan bilis udah agak langka sekarang. Hmm. Kalau dulu banyak, Kak.
2: Banyak.
3: Di mana-mana sih kan langka. Kadang bermahal, kalau orang mau beli ini 300, kadang mendingin daging.
2: Tapi kalau untuk orang yang wah, udah pengen banget
3: ya, ini beli kan aja ini ya. Lebih sehat ini ikan dan ini.
2: Bener, dusun apa adanya. Oke deh, Uni, terima kasih ya sudah hadir di Perempat RRI Padang. Semoga sukses dengan usahanya. Semoga bisa buka toko oleh-oleh tadi ya, Uni. Pengen ya, amin. Ada variasinya lagi, berkembang, dan semoga sukses selalu, Uni.
3: Amin.
2: Ya. Dan terima kasih,
3: baiknya,
2: amin. Dan makasih juga sudah hadir. Dan tentunya terima kasih untuk Dunsara Padangnya sudah mendengarkan, menyaksikan kita di kanal YouTube-nya Perempat RRI Padang pada pagi hari ini. Dan sampai di sini juga Dunsara Padangnya untuk program Pojok UMKM untuk edisi hari Senin, hari Rabu ya, bukan Senin, Rabu. Ya, ini
3: sampai lupa.
2: 1 Juli 2020.
3: Pas ulang tahun saya sekarang.
2: Wah, pas banget, happy birthday Uni. Dan tentunya Dunsara Padangnya sampai di sini dulu programnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami terus di 92,4 MHz.

0: lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian
2: ya?
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi.
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
4: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Teladan, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakileh, jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sarana Padang, pemerintah Kota Padang memulai memperlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Pasaraya selama 6 bulan mulai 29 Juni hingga 30 Desember 2026. Kebijakan Tasabuy diterapkan untuk mendukung kelancaran proyek revitalisasi kawasan Pasaraya sekaligus menjamin keselamatan masyarakat selama pekerjaan konstruksi berlangsung. Penerapan rekayasa lalu lintas Tasabuy dilakukan di sejumlah ruas jalan di sekitar pusat perdagangan terbesar di Kota Padang. Mengacu pada sore Dinas Perhubungan Kota Padang tertanggal 25 Juni 2026, selama proses pembangunan sejumlah akses jalan menuju kawasan proyek ditutup sementara dan arus kendaraan dialihkan ke jalur alternatif nan ala disiapkan pemerintah. Pengendara dari arah Jalan Pemuda atau Jalan Diponegoro indak lai dapat melinteh lurui menuju Sentral Pasaraya karena ruwe jalan dari muko Masjid Taqwa Muhammadiyah hingga kawasan SPR di titik total. Informasi selanjutnya, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Andalas, Profesor Helmi Zar mengatakan, bahasanya investasi pada pemenuhan gizi sejak awal kehidupan menjadi kunci utama dalam menciptakan generasi unggul menuju Indonesia AME 2045. Menurutnya upaya tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan sejak masuk 1000 hari pertama kehidupan HPK. Profesor Helmi Zar menjelaskan persoalan gizi ko indah hanya berkaitan dengan stunting, tapi juga mencakup triple burden of malnutrition, yakni stunting, kelebihan gizi, juga defisiensi mikronutrien. Beliau mengatakan masuk 1000 HPK merupakan periode paling menentukan bagi pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kognitif hingga produktivitas di masa depan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: itu sih?
1: Ye, kamu deh, jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
0: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita gak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
1: Oh, begitu ya, Dek?
0: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak, seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Suara Budaya Sumatera Barat. Salam Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Pernahkah kamu mendengar, menggunakan pakaian hitam saat cuaca panas akan membuat kita semakin kepanasan? Beberapa orang juga mengatakan begitu. Akan tetapi, ada penelitian yang mempelajari bahwa jubah hitam tebal yang dikenakan oleh beberapa suku di padang pasir justru tidak mempengaruhi suhu tubuh mereka. Ternyata, kuncinya ada pada ketebalan pakaian tersebut. Lapisan luar pada pakaian hitam yang tebal menyerap lebih banyak panas, sehingga jumlah panas akan semakin berkurang ketika mencapai kulit kita.
4: Udah, Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
5: Kamu udah aku maafin.
4: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
5: Karena kamu kasih aku tisu.
4: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
6: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
4: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
5: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
7: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan zaman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian zaman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember

0: Karite jam 13.
1: Abang Pos, sebanyak 300 pelajar dari jenjang sekolah dasar SD hingga sekolah menengah atas SMA mengikuti kejuaraan atletik pelajar yang diselenggarakan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Pora Jakarta Selatan di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar PPOP Ragunan kemarin. Uha Suhari, Kepala Seksi Keolahragaan Suku Dinas Pora Jakarta Selatan, mengatakan kejuaraan tahunan ini menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet muda berprestasi. Menurutnya, pelaksanaan kejuaraan pada masa libur sekolah bertujuan mengisi waktu luang pelajar dengan kegiatan yang positif serta menumbuhkan sportivitas nasional.

Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 73 kepala keluarga di wilayah pedalaman Kabupaten Timur Tengah Selatan TTS Nusa Tenggara Timur kini resmi dapat menikmati aliran listrik dari program elektrifikasi PT PLN. Program ini diselenggarakan pada 30 Juni 2026 dan program ini dilakukan untuk memperluas akses listrik hingga ke daerah terpencil yang sebelumnya terjangkau jaringan listrik. General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT Agustinus Jatmiko mengatakan, penyalaan listrik ini merupakan komitmen PLN dalam pemerataan energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3T. Pembangunan jaringan dilakukan dengan perluasan infrastruktur listrik desa agar masyarakat dapat menikmati layanan listrik secara berkelanjutan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayam Panopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Abang Po, kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Ayam mau ajak Abang Po jalan-jalan ke Palangkaraya ya. Kita menuju ke RRI Palangkaraya, ada rekan saya di sana Anissa Umami, ngobrol tentang dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya. Ayo sapa dulu yang sudah standby di sana. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mpo.
1: Halo.
2: Ada suaranya Mpo?
1: Ada suaranya. Tadi udah dicas kan?
2: Sudah banget.
1: Sudah banget.
2: Pasti full nih.
1: Iya. Makanya ngecasnya mesti pagi-pagi tuh ya, biar antriannya dapat gitu ya.
2: Oke.
1: Anissa, gimana kabarnya, sehat?
2: Hari ini baik sekali, secerah Palangkaraya hari ini. Kita semua semangat ya SBM-nya hari ini nih.
1: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Cuacanya juga cerah di sana ya?
2: Cerah banget.
1: Cerah banget. Satu langit kita berarti, Jakarta juga seperti itu.
2: Asik.
1: Oke deh, hari ini kayaknya menghadirkan seorang perempuan luar biasa terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026.
2: Betul, betul
1: sekali. Oke, hadir di studio kah atau lewat Zoom?
2: Sudah hadir di studio bersama dengan kita.
1: Sudah hadir di studio. Daripada make up-nya luntur nanti masuk TV-nya ya. Mendingan ayah kasih kesempatan dulu deh buat Po Anissa, buat Po. Di sana panggilan penyiarnya siapa?
2: Ada Bawi biasanya.
1: Oh, Bawi. Oke, Berarti ayah panggilnya Bawi Anissa.
2: Boleh banget, Po.
1: Oke, Bawi Anissa bareng ama Bawi Rahmalia Wulan Azizah gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke deh, silahkan ngobrol dulu. Nanti barangkali 30 menit dah. Di tepat pada 13.30 maksudnya gitu ya. Terus kita kasih kesempatan buat penelpon yang pengen nelpon dan juga WhatsApp. Silahkan Bawi Anissa.
2: Terima kasih banyak Mpo Nova ya, luar biasa sekali memang semangatnya hari ini ya. Senang sekali kita bisa bergabung bersama dengan Suara Budaya Nusantara kembali. Dan tentunya sudah hadir bersama kita cantik sekali. Ada Kak Rahmalia Wulan Azizah yang juga sebagai terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2026. Halo, selamat siang kayaknya ya. Selamat siang Kak Wulan.
3: Halo, selamat siang.
2: Wow, dari suaranya aja udah merdu banget. Gimana kabarnya hari ini?
3: Kalau kabar sih semoga baik ya.
2: Harus selalu
3: baik kita jawabnya.
2: Oke. Okay. Nah, Kulapa Hari dan juga seluruh pendengar Perempat Indonesia ya. Kalau Kak Wulan ini belum lama untuk pemilihan terkait Duta Bahasa Kalimantan di tahun 2026 ini. Sebelum kita lanjut bersama dengan materi kita ya di hari ini, kaulan terkait dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya. Kita nanya dulu dong alasannya kenapa kakak ikut serta dalam Duta Bahasa ini sendiri.
3: Oke, kenapa sih mau ikut Duta Bahasa gitu ya? Sebagai bagian dari generasi muda, aku kan masih muda ya.
2: Asik.
3: Terus cukup fokus ke komunikasi awalnya, backgroundnya tuh komunikasi, belajar bagaimana orang berinteraksi, bagaimana orang mendengar, bagaimana orang berbahasa. Lalu ketika aku pulang ke Kalimantan Tengah, ternyata aku menyadari bahwa, oh ternyata aku tuh masih perlu banyak sekali belajar. Tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi juga belajar bahasa daerah. Dan juga bahasa asing ya. Atas kesadaran itu, aku mencoba nih mencari ruang di mana ya aku kira-kira bisa belajar, bisa berproses dengan generasi muda lain untuk mengeksplorasi terkait dengan bahasa. Gitu. Dan waktu itu di tahun 2026 muncul nih iklan.
2: Asik.
3: Dari Balai Bahasa.
2: Iya.
3: Ada pembukaan Duta Bahasa Kalimantan Tengah. Karena itu aku akhirnya memutuskan untuk kita coba dulu deh, siapa tahu ini ruang yang tepat untuk berproses bersama generasi muda lainnya. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali ya. Kak Wulan juga menjadi salah satu pemuda yang juga menempuh pendidikan mungkin di luar pulau ya, Kak.
3: Betul banget.
2: Dan akhirnya memilih untuk balik ke kota asal untuk mempelajari keunikan-keunikan kembali ya di Kalimantan Tengah ini. Tapi ya kayak kalau kita ngomongin tentang kesenian daerah, mungkin yang terpikir apalagi di Kalimantan Tengah ini kan seni, ada juga tarian atau bahkan baju adat dan lain sebagainya. Ketika kita ngomongin bahasa daerah, apalagi di anak muda sekarang,
3: betul.
2: Mungkin agak cukup agak sedikit tricky bahasa sekarang ya kak ya. Kalau kakak sendiri melihat anak muda sekarang, kenapa cenderung jauh dari bahasa daerahnya?
3: Oke, kita melihat ya kak bahwa generasi muda ini kan hidup di tengah budaya teknologi yang semakin pesat perkembangannya dari tahun ke tahun. Mereka itu menjadi audiens yang aktif, mereka bisa memilih mana konten yang mau mereka konsumsi. Tapi di satu sisi banyaknya informasi itu membuat mereka juga menjauh dari identitas kelokalannya, atau dalam hal ini tentu bahasa daerah. Di sosial media mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan di rumah pun begitu juga, ada pergeseran bahasa. Tidak lagi full bahasa daerah, tapi mungkin menggunakan, okay, karena kita bersosial media, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti itu. Dan kita harus melihat fenomena ini dengan mata terbuka ya kak, tentu saja. Oh, kita ngelihat nih sebagai generasi muda, ternyata banyak loh sekarang yang gak paham bahasa daerah, atau jauh lah ya istilahnya dengan bahasa daerah. Gimana ya, apakah mau dibiarkan saja trennya menurun, angka secara kuantitatifnya menurun, atau kita bisa nih melakukan strategi-strategi. Dan itu yang sedang kita lakukan di Ikatan Duta Bahasa dan juga Balai Bahasa.
2: Ah, berarti ini sudah masuk ke dalam isu sosial yang memang tidak terlupakan ya, bahkan sudah sedang diupayakan juga. Nah, kalau tadi sudah disinggung kakak, terkait anak muda sekarang mungkin akan cenderung menggunakan bahasa Inggris atau sekarang kita bilangnya bahasa gaul.
3: Betul.
2: Apalagi sekarang banyak banget ya, di tengah-tengah bahasa Indonesia selalu ada literally.
3: Iya.
2: Selalu ada actually.
3: Which is.
2: Nah, ini kalau misalkan balik lagi, katanya bahasa ini adalah identitas, apakah dengan pencampuran kalau dari bahasa Indonesia menggunakan bahasa gaul ini juga menjadi penyesuaian yang kayaknya di sekarang termasuk dampak atau bahkan perkembangan nih kak?
3: Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Campur kode bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita mau melihat dari sudut pandang mana dulu? Kalau secara kampanye Trigatra Bangun Bahasa, tentu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan menguasai bahasa asing. Tapi kalau kita lihat di generasi muda kita, kita harus berbicara soal konteks di mana mereka menggunakan bahasa itu. Apakah di ruang-ruang publik seperti ruang akademik kah, atau bersama dengan teman kah, atau untuk peruntukan yang lebih formal lagi? Kalau untuk kebutuhan formal yang di mana memang itu adalah di Indonesia, akademik memang dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika mungkin ada dari internasional gitu ya, mancanegara, bisa kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi gimana nih kita melihat fenomena campur kode ini? Apakah ini sebuah rintangan atau ini harus kita jauhi gitu ya? Kita harus melihat juga, sekali lagi berbicara konteks. Kita melihat bahwa ketika generasi muda melakukan campur kode, mereka juga belajar. Belajar soal bahasa asing. Kalau itu menjadi sebuah metode mereka untuk belajar, just do it gitu. Tapi kita tetap harus tahu bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi sebuah fenomena kebahasaan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang yang saklek ya. Salah dan benarnya itu tidak bisa kita putuskan di saat itu. Kita harus melihat konteks, melihat subjeknya seperti apa, apakah ada manfaatnya. Karena kalau kita melihat ya, kita bisa berbicara bahasa Indonesia secara baku. Untuk tulisan dan lisan saja tuh berbeda.
2: Betul.
3: Betul kan? Apalagi ketika ada generasi muda yang, ah aku mau menguasai bahasa asing. Tapi gimana ya caranya, aku gak bisa nih praktik sendiri. Oke, aku coba deh sesekali campur kode dalam obrolan-obrolan informal. Bersama teman, atau mungkin di sosial media. tanpa melupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya rasa itu masih positif ya kak.
2: Oke, berarti dari sini jawabannya teman-teman ya, ketika kita menggunakan mungkin ada percampuran kode dalam bahasa ini juga tidak disalahkan secara keseluruhan, tapi kembali lagi kepada konteks dan juga situasi.
3: Betul.
2: Ya, kan, apakah ruang publik ini layak untuk digunakan menggunakan bahasa ini atau dalam kondisi formal atau bahkan informal gitu. Kalau mungkin kayaknya untuk ngobrol sehari-hari oke-oke aja gitu. Karena kalau ngelihat POV anak muda, ini juga tadi jadi ajang pembelajaran juga kak ya. Jadi jangan sampai karena kita merasa ini berbeda dengan kaidah Indonesia, jadinya melarang untuk anak-anak muda sekarang tidak mau untuk belajar bahasa internasional juga gitu, karena ada pengaprahan yang kayaknya berbeda gitu kak ya.
3: Betul.
2: Dan setelah kakak masuk ke dunia nggak tuh?
3: Dunia nih, dimensi kali ya.
2: Masuk ke ranah duta bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ini pasti diawali dengan melihat isu sosial yang
3: betul ada, banget
2: yang ada di Kalimantan Tengah sendiri. Sebenarnya apa sih kak yang akhirnya membawa tekad kakak untuk kayak oh kita harus membawa ini melalui duta bahasa ini juga?
3: Oke. Berangkat dari perspektif pribadi ya sebenarnya. Aku tuh lahir di Palangkaraya, asli Kalimantan Tengah. Tapi karena mungkin ada variabel-variabel tertentu seperti pendidikan, keluarga yang tidak menggunakan bahasa daerah full dan lain sebagainya, pengalaman kebahasaanku tuh terputus ketika aku tumbuh. Jadi aku lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Pulang kembali ke Kalimantan Tengah, ke kota Palangkaraya, mengabdi untuk mengajar, lingkunganku tuh banyak juga yang berbahasa daerah. Muncul rasa ingin tahu, kira-kira kalau di usia segini masih bisa belajar nggak ya? Kira-kira aku bisa beradaptasi nggak ya? Karena tidak bisa kita lupakan bahwa bahasa daerah itu membawa identitas kita.
2: Betul.
3: Bahkan di luar saja aku sering ditanya, bisa nggak bahasa sana? Itu pertanyaan yang agak sulit ku jawab kadang. Pasif sih, karena tidak pernah berbicara dengan aktif banget gitu. Dari situ aku juga sadar bahwa kalau menggunakan perspektif orang yang mau belajar bahasa daerah, terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, dan punya pengetahuan soal bahasa asing, gimana ya caranya aku menempatkan diri di duta bahasa ini? Apakah aku akan kalah ya dengan orang-orang yang memang dalam kesehariannya, pengalaman kebahasaannya, mereka memang sering menggunakan bahasa daerah? Apakah motivasi atau niat baik untuk belajar ini akan bersambut tangan dengan baik? Dan ternyata aku jalani sangat bersambut baik dengan Balai Bahasa. Mereka mengakomodir teman-teman generasi muda yang memang mau belajar bahasa daerah. Mereka sadar identitas mereka, tapi mungkin dalam pengalaman kebahasaannya tidak punya banyak ruang untuk berpraktik. Di keluarga tidak bisa berpraktik, di lingkungan sosialnya juga dia tidak bisa berpraktik. Maka kita ukur dari semangat itu aja dulu. Oke, bareng-bareng apa yang mau kita lakukan? Belajar pelan-pelan, berbicara dalam keseharian, mulai menggunakan bahasa Dayak lagi. Dan itu menjadi pengalaman kebahasaan yang menyenangkan di duta bahasa ini. Karena aku bertemu dengan teman-temanku yang gak cuman bicara bahasa Dayak Ngaju, ada juga Dayak Maanyan, ada juga bahasa Mendawai, dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang sangat berkesan sih buat aku.
2: Berarti kalau kita melihat terkait isu sosial yang ada di Kalimantan Tengah sendiri, berbicara tentang mungkin kita nggak bisa pungkiri juga penurunan penggunaan bahasa daerah memang terjadi.
3: Betul.
2: Dan sudah disadari oleh teman-teman dari Balai Bahasa juga. Tapi ketika melihat akarnya ini tuh sebenarnya dari mana, kita tidak bisa menyertakan bahwa menyalahkan kesadaran personalnya ya kak, tapi kembali ke lingkungan yang tumbuh.
3: Betul banget. Karena seperti yang aku bilang ya, kebahasaan itu tuh sesuatu hal yang sangat kompleks sekali. Kita mau bicara soal subjeknya aja atau orangnya saja, wah mereka gak punya kesadaran. Tidak juga gitu, kesadaran itu dibentuk dari sosialnya. Kepada siapa dia berkomunikasi, bagaimana dia mengomunikasikan dirinya. Saling timbal balik. Tidak mungkin, atau kita mau menyalahkan lingkungannya aja. Kalau lingkungannya sudah terbuka, sosialnya udah terbuka, tapi orangnya juga tertutup juga gak bisa. Jadi memang itu sesuatu yang sangat kompleks sekali, coba kita benahi pelan-pelan, karena memang kalau kita melihat data dari Balai Bahasa, beberapa bahasa daerah di Indonesia memang mengalami penurunan penuturnya. Salah satunya bahasa Dayak Ngaju juga. Itu yang coba kita galakkan kembali kampanyenya, kalau di ruang publik bersama teman gak apa-apa kalau pakai bahasa daerah gitu. Itu sesuatu yang harus kita banggakan. Dan itu juga kemarin aku angkat di Krida Duta Bahasaku gitu.
2: Terkait penggunaan bahasa daerah di lingkungan sehari-hari itu juga ya. Dan mungkin teman-teman Kulapa Hari dan seluruh pendengar, bahwa dari sini juga mungkin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan anak muda. Sebenarnya kita tuh krisis identitas tahu.
3: Iya.
2: Sebenarnya kita tuh bukan krisis identitas, emang karena kita tumbuh di lingkungan yang mungkin dari awal tidak terbiasa menggunakan bahasa daerah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap terus belajar, dan tidak ada batasan umur kan Kak.
3: Betul banget. Betul. Gak ada tuh batasan umur ya.
2: Iya.
3: Mau muda mau tua, ketika kita punya motivasi untuk belajar, lakukan saja. Iya. Belajar tuh gak mengenal itu.
2: Karena ruang untuk belajar pun sekarang terbuka sangat lebar. Tinggal Betul. Kita yang milihnya di mana. Ngomong-ngomong tentang program kerja atau bahkan Krida tadi Kak. Apa nih Kak yang kemarin dibawa oleh Kak Wulan sendiri pada Duta Bahasa ini?
3: Oke, kalau kita menyebutnya Krida Duta Bahasa, sama saja dengan program sebenarnya. Mm-mm. Apa sih yang sebenarnya mau kamu lakukan ketika kamu menjadi Duta Bahasa? Mm-mm. Dan kemarin semua finalis itu membuat dan membawa idenya masing-masing. Dari berbagai perspektif, lalu kita mempresentasikan itu di depan para juri dan teman-teman peserta. Waktu itu aku sempat berpikir lama ya, apa yang mau aku angkat ya gitu. Mm-mm. Karena aku mau memasukkan program ini tuh menggunakan perspektifku sebagai orang yang punya identitas, orang yang asli Kalimantan Tengah, tapi pengalaman kebahasannya itu tidak semaksimal yang lain. Atau dalam tanda kutip aku menyebutnya dalam proposalku adalah penutur pasif. Memahami, tapi untuk berbicara secara aktif itu masih mengalami keterbelakangan atau keterbatasan gitu ya. Aku ngangkat kemarin Hasupa Hasundau. Berangkat dari budaya juga yang ada di Kalimantan Tengah, Hasupa Hasundau atau Ramah Tamah. Kita tuh orang Kalimantan Tengah tuh ternyata budayanya kaya banget loh. Mungkin kita sering ya mendengar istilah, iya ada acara Hasupa Hasundau tuh, Ramah Tamah. Ternyata dari orang Kalimantan Tengahnya, dari orang Dayak, itu tuh punya sebuah budaya untuk mengakrabkan dengan sesama, budaya kekeluargaan, budaya untuk bertukar nilai, bertukar bahasa. Itu yang aku angkat kemarin. Aku berpikir bahwa kalau kita mau menjadi generasi muda yang berpikiran terbuka, maka kita gak bisa mengkotak-kotakan mereka, oh semua orang tuh harus berbahasa Dayak dengan aktif, sehingga yang pasif tersingkirkan. Kita harus mempertemukan mereka. Dengan cara idenya kemarin adalah kita menggunakan kartu percakapan bahasa daerah di ruang-ruang publik. Bisa itu di kafe, atau bisa di tempat makan, di perpustakaan. Dengan niat baik bahwa ketika ada orang-orang yang merasa dia punya identitas Kalimantan Tengah, dia bingung dengan pengalaman kebahasaannya, tapi dia mau belajar, dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memang sudah bisa berbahasa daerah. Seperti itu. Jadi diharapkan dengan dinamika dan dialektika yang terjadi, pengguna atau penutur bahasa daerah itu bisa meningkat dengan signifikan. Dimulai dari hal kecil saja, memesan menu dari pelayan atau dari kasirnya dengan kita, konsumennya, menggunakan bahasa daerah di tempat makan. Hal simpel yang mungkin jarang dilakukan, tapi kalau itu dilakukan secara masif, maka secara data saya yakin akan meningkat dengan signifikan juga. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali. Bukan hanya berbicara tentang kesadaran terkait isu sosial yang ada di sekitar, tapi juga memberikan sebuah inovasi melalui media yang memang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Bener banget ya, anak zaman sekarang gak ngopi kayaknya gak oke.
3: Iya kan, kita harus datang ke tempat mereka, ke ruang publik yang ada. Gak bisa kalau kita berharap, wah generasi muda aja yang ke kita, gak bisa. Kita yang lempar bola, gitu sekarang strateginya.
2: Iya, karena sekarang kalau misalkan nunggu anak muda untuk mencari tempatnya, sepertinya mereka pun akan cukup kesulitan untuk mencari tempat tersebut.
3: Betul.
2: Jadi dengan ada upaya-upaya ini juga ya. Kalau boleh tahu nih Kak, selama pembentukan Krida kemarin tentu ada riset yang juga dilakukan beberapa waktu sebelum akhirnya Kridanya bisa disampaikan kepada dewan juri juga kan.
3: Betul.
2: Ya. Dari riset tersebut mungkin ada hal yang baru ditemukan oleh Kak Wulan selama di lapangannya langsung nih bersama dengan anak muda.
3: Oke, aku lebih ke melakukan riset terkait dengan kita lihat deh fenomena kayak gini tuh pernah ada gak sih di dunia? pernah ada orang nggak sih atau ahli yang memikirkan ini juga gitu, gimana caranya value atau bahasa juga itu bisa bertukar di ruang publik. Kemarin sih aku membawa teorinya public sphere ya, gimana ternyata kedai-kedai kopi, ruang makan, tempat-tempat sosial itu tuh adalah arena, dalam tanda kutip, arena pertukaran nilai, bahasa dan budaya yang jarang kita fokuskan gitu. Kita lebih fokus pada ruang-ruang formal seperti mungkin ruang akademik atau kampus atau sekolah ya. Padahal ada ruang-ruang sosial di mana oh kalau kita mau bertukar bahasa, kita mau belajar bahasa, kita mau bertukar budaya, kita mau bertukar value, mengakrabkan, ada ruang-ruang publik lainnya. Itu yang kemarin aku lihat dan berangkat juga dari fenomena-fenomena di lapangan. Wah, ini enggak bisa nih kalau mereka yang kita minta untuk mengambil bola, harus kita yang melempar gitu. Jadi dengan harapan ketika kita kasih media pembantu atau media pembelajaran, mereka akan ya minimal di meja kasir ya, oh kalau misalnya makan tuh bahasa daerahnya ini ya, kalau mau pesan menu tuh kayak gini ya, sesimpel itu aja dulu gitu.
2: Wow, karena kita memang terpaku pada ruang formal tadi juga ya.
3: Betul.
2: Mungkin upaya dari teman-teman pendidik pun sudah melalui dengan mata pelajaran dan juga lain sebagainya. Dan sekarang upaya pun dilakukan melalui pendekatan sosial juga.
3: Betul.
2: Gitu. Ya, dan juga anak muda sekarang, kalau dulu memang tantangannya anak muda dituntut untuk ikut bahasa gaul karena menyesuaikan dengan lingkungan yang terus maju, dan sekarang ini malah harus kita balikan untuk anak muda ini bisa sadar terkait bahasa daerahnya sendiri.
3: Betul banget. Kampanye Trigatra Bangun Bahasa itu sudah mencakup semuanya. Jadi munculnya pertanyaan, gimana kan ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ada bahasa daerah sebagai identitas, dan juga ada bahasa asing untuk menjembatani kita kepada dunia. Trigatra Bangun Bahasa itu kita harus menguasai bahasa asing, lalu juga pertama kita mengutamakan dulu bahasa Indonesia, lalu kita melestarikan bahasa daerah, dan kita menguasai bahasa asing. Tiga hal itu berjalan beriringan. Secara kebahasaan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, kita mengutamakan. Jadi dalam keadaan apapun, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tidak melupakan, kita melestarikan bahasa daerah kita, dan juga kita menguasai bahasa asing untuk tetap terhubung dengan dunia. Itu yang paling ideal sekarang.
2: Nah, itu dia. Jadi tidak ada bentuk kesalahan atau dampak, tapi ini adalah bentuk ajakan untuk membuat ini tuh seimbang.
3: Betul, ya, betul banget.
2: Jadi tidak ada yang harus dilupakan, tidak ada yang harus dikorbankan sebenarnya teman-teman ya. Oke, Kak, sebelum kita berlanjut pada tanya jawab, mungkin ada satu pesan yang bisa Kak Ulan sampaikan ke kita. Masih terkait penggunaan bahasa daerah tadi juga ya, yang mungkin sekarang sedang diupayakan bersama dengan teman-teman dari IKA Dubas ya. Tentu ya, silahkan Kak Ulan.
3: Oke, untuk generasi muda di luar sana, sama, kita juga merasakan apa yang kalian rasakan. Bingung kali ya mau belajar bahasa daerah di mana, dengan siapa, lewat media apa. Jangan pernah hilangkan api untuk belajarnya, rasa ingin tahunya. Bisa bergabung dengan Ikatan Duta Bahasa melalui pemilihan Duta Bahasa tahun depan, atau mungkin bisa merapat juga ke Balai Bahasa. Dan juga ada banyak komunitas kebahasaan yang ada di Kalimantan Tengah, tidak hanya di Palangkaraya. Itu bisa dimanfaatkan menjadi ruang eksplorasi kebahasaan. Jangan sampai kita melupakan identitas kita lewat bahasa daerah itu.
2: Luar biasa sekali. Karena kembali lagi ya, anak muda ini adalah tombak utama dari sebuah daerah. Mungkin ketika kesederhana kita jalanlah ke seberang pulau, maka kita akan dicari identitasnya juga gitu.
3: Betul.
2: Oke, terima kasih banyak Kak Ulan. Kita mungkin akan tersambung kembali ya bersama dengan Pok Nova.
4: Seru ya.
2: Waduh,
4: seru banget gitu ya. Dua orang yang pintar ngomong gitu dipertemukan gitu ya, apalagi punya banyak pembendaharaan kata, mulai dari bahasa daerahnya, wah bisa dibilang oke banget gitu ya, bahasa asingnya juga gitu kan tadi ya. Terus tadi saya tergelitik sama Mbak Ulan tadi. Dia itu terbiasa dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing katanya. Nah, di saat masih sudah dewasa ini ikutan itu ya, Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026 ya?
2: Betul.
4: Nah, tadinya merasa agak gamang, agak galau, bisa nggak sih gitu kan ya? Nah, itu dia yang jadi motivasi buat generasi-generasi sekarang mungkin ya, Mbak Ulan ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai gitu ya. Oke, dah kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelpon kita line telepon untuk sama Rinda. Palangkaraya. Palangkaraya berapa?
2: Hai, kalau dari Palangkaraya boleh banget hubungi di line telepon kita di 0536-3235-969 atau lewat WhatsApp kita di 0811-520-1233.
4: Saya setel dulu biar lebih pelan lagi, Bawi, Anissa.
2: Tadi mau bilang juga ini anak muda terlalu bergebu-gebu.
4: Iya. Saya setel dulu, saya pelanin dulu deh.
2: Oke. Iya, boleh banget di line telepon kita di 0536-3235-969.
4: Oke, okay. WhatsApp-nya ya.
2: Ada di 0811-520-1233.
4: Untuk Jakarta 0213504510 atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Namun sebelum kita terima ya Bawi Anissa, kita break sejenak dulu ya.
2: Oke, terima kasih banyak Mpo.
4: Abang Mpo dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, kita masih bersama dengan RRI Palangkaraya, Bawi Anissa, dan juga ada Bawi Ulan Azizah di sana. Halo.
3: Hai.
2: Berasa ayam muda lagi. Hai.
3: Oke deh.
2: Iya, tapi enggak apa-apa lah ya. Usia boleh bertambah tapi yang namanya jiwa masih tetap muda terus ya.
3: Asik. Awet muda banget.
2: Bawi Anissa, sudah adakah yang kerangkering di sana? Kita ulang lagi teleponnya untuk Palangkaraya berapa?
3: Boleh, di Palangkaraya ada di 0536-3235-969 dan juga di 0811-520-133.
2: Sudah ada yang kerangkering, boleh diangkat?
3: Sementara ini belum ada, mungkin dari teman-teman Jakarta dulu.
2: Oke, untuk Jakarta silahkan yang mau gabung di 0213504510 ya. Atau boleh ke 0213440798 atau di 0812-1124928. Untuk WhatsApp-nya sudah ada yang bergabung kah?
3: Sepertinya belum ada Mpok nih, mungkin dari Jakarta dulu kali ya kita angkat.
2: Oke, kita coba cari. Yang Jakarta juga belum ada yang nongol di 0213504510. Kita ke WhatsApp-nya aja dulu ya.
3: Boleh.
2: Ada Bang Wahyu di Cibubur. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Hai Kulawan, Yaku saking apaan sih ini? Di Jakarta. Salam kenal Amun Kulan. Itu bahasa sana ya?
3: Kayaknya ini bahasa Dayak kali ya.
2: Amun Kulan Barataan, penyiar RRI Palangkaraya dan narasumber. Bahasa Dayak ya?
3: Iya, kayak antara bahasa Dayak atau Banjarmasin tuh, Mbok.
2: Ai Kulayan, Kulaan Yaku saking Wahyu di Jakarta gitu katanya.
3: Ah, Banjarmasin kayaknya, Mbok ya.
2: Iya, yeah, main tebak-tebakan. Iya, yeah. Salam kenal kata Bang Wahyu untuk yang ada di Palangkaraya ya.
3: Kenal kembali Bang Wahyu ya.
2: Oke, pertanyaannya Mpok Nopa tolong ulangi nomor RRI Palangkaraya. Dia minta diulang. Oke, diulang lagi nomor teleponnya. Silakan.
3: Oke, dari Palangkaraya 0536 3235-969.
2: Baik.
3: WhatsApp kita ada di 0811-520-133.
2: Oke, Bang Wahyu itu ya Bang Wahyu ya. Udah dipelanin tuh sepelan-pelannya sama Bawi Anissa ya nomornya untuk Palangkaraya ya. Silakan yang mau gabung ke Palangkaraya, juga yang mau gabung ke Jakarta ya. Tapi saya mau tanya nih sama Bawi Ulan, berarti bisa bahasa daerah selama ini enggak pernah berbahasa daerah di rumah?
4: Iya, kebetulan kalau di rumah menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia ya.
4: Betul.
2: Tapi tinggalnya di Kalimantan.
4: Tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Oh, keluarga tinggal.
4: Juga. Betul, rata-rata asli Kalimantan Tengah semua. Cuman karena background akademisi rata-rata jadi menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Oke. Tapi setelah ikut duta bahasa akhirnya baru kerasa gitu ya. Ya enggak sih?
4: Benar, jadi ada teman ngobrol, Po.
2: Jadi belajarnya setelah ikut duta bahasa ini dari mana? Kenapa pede banget memberanikan diri untuk ikut duta bahasa? Padahal kan untuk bahasa daerahnya baru bisa dibilang ngerti tapi gak bisa ngungkapin, begitu ya?
4: Betul banget, karena kita pede dulu, Po.
2: Oh, iya, gimana bener.
4: Ya kalau gak pede gak berangkat nih kita.
2: Iya benar-benar, percaya diri dulu ya. Urusan bisa gak bisanya belakangan lah gitu ya.
4: Dan ternyata jadi ruang belajar juga, Mpo, bahwa ternyata kalau mau belajar bahasa daerah memang paling enak ada teman ngobrolnya.
2: Iya dong. Kalau enggak kita ngobrol sama apa? Sama cermin gitu.
3: Izin, Mpo, mungkin kita dari Palangkaraya ada yang
2: Oke, silakan saya izinkan.
3: Oke, Mbak, silakan. Kita bersama dengan pendengar kita ya. Halo, selamat siang.
5: Po yang inisialan di Palangkaraya.
3: Dan di mana nih?
5: Wah, ini sore dulu ya. Ponova.
2: Iya. Yeah. Hadir.
5: Kita mandi di Palangkaraya dulu.
2: Iya. Yeah. Silakan sok mangga tuh.
3: Oke. Okay. Dengan bang siapa nih? Kayaknya Nisa juga baru pertama kali nih.
5: Ini juga kan baru pendana juga, Po. Kita masuk di Palangkaraya. Kebanyakan kita di Jakarta terus nih.
3: Pendengar yang Po Nova nih.
2: Tapi suaranya sayup-sayup tidak sampai di telinga saya.
3: Oh iya.
2: kalau sampai pasti saya bisa nerka ini.
5: Wah, ini minta nomornya Palangkaraya.
2: Oh, Bang Wahyu.
5: Iya, salam kenal buat ini Palangkaraya dan narasumbernya.
2: Oke, Bang Wahyu yang Cibubur tadi yang minta nomor ya. Udah dikasih sok, bertanya dah, silahkan.
3: Seru ya.
2: Yeah.
3: Oke.
5: Bahasa daerah juga sih. Jadi ya gimana, pengen tahu aja sih bahasa daerah seperti apa gitu kan. Jadi buat pengalaman nanti suatu saat ke daerah kita bisa tahu.
2: Maksudnya bahasa daerah kayak apa nih? Bahasa daerah kan banyak, Bang.
5: Yang lagi topik yang dibahas ini kan untuk bahasa Palangkaraya sendiri.
2: Oh,
5: ya.
2: Ngomong dong yang jelas. Bahasa daerah Palangkaraya tuh kayak apa? Bahasa daerah Kalimantan kayak apa? Gitu. Okay. Kalimantan aja banyak ragamnya ya, Mpok, ya?
3: Betul.
5: Sedikit-sedikit walaupun ya nggak fasih banget gitu kan.
2: Oh, yang tadi Bang Wahyu bahasa itu Aekulawan itu dari mana? Bahasa apa? Nyari di ChatGPT apa? Oh, bukan.
3: Pantesan bingung kita ya.
2: Padahal meledak semua tawa
3: bahasa mana.
2: Aduh,
3: ya. Iya. Makasih loh Bang, udah dicoba Bang.
2: tapi itu salah satu usaha loh ya kan. Perlu kita hargai ya enggak? Kita apresiasi. Iya, Bang Wahyu dari mana? Tadi bahasa itu dari mana Bang Wahyu taunya? Apa cari di Google-nya atau gimana?
5: Translate.
2: Oh, carinya di Google Translate. Wow. Itu Google Translate-nya dari Kalimantan mana?
5: Cuman kita ketik di Palangkaraya aja udah.
2: Oh, mungkin Aye yang bacanya yang agak susah nih. Aye, Kulan gitu loh. Yang tadi Mpok Anissa bilang tadi untuk nyapa pendengar pakai apa tadi?
3: Kula Pahari.
2: Oh, Kula Pahari. Ini di sini Kulan. Oh, jadi
3: agak mirip-mirip.
2: Iya, agak mirip-mirip. Jadi Bang Wahyu maunya Bawi Anissa sama Bawi Wulan nih bahasa daerah. Suaranya mana? Masih ada enggak sih?
5: Kalau enggak bisa bahasa sana makanya saya translate gitu.
2: Oh, ya udah, bagus, cakep. Paling tidak sudah berusaha gitu ya. Kita apresiasi. Oke deh.
3: Oke. Tapi ini Po izin kayaknya Bang. Kayaknya Bang Wahyu ini memang mau mengenal lebih dekat dengan bahasa daerah di Palangkaraya. Yeah. Mungkin pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan di bahasa daerah Palangkaraya sendiri dengan Kalimantan yang lain gitu kan ya?
5: sebenarnya untuk narasumber ini, orang tuanya sendiri tuh memang tidak ya dari kecil ya, apa tidak mengenalkan bahasa daerahnya itu sendiri ke narasumbernya itu sendiri.
2: Wah, ini cakep. Ya, cakep ya, pertanyaannya. Nyelekit banget ini pertanyaannya. Narasumbernya. Ya, oke deh Bang Ayu, oke. Siap.
5: Enggak ya, mohon maaf.
2: Iya.
5: Agak susah gitu untuk berbicara sana.
2: Oke, okay. Gitu. Udah ditangkap sama Bawi Anissa itu pertanyaannya.
3: Oke.
2: Okay. Oke, Bang Wayu ya. Ya.
3: Iya. Terima kasih banyak ya Bang Wahyu sudah jauh-jauh ke Palangkaraya dan terima kasih untuk sudah tertarik dengan bahasa daerah kami dan
2: ya. Oke.
4: Okay. Ayo main ke sini Bang, Palangkaraya menunggu.
2: Sebelum jawab punya Bang Wahyu, ini ada dari Jakarta dulu kita kumpul ya.
3: Oke.
2: Okay. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Nova.
2: Selamat siang, Teteh Dinda yang ada di Bogor.
6: Iya, Bogor lagi panas sekali. Jakarta gimana, Nova?
2: Sama, kita dekatan berarti langitnya sama ya.
6: Dengan kita ya.
2: Iya. Oke, Teteh silakan langsung ke narasumbernya kita.
6: Iya, siapa narasumbernya?
2: Ada Bawi Wulan namanya.
6: Bawi Wulan apa Ulan? Ulan apa Wulan?
2: Wulan.
4: Wulan,
2: Wulan merindu, Wulan merindu. Iya. Ingatkan Wulan lagunya. Merindu. Iya. Iya.
6: Hostnya dulu ya. Nah, apa? Bawinas Anissa dan Bawi Wulan. Iya.
2: Betul.
6: Bawi Wulan. Hana kabar?
4: Kabar bahalap.
6: Bahalap ya. Alhamdulillah bahalap. Kalau bungu. Tadi dengar ulasannya yang sedemikian dengan public speaking yang keren banget, emang benar.
4: Terima kasih.
6: Ya, Nova,
2: iya benar-benar.
6: Iya. Tadi di komunitas sendiri sudah banyak program-program tuh, agenda-agenda dari kemana aja dan bagaimana begitu ya. Apakah di antaranya selain di komunitas? Ada jugakah program atau agenda untuk misalnya ke sanggar-sanggar budaya atau ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan atau berdialog dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah lah ya, karena banyak juga ya di Palangkaraya tuh bahasanya ya, begitu ya Wulan ya.
4: Betul. Okay.
6: Jadi itu sih yang jadi pertanyaannya. Kalau Teteh cuma bisanya ya itu bahalap itu aja.
2: Iya. Balap sepeda apa balap motor Teh?
6: Bahalap sayang.
2: Oh bahalap bukan balap ya. Oke oke. Iya siap.
6: Itu katanya bahalap itu katanya baik begitu.
2: Oke siap Teteh Dinda.
6: Oke dari itu aja Nanisa, Wulan dan Nova dilanjut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wulan punya kesempatan menjawab sampai di menit 56 silahkan.
4: Oke, okay, tadi dari Teteh dulu ya kayaknya. Boleh. Ya.
2: Oh, Teteh Dinda dulu. Oke, okay. Karena Bang Wahyu itu agak panjang gitu ya.
4: Iya.
2: Oke, silakan.
4: Kayaknya, Bu.
2: Iya, silakan.
4: Oke, okay, dari Teteh terima kasih pertanyaannya. Kita juga berkoordinasi dengan sanggar-sanggar budaya yang ada di Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah. Lalu untuk ke sekolah nih, seru nih kalau Balai Bahasa itu punya program membuat buku dongeng berbahasa daerah Dayak Ngaju. Jadi bisa diakses di laman Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Itu juga sedang kita kerjakan bersama. Lalu juga ada versi audio visualnya. Jadi buat anak-anak nih yang mau belajar bahasa daerah, kalau baca buku yang terlalu teoritis kan masih berat ya, lewat buku-buku dongeng yang bergambar itu mungkin akan lebih mudah media pembelajaran bahasa daerahnya. Gitu Teteh, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Lalu yang kedua tadi pertanyaan dari Bang siapa tadi? Bang Wahyu. Halo Bang Wahyu dari Bekasi ya? Kalau nggak salah Cikarang.
2: Cibubur. Dari Cibubur.
4: Lupa-lupa ingat ya. Kalau ditanya gitu ya, apakah di keluarga itu tidak mengajarkan bahasa daerah atau tidak? Sebenarnya mengajarkan, tapi secara pasif. Seperti itu. Jadi di awal memang Ulan didorong untuk mampu berbahasa Indonesia dulu. Dan ketika kuliah di S1 tahun 2018, ya 2018 itu waktu itu langsung ke Pulau Jawa. Sampai 7-8 tahun di sana, jadi tidak punya kesempatan untuk belajar lebih dalam terkait bahasa daerah. Lalu juga kalau kita melihat di usia sekolah, SD,

0: sendiri, memanggil ibu, memanggil bapak, menanyakan kabar. Hal-hal sederhana itu saja dulu. Begitu, Bang Wahyu dari Cibubur.
1: Oke, berarti enggak, bukan berarti enggak diajar Bang Wahyu, diajarin. diperkenalkan gitu ya. Bukan diajarin, diperkenalkan bahasa daerah yang ada di Palangkaraya ya, Mbak Wulan ya.
0: Betul sekali.
1: Biar enggak terputus itu bahasanya, biar ada regenerasinya. Memang dari dini kita kudu wajib. Kalau ayah juga orang rantau sih, Mbak Wulan. Ayah ngerantau ke Jakarta, tapi anak-anak ayah tetap bisa berbahasa daerah. Sampai sekarang mereka mereka enggak hilang bahasa daerahnya. Kita di rumah membiasakan berbahasa daerah, karena kalau bahasa Jakarta udah pasti dong ya. Udah pasti iya. Bisa. Oke, itu tadi pesannya dari Wulan ya. Jangan terputus ya, tetap perkenalkan bahasa daerah walau hanya memanggil diri, memanggil ibu gitu ya, atau hal-hal kecil, nyuruh makan barangkali ya, nyuruh ke sekolah walaupun tidak begitu intens ya, Mbak Wulan ya.
0: Iya, walaupun kan mungkin kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, tapi sesekali bolehlah kita selipkan bahasa daerah. Itu media pembelajaran yang paling efektif sejauh ini.
1: Oke, siap kalau begitu. Mbak Wulan, terima kasih banyak. Ini udah di menit 13.56. Mbak Wianisa, masih adakah di kau di sana?
2: Masih
1: ada. Oh, masih ada. Ayo cuma lihat Mbak Wulan. Oke, terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman yang ada di Palangkaraya. Sukses untuk Mbak Wulan ya, sukses terus ya.
0: Terima kasih.
1: Iya.
2: Terima kasih kembali juga Mpok ya. Semoga ada kesempatan lain bisa ngobrol lebih panjang.
1: Amin, amin, amin. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Terima kasih. Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palangkaraya bersama Bawi Anisa dan juga Rahmalia Ulan Aziza, terbaik 1 Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026. Ayo akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini 1 Juli 2026 Rabu tepatnya. Makasih Mas Doni, makasih untuk semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, penataan kawasan bantaran Kali Cagak di Jalan Tanah Sereal Raya RW 08 Kelurahan Tanah Sereal Tambora Jakarta Barat ditargetkan rampung September mendatang. Pekerjaan ini dilaksanakan sejak Sabtu 27 Juni yang lalu. Lurah Tanah Sereal Tubagus Masrul Imam menjelaskan penataan meliputi pengecatan tanggul sepanjang sekitar 150 meter dan penempatan tong sampah pilah. Menurutnya, penataan kawasan ini sebagai upaya mengantisipasi bantaran kali menjadi tempat pembuangan sampah atau TPS liar dan diharapkan dapat mengurangi kawasan kumuh serta meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah tersebut.

0: Kita beralih ke berita lainnya. Selasa kemarin, pemerintah Kota Makassar berencana mengembangkan warisan Kerajaan Talo sebagai destinasi wisata budaya unggulan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Munafri Afri Pudin, Wali Kota Makassar, mengatakan pengembangan kawasan ini dilakukan untuk melestarikan sejarah sekaligus mendorong sektor pariwisata daerah. Menurutnya, kawasan Kerajaan Talo memiliki nilai sejarah yang tinggi yang dapat menjadi daya tarik wisata edukasi bagi masyarakat dan wisatawan. Pemerintah kota akan melakukan penataan serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4

Bram PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Padang, berikut kita ke informasi informasi kesehatan dalam budaya hidup sehat. Berikut kita membahas tentang kesehatan ususnya. Ini baca rumah jago kesehatan usus supaya pikiran lebih tenang dan mood menjadi stabil. Nah, Dusana Padang, selamoko banyak orang mangiro yang namanya kesehatan usus hanya berkaitan dengan sistem pencernaan. Padahal kondisi usus ternyata mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kesehatan mental dan suasana hati kita. Dan mungkin kita pernah merasa paru indak nyaman saat sedang came, atau justru mood stabil menjadi buruk ketika pola makan berantakan. Hal tasabui tak jadi karena otak jo usus saling terhubung melalui sistem komunikasi yang dikenal sebagai gut brain connection. Nah, dilansir dari Cleveland Clinic, usus jo utak tarui berkomunikasi melalui jaringan saraf, kemudian hormon dan bakteri baik di dalam saluran pencernaan kita. Bahkan usus acok disabui sebagai second brain karena mempunyai jutaan sel saraf yang dapat mempengaruhi berbagai fungsi tubuh, termasuk emosi, stres, hingga kualitas tidur. Dan indah heran kalau kesehatan pencernaan yang terganggu acok kali mempengaruhi mood stabil menjadi indak menantu, serta membuat seseorang lebih mudah merasa lelah, sensitif, bahkan sulit untuk fokus. Menariknya lagi, kesehatan mikrobioma usus jo dipercaya berpengaruh terhadap produksi zat kimia yang berkaitan jo suasana hati, serupa serotonin. Nah, kalau pola makan tidak seimbang, stres berlebihan, atau kurang lalu mulai mempengaruhi kesehatan usus, kondisi mental jo dapat ikut terdampak. Itulah sebabnya menjaga kesehatan pencernaan kini tidak hanya dianggap penting untuk tubuh kita, tapi juga menjadi bagian dari upaya merawat kesehatan mental secara menyeluruh. Ada beberapa cara supaya kesehatan usus yang berpengaruh pada cara menjaga kesehatan usus yang berpengaruh pada suasana hati kita, Dusana Pandangan. Tapi baiklah, kita bahas lebih lanjut setelah yang berikut. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh.

0: Loh, nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, nak?
1: Hah? Sama sosmed, mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, nak?
1: Ini loh, mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana pandangan kita lanjutkan Bali tentang cara menjaga kesehatan usus supaya pikiran tetap tenang dan mood tetap stabil. Yang pertama caranya adalah mengkonsumsi makanan tinggi serat. Jadi salah satu hal sederhana untuk menjaga kesehatan usus, memperbanyak asupan serat dari buah, kemudian sayur, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Selain itu, serat dapat membantu menjaga sistem pencernaan tetap sehat, sekaligus menjadi makanan untuk bakteri elok di usus kita. Nah, ketika mikrobioma usus tak jago, tubuh juga dapat membantu menjaga kestabilan mood, energi, hingga konsentrasi sehari-hari. Yang kedua, caranya disana padangnya memperbanyak konsumsi probiotik dan juga prebiotik. Makanan fermentasi serupa yogurt, kimchi, atau tempe mengandung probiotik nan bayi untuk keseimbangan bakteri usus. Sementara prebiotik dari bawang, pisang, asparagus, atau oat membantu bakteri bayi bakambang lebih optimal. Kombinasi keduanya dipercaya dapat mendukung kombinasi atau komunikasi antara usus dan otak sehingga suasana hati terasa lebih stabil dan tubuh lebih nyaman. Itu sebabnya sangat disarankan untuk memperbanyak konsumsi makanan mengandung probiotik dan juga prebiotik. Kemudian cara yang ketiga, mengurangi makanan ultra proses dan juga gula berlebihan. Kebiasaan terlalu acok mengkonsumsi makanan capek saji, minuman mani, atau makanan ultra proses dapat mengganggu keseimbangan mikrobioma usus. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memicu peradangan serta mempengaruhi kesehatan mental. Dek karena itu, kita perlu memilih makanan utuh dan lebih alami atau namanya makanan real food, ya sebenarnya makanan usaha pandangan. Dan itu menjadi langkah sederhana dan baik untuk menjaga kesehatan pencernaan sekaligus membantu tubuh terasa lebih segar dan mood lebih stabil. Baik, kita lanjutkan balik usaha pandangan menjaga kesehatan usus agar kesehatan pikiran dan juga mental lebih tenang.

Satu kebanggaan bagi Indonesia, karena tambang batubara Ombilin Sawah Lunto, Sumatera Barat ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Tambang batubara yang disebut-sebut mirip dengan tambang batubara Belgia ini cukup unik, karena merupakan satu-satunya tambang batubara bawah tanah yang ada di Indonesia, yang beroperasi lebih dari satu abad. Saat ini, lubang tambang batubara bawah tanah diubah menjadi lokasi pendidikan serta wisata. Wisatawan bisa mengunjungi Museum Tambang Batubara Ombilin yang terletak di sebelah kantor Unit Penambangan Ombilin atau UPO Sawah Lunto. Berbagai informasi mengenai sejarah perusahaan dapat dipelajari di museum ini, seperti beberapa peralatan yang digunakan untuk menambang batubara di Ombilin sejak ratusan tahun lalu, beserta dengan diorama proses pertambangan batubara.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

0: Makan Bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat dengan cara duduk bersama dalam satu ruangan. Jamba berarti dulang berisi nasi lauk pauk yang tersusun. Makan Bajamba memiliki arti makan di satu wadah secara bersama-sama dan dilangsungkan pada hari-hari besar agama Islam, upacara adat, dan pertemuan penting lainnya. Tradisi ini memiliki nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, keramahan, dan adilnya dalam pembagian makanan. Prosesi makan Bajamba diawali dan diakhiri dengan rangkaian petatah petiti yang dibacakan oleh Niniak Mama atau tokoh adat. Makanan yang dihidangkan adalah makanan khas Sumatera Barat serta bermacam-macam snack tradisional lainnya seperti rendang, gulai itik, gulai sayur nangka, atau gulai rebung. Untuk makanan ringannya seperti panyaram, gelamai, kue loyang, dan lape. Dalam makan Bajamba ada aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi, yaitu duduk harus tegap atau tidak membungkuk dengan cara bersimpuh bagi perempuan dan bersila bagi laki-laki. Kemudian, saat mulai dan berhenti makan harus bersama-sama.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pelaksana Penanggung Bupati Solo John Firman Pandu mengatakan Pilwada merupakan momentum penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat negari. Dekaran itu, beliau meminta seluruh pihak untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan masyarakat supaya setiap tahapan pilwana berlangsung lancar, jujur, adil, serta menghasilkan pemimpin dan mendapat kepercayaan masyarakat. John Firman Pandu juga menginstruksikan kepada seluruh camat untuk meningkatkan koordinasi jauh pemerintah negari, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik nan dapat mengganggu jalannya pilwana. Negari nan kamadokan pilwana diantaranya adalah Panyakalan, kemudian Gantuang Ciri, Simanau, Batu Bajanjang, Salimpe, Alahan Panjang, Aye Dingin, Lolo, Surian, Kampung Batu Dalam, Aye Luo, Kinari, Bukit Tandang, Muaro Paneh, Paninggahan, Kuncie, Si Barambang, kemudian Paninjawan, Suli Aye, Jawi-Jawi, Barang Barui, Koto Sani, dan Nagari Ariban. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan pembekalan kehidupan bagi keluarga sejak usia remaja sebagai upaya menekan angka perceraian dan mempersiapkan generasi labiah mantap untuk membangun rumah tangga. Langkah tersebut dinilai penting supaya pendidikan keluarga indahannya diagia menjelang pernikahan dan mampu menekan angka perceraian antarina ya tiap tahunnya. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan pembekalan mengenai kehidupan berkeluarga harus dilakukan jauh sebelum seseorang memasuki jenjang pernikahan. Menurutnya tingginya angka perceraian salah satunya dipengaruhi dek minimnya pemahaman mengenai peran suami, istri, jo pengelolaan keluarga. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat jo mendorong perguruan tinggi 100 sekolah menengah ateh untuk magia materi tentang kehidupan berkeluarga kepada peserta didiknya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: The enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: ada berita apa ya hari ini? Ah, browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, tambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh, gitu ya.
3: Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kelompok RRI Padang.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan

nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah

ada kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara, membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Nasional Padangan Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni mengatakan hasil evaluasi capaian pendidikan saat Kiriko harus menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan dan transformasi pembelajaran secara berkelanjutan. Menurutnya peningkatan mutu pendidikan merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah melalui program unggulan Nagari Pandai. Kegiatan yang diikuti sekitar 300 siswa dari berbagai SMP UMTS derajat di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi wadah bagi para peserta untuk mengasah kemampuan literasi, numerasi, berpikir kritis, serta membangun karakter dan sportivitas dalam kompetisi. Beliau menegaskan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan harus taruhi mampakwe kualitas pembelajaran supaya mampu mencetak generasi dan cerdas, tangguh, jauh berdaya saing.

Liga Sang Juara dinilai menjadi salah satu strategi untuk mendorong peningkatan kompetensi akademik para peserta didik. Informasi selanjutnya, Bupati Kabupaten Dharmasraya Anisa Suci Ramadhani mengatakan, program bantuan pemenuhan gizi bagi ibu hamil diprioritaskan untuk keluarga dan masuk kelompok desil 1 dan desil 2 atau kategori sangat miskin berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN. Pemerintah daerah baharu cakupan penerima manfaat dapat dipalui hingga kelompok desil 3 hingga 5 pada tahun mendatang. Anisa menjelaskan bantuan gizi tasabuk disalurkan setiap bulannya dan akan taruh di agia hingga 6 bulan sesudah ibu melahirkan. Langkah itu dilakukan karena pencegahan stunting harus dimulai sejak masuk kehamilan dan berlanjut sepanjang periode 1000 hari pertama kehidupan dan menjadi fase penting untuk tumbuh kembang anak.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dasar pandangan kini ke pukul 6 balai. Lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita tarima telepon di 812-14 atau di 08-66-09-240 dalam program Dendang Dangdut. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Pak Nur. Iya, bakal Bapak Nur.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.
1: Allah makanan nih.
0: Allah, Pak Nur Allah.
1: Allah.
0: Oke. Oni bacaan lagu Pak Nur di.
1: Jadi nih.
0: Aduh, malah Agatha memahamimu, Oci Alvira hanya untukmu. Dari Vera Prasangka, Nela Karisma gara-gara asmara. Kemudian Nasar aku mau, Mansur S teman lama, Nada Soraya.
1: Ah, teman lama itu selene.
0: Teman lama. Salam untuk siapa Nur?
1: Untuk Nek dulu keluarga.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan sehat selalu kan.
0: Amin.
1: Anak sukses kan. Sudah itu untuk Bunda Queen. Yulmi di Mega Permain Limo. Sudah itu udah mencak tunggu hitam. Tiana kan. Sudah itu Nana di Balimbang kan. Mamancan saya cek lain. Sudah itu Angkura Jokaci Malin Sampono, Bujang Terusan, Aldi Tanjuang, Putra Kelok Sembilan Jai Manyo, Roni Ceniago, Jo Petri Sekumbang, Ajo Berdik Kakak, Sadu Selane.
0: Jadi.
1: Termasuk Bion Tapai kan?
0: Iya.
1: Jo Manuaranya. Mudah-mudahan tambah sehat kan.
0: Amin.
1: Une sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Anak-anak lah selesai anunya.
0: Kalau
1: kamu cukup gurun tinggi gini.
0: Iya betul. SMA-nya sudah selesai.
1: Mudah-mudahan diterima nih.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung, salam sore. Kita ke 812-14 Nusa Pandangan. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Bagoyang kita.
0: Halo Dede.
2: Halo Kakak.
0: Apa kabar Dek?
2: Alhamdulillah sehat, dari mana?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Udah mamam?
0: Udah dong, Dedek gimana?
2: Mandi
0: tadi pagi, mandi baru Dek. Pulang aja, ya, pulang aja belum lagi. Cemana ya, Dedek?
2: Dari pagi Kakak?
0: Hah?
2: Kakak dari pagi?
0: Tadi pagi baru mandi Dek.
2: Enggak Kakak, dinasnya dari kapan? Sore kan?
0: Hah?
2: Dinasnya kapan sore?
0: Berangkat dari rumah tadi jam 9. Dinasnya siang jam 12.
2: Mau juga tuh asem.
0: Apa?
2: Asem.
0: Asem enggak. Busu, bukan asem, busu.
2: Ya busu asem.
0: Enak aja.
2: Lagunya Mala Agatha tadi aja Kak.
0: Mala Agatha. Oke.
2: Okay. Judulnya Kak.
0: Mala memahamimu, memahami Dedek.
2: Memang.
0: Iya, salam
2: Dede. Salam untuk Kakak.
0: Terima
2: semoga
0: kasih.
2: Semoga tetap selalu pandemi ini ada itu semua untuk selamanya.
0: Amin.
2: Sehat aja Kak ya.
0: Iya,
2: jadi Pak Dede Kak ya. Ada Bu Nur, ada Mbak Yul, Mama Najwa, Pak Bian Tapai, Cak Mbok Tuh Menaranya. Kak Ulan, Suara dengan dari Rizal juga, menjadi kesenangan semua di Ermaitanya. Pak Nelkos, Pak Edi Tumis, Pak Jotan, Om Tommy, Pak Jepiala. Untuk semuanya jelaka. Pak Ita Sitombang juga. Pak Oyang juga. Makasih semuanya aja. Terima kasih Kakak Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Diana di Tunggul Hitam di Sana Pandangan. Oke, satu penelpon lagi. Cik penelpon lagi kita terima. Beko sudah tuh kita terima tiga lagu pertama. Halo, assalamualaikum. Dendang dang.
1: Waalaikumsalam ne.
0: Iya Jo, apa kabar kok Jo?
1: Kadang boleh gigi ne.
0: Sudah mau golek Jo. Lele pulang Jo tang.
1: Indah, kaki aja ada kue, tegak doang.
0: Oh.
1: Tadi lihat dalam apinya.
0: Oh iya, lagi seru Jo.
1: Wah, amin di Pantai Kata doang.
0: Iya, iya.
1: Sampai kota Nantongga itu, amin kota Nantongga.
0: Ramis
1: itu. Amin, tadi dalam api, wan.
0: Iya, iya.
1: Kan dikubah namong. Ia mantan ngalangang.
0: Tunya.
1: Bulan tabui masuk ke kami. Dari Bogor, Ibu, dari Pakanbaru, Medan. Tetapi aku di Palembang. Dia anak-anak kini aku pergi sekolah kan.
0: Pas mana nak Jo?
1: Ayang.
0: Itu.
1: Lagunya.
0: Lagunya. Ada Oci Alfira hanya untukmu. Kemudian Nasar aku mau. Meli
1: cinta. Nasar aku mau ne.
0: Iya Jo, salam untuk saya Jo.
1: Ajo mau, dia tidak mau.
0: Iha. Kaba aju lah.
1: Kaba nyawa lah.
0: Kaba aju lah.
1: Ya. Salam one, ne saya petugas ne.
0: Iya Jo.
1: Tapi jam anda pukul ne, lalu lemak apa ne?
0: Inde.
1: Tapi makan dulu ne.
0: Iya di Jo.
1: Makan siang ne.
0: Di.
1: Alhamdulillah. Ibu Yun, wanita nago, apa di sungai, apa bulan tapai. Sudah pemenang, sudah ibu, mama berjua, bulan. Apa Nuh, Ibu Nuh, Ibu Eli, adik awak di Teman.
0: Ya.
1: Tommy, dan sebentar kau sama Diana.
0: Diana.
1: Ya, Diana tu hitam.
0: Yo, betul.
1: Salam balik yo, Diana.
0: Yo.
1: Yang tinggal di Nua dulu yang mana? Yang tinggal di Balimbiang.
0: Balimbiang sih ya.
1: Sasika namanya.
0: Oh.
1: Nana, ya. Nana.
0: Oh, Nana, yo.
1: Dalam adik Nana, petang apa payah masuk, Nana. Ya, one, ne, sampai tugas, ne.
0: Yo, makasih, Jo. Sehat-sehat, Jo.
1: Kalau sewa ku sehat, ne.
0: Mantap.
1: Cuma, jalan lagi sakit, ya.
0: Iya, jadi.
1: Kalau mau onda, bisa aja lah, doang.
0: Kalau mau onda, bisa, Jo.
1: Bisa,
0: mau onda. Jalan onda payah, enak.
1: Iya. Bunda petak ke pulang, kau pulang ke pahaman pakai bunda mah.
0: Iya.
1: Mau santai kan?
0: Iya, hati-hati saja.
1: Yang pekojo di bawah hati-hati.
0: Betul.
1: Iya, lambe asal selamat.
0: Tentunya.
1: Alhamdulillah ne.
0: Iya Jo.
1: Assalamualaikum ne.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ajo piaman laweh, salamai sore. Lanjut di sana pandangan kita putarkan tiga lagu pertama. Teman lama Mansur S, Memahamimu, Malagata, Nasar. Aku mau. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Mai, kawanan kabang Ci apa yang mampir piti? Apa yang beli baju?
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh, Yan.
0: Hah?
1: Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
0: Nah, tuh?
1: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh, ndak parah lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nya, langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu, Mei.
1: Tapi ya, harus ada piti di rekening awak tuh, Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kondisi bumi saat ini sudah semakin buruk karena ulah manusia yang merusak alam. Melansir National Oceanic and Atmospheric Administration, kondisi panas bumi terus meningkat secara drastis. Meskipun berbagai upaya mengurangi fenomena ini tengah dilakukan pemerintah di berbagai negara ataupun PBB, kita secara pribadi bisa berperan dalam mengatasi pemanasan global tersebut. Yang pertama adalah dengan cara hemat energi, yakni dengan mematikan semua alat elektronik yang tidak digunakan. Dilansir dari Department of Energy, AC menyumbang hampir setengah sebanyak 35% dari penggunaan energi. Kita dapat membuat ruang menjadi lebih hemat energi dengan menyegel saluran udara dan memastikan cukup terisolasi. Selain itu, penggunaan lampu LED juga cara yang efisien. Yang kedua, dengan menggunakan transportasi umum. Kendaraan mengeluarkan asap yang mengandung gas karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat menjadi penghalang pemantulan panas bumi yang menyebabkan efek rumah kaca. Ketiga, dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik seminimal mungkin. Sementara reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sedangkan recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai lagi sehingga bisa berguna kembali. Yang terakhir adalah dengan menanam pohon. Penghijauan dan reboisasi merupakan salah satu cara mengatasi pemanasan global karena proses fotosintesis pohon dan tanaman mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen.

nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana Padang, ya? Pukul 6:35 waktu Indonesia Barat. Masih di Dendang Dangdut. Atau di 0896-09240. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, selamat sore, Bagoyang Kito.
0: Bagoyang Kito, halo Om.
1: Waduh, warasnya mana? Hai, itu warasnya tuh, ampe yang ku tuh.
0: Unde, oh Om. Apa kabar itu Om ini? Ima, leh, bo Om lai.
1: Hah?
0: Leh, bo Om mah.
1: Balap, balap, sekarang kan si Nana, bimba Om ya, si Nana.
0: Si Nana mah kok. Oh, si Nana. Ya, nah, kakek sela. Kakek sela. Kakek.
1: Kakek baga. Jadi, nanti minta itu pangan.
0: Hah?
1: Nanti minta itu di pangan tinggan.
0: Di tinggan? Mangga, mangga dedek tinggan. Kan balian lel ya.
1: Mama itu kan. Itu kan kau nyawa mentanyuan.
0: Oh, mentah itu. Iyalah. Oke lah.
1: Ikut. Seminggu jo om tiganya ada pilot ya.
0: Ni mandi mak acara itu om.
1: Nah, itu lah.
0: Emang enggak om lama-lama ninggalnya.
1: Enggak tu, tapi petang tu berada di mana?
0: Berada lo om Lea. Astaga.
1: Berada di mana? Berada boy.
0: Oh iya.
1: Oke ni kami lagi.
0: Iya. Balik lah lagi. Mang aja sinar om Lea.
1: Dari sana 2 hari pulang.
0: Oh, nunggu kapa om lo? Nggak berenang sih om dah.
1: Oh, dari lah om juga berenang lah.
0: Unde, iyalah.
1: Kapal lagi dah. Sebanyak itu kapal. Sebanyak itu kapal ke tumpangan.
0: Iya sih.
1: Ah.
0: Oke lah om.
1: Jadi, dede om itu aja pilu. Enak.
0: Pilu dede om itu. Tuh?
1: Nah, ya. Ah, omnya dede flu.
0: Oh gitu.
1: Nah, jadi lah sama-sama pilu ya.
0: Iya, iya. You sih capek sih lah pulang lah.
1: Iya, insya Allah karena jalan 2 hari lah.
0: Ayolah. Oke. Okay. Boleh oleh untuk dedek tu.
1: Oleh-oleh.
0: Iya.
1: Iya, tentu iya.
0: Tabui piaman tu om bawa untuk dedek tu.
1: Itu kan om bawa nak temui tu kata.
0: Nak tabui di tas om no.
1: Iya, oleh-oleh merah ni.
0: Oh ya merah.
1: Oh, iya.
0: Babayo, mulai-mulai oh, merah tu, merah karate itu iya. Kan?
1: Oh, iya.
0: Mantap. Iya
1: nanti ada sekian lama di tinggalnya.
0: Iyalah, nah ada oleh-oleh terbaik selain itu dok.
1: Apa yang ada salahnya nih? Salah lalu.
0: Indah, emang tidak ada oleh-oleh terbaik selain itu dok. Emang itu yang terbaik tu maksudnya.
1: Ah,
0: lain aduh je. Oh, salah terbaik lah nak.
1: Ah, iya.
0: Okay.
1: One sehat.
0: Lain, one sehat.
1: Amin.
0: Lagu om ko.
1: Apa Imam di sini tuh ya?
0: Hah?
1: Imam aja, Imam.
0: Ina aduh do, yang laki-laki ndak ada le do.
1: Ada ya?
0: Ada yang cewek Uci Alvera. Nela Karisma, Nada Soraya, Melilida, Melinda.
1: Nela Karisma tu lah.
0: Nela Karisma. Salam untuk om, untuk siapa?
1: Yang pertama tu tentu Nela lo.
0: Terima kasih.
1: Terima tugas. Sehat sekeluarga.
0: Jadi.
1: Nah, sudah tu untuk Bayur, Diana, Bulan, Nana tadi. Sudah tu. Ibu Zur, sudah tu, Pak Nur, Pak yang tapai. Ah, tu kakak om, seorang spesial.
0: Ajo pial lah.
1: Iyo.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makasih ya, Nek.
0: Kamu sama, om.
1: Galak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galak, om. Aduh dedek ya kakak aduh hilang. Oke, di sana pandangan masih 812-1 atau di 0896-6092-4.

0: Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Selamat sore, Bagoyang Kito One.
0: Bagoyang Kito, dengan siako.
1: Halo.
0: Iyo, sama siya One ko.
1: Sama Nana One.
0: Oh Nana, Nana di mana Nana?
1: Nana sekarang lagi di Tunggul Hitam, tempat rumah kakak One.
0: Oh di Tunggul Hitam. Kalau rumah Nana di mana?
1: Di mana One?
0: Rumah Nana di mana?
1: Di Belimbing.
0: Oh di Belimbing.
1: Jalan Rambutan, iya One.
0: Oke. Nana, lagunya apa nih?
1: Apa yang masih ada One?
0: Yang masih ada Vera Prasangka, Nadia Soraya, Kunanti Pintu di Surga. Kunanti Pintu di Surga. Kunanti di Pintu Surga. Melinda Cinta Tak Bermata, Melinda Jaga Selalu Hatimu. Terus
1: Jaga Selalu Hatimu itu aja lah nak One.
0: Salamnya buat siapa?
1: Yang pertama tentu buat One, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Keluarga bahagia.
0: Amin.
1: Selamat bertugas ya One.
0: Iya.
1: Jaga kesehatan terus. Terus tadi buat yang udah masuk, Om Tommy, pulang lagi Om Tommy. Nanti Tante Fitinya berenang loh ke Pariaman dari Pagai sana.
0: Waduh. Capek Tante.
1: Iya. Terus buat Aju Piala tadi, Unidiana, Kak Nur Tanjung. Terus buat siapa lagi ya? Uni Desi, Uni Wulan. Buat Pak Bulan Tapai, Pak Oyon, Mak Itam, Bu Yul, Bu Nur, Bu Zur. Terus nanti deh semua yang mau masuk lagi One, yang enggak tersebut namanya, salam semua One.
0: Oke, sip. Thank you Nana.
1: Iya, sama-sama One. Ditunggu lagunya ya One.
0: Siap.
1: Ya, makasih banyak. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Oke, Rusana Pandangan. Itu dari Nana di Tabing. Belimbing. Nana di Belimbing ya. Oke, Cie penelpon lagi. Tapi masih muet enggak ya? Oh, masih bisa lah Cie lah. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita nih.
0: Bagoyang kita. Halo Putra.
2: Halo nih. Kalau lewat mulut nih mangkit telefon ni tak bila doa lagu dia betul.
0: Oh, bantu itu aja jadi.
2: Ayo.
0: Tapi kalau diminta nak ya, baru masih ada cik lain.
2: Ayo kok, kok tidak tak aja, oh kan? Tidak bah, tu betul.
0: Ya
2: bergabung kan nampak dulu
0: Mantap.
2: Kalau lagu kok dia dia pernah banyak lagu
0: Iyo juga sih.
2: 2360 satu ya.
0: Weis, mantap. Iyalah, yang penting masuk Leo.
2: Bapa di udara, kau nampak lah dua.
0: Batu mana?
3: Tapi kasihan deh
0: kak. Apa Emma? Apa Emma?
3: Sehat kak.
0: Iyalah, iya Emma Pak Ale sehat.
3: Bana gua.
0: Hari pa hujan mah Emma.
3: Itu ya bang kan aja.
0: Itulah. Itu nang kak kecian. Dek lagi mah. Kecik Widira.
3: Angkat yang lain loh.
0: Iyo, kecik Widira jaga nak jaga.
3: Widira aku hilang siapa tu demi apa lah?
0: Aduh, itu lah. Cuma dah.
3: Ini tu kan yang dah pasir ke dulu tadi. Dulu ya pasir kak.
0: Iyo iyo iyo.
3: Ini tu emang
0: kedua. Iya. Ayalah, iyalah. Salam untuk siapa kok?
2: Salamlah untuk nala bergabung tadi ni ya.
0: Jadi.
2: Pak Nur Tanjung. Untuknya Mai Tam, Pak Oyon, Pak Edi Kumis, Pak Bujang, Pak Ibu. Untuknya kasar-kasarnya lah ni.
0: Jadi. Siap.
2: Nah lagu kau putar dong nih situ kalau lagi tak aja kau putar ya kalau indah indah pak.
0: Ini tambah cik lah kau kalau tak aja di.
2: Nah spesialnya untuknya Emma ya nih ya.
0: Okey.
2: Untuk nih selamat batu guys. Kemudahan tak kabar sihat dan dimudahkan rezeki ya nih ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ayo hari ini peningin hari hujan ini ya.
0: Tunya.
2: Tidak ada satu lagi. Makasih banyak, Amin.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, di sana pandangan. Putra dan Emma menutup kebersamaan kita di Dendang Dangdut sore hari kini ko. Terima kasih yang telah ikut. Dan pukul 21 Beko bisa bergabung kembali bersama Prom PR di Padang di Salam Bajawe. Oke, tetap bersama Prom PR di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Habasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Usaha Padangang Panti Sosial Bina Netra PSBN Tua Sakato Tarui menjalankan peranjo sebagai pusat pelayanan jopim pembinaan bagi penyandang disabilitas netra di Sumatera Barat. Unit pelaksana teknis daerah UPTD di bawah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, bagi pelayanan rehabilitasi sosial jopim pembinaan guna meningkatkan kemampuan sarat kemandirian para penerima manfaat. Fungsional ahli pertama sekaligus pakar rajo sosial PSBN Tua Sakato Maha Aftira mengatakan PSBN Tua Sakato merupakan salah satu dari salapan UPTD dan berada di bawah Dinas Sosial Provinsi Sumber. Khusus untuk pelayanan disabilitas, terdapat dua panti dan berlokasi di kawasan Kalumbuak, Kota Padang, yakni PSBN Tua Sakato, untuk penyandang disabilitas netra jo Panti Bina Krahita dan bagi penyandang disabilitas intelektual. Informasi selanjutnya, Direktur Jenderal Riset Jo Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Fauzan Aziman mengatakan, masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas ide dan talenta dan dimiliki generasi muda. Di antaranya adalah kontribusi dari lulusan pendidikan tinggi. Menurutnya, untuk mewujudkan visi Indonesia AMEH 2045, pertumbuhan ekonomi nasional harus ditopang peningkatan produktivitas yang lahir dari inovasi, tidak hanya mengandalkan modal fisik ataupun tenaga kerja. Fauzan yang tercatat sebagai dosen di Oxford University menyebutkan riset di perguruan

0: tinggi Dapek Bakambang menjadi produk bernilai ekonomi apabila dibangun dengan visi yang jale, kolaborasi dan ketekunan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: ada. Ku ado cek dari kurir, katanya paket Iro ditahannya. Iro harus bahagia lewat link ku dah. Aku dah hilang paket Iro balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bahagia pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nyodo. Hilang pas branded Iro ibu ku. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo buwe awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Roy dari gening dah.
1: Makanya jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
4: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
5: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
4: Ayo.
6: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
7: RRI.co.id
8: Pro 4 RRI Padang, suara

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: memiliki darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang berada tepat di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut. Danau ini membentang luas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter. Dengan luasnya tersebut, Danau Maninjau menjadi danau terluas ke-11 di Indonesia. Menurut sejarahnya, danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 52 ribu tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Di luar kacamata keilmuan, terdapat sebuah legenda yang berkembang secara turun-temurun di kalangan masyarakat setempat mengenai asal-muasal dari danau ini. Legenda ini dikenal orang sebagai Bujang Sambilan. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawah yang disebut Kelok 44, yaitu dari sekitar Kelok 23 hingga Kelok 30. Di sekitar area inilah, pemandangan bantangan danau yang dihiasi hamparan sawah nan subur terlihat sangat indah dan dapat memberikan ketenangan hati bagi mereka yang menyaksikannya.

0: Jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas.
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

0: ikan rinua nih kalau dikeluarkan dari Meninjau nih mah dari danau nih matinya.
1: Kalau kesini ke Danau Meninjau nih pasti yang dicari makanan dari rinua inilah.
0: Rasanya itu enak, mantap. Kalau sudah sampai di lidah kita pasti nggak terus rasanya.

0: Sumatera Barat adalah tanah yang subur dan indah, penuh dengan keindahan alam dan keragaman flora dan fauna, serta memiliki danau vulkanik yang cukup dikenal masyarakat, yaitu Danau Maninjau. Saat melintasi jalur Maninjau Lubuk Pasuang di Kota Bukit Tinggi, di sisi kiri kita bisa melihat sebuah pemandangan alam yang indah yang bisa dinikmati sambil melemaskan mata. Danau Maninjau ini terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hasil alam dari Danau Maninjau yang terkenal adalah ikannya, yaitu ikan kecil bernama ikan rinua. Sesuai namanya, ikan rinua memiliki bentuk yang sangat kecil, berwarna putih kekuningan. Ikan rinua memiliki postur tubuh yang kecil karena untuk ukuran 2 sampai dengan 3 cm sudah merupakan ikan dewasa. Tekstur dagingnya lunak dan tidak berserat. Jika dikukus, akan menjadikan ikan rinua berwarna putih. Ikan rinua adalah ikan yang sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Maninjau saja. Bahkan setelah ditangkap oleh jaring nelayan lalu diangkat ke atas permukaan air, ikan ini langsung mati. Tidak seperti ikan kebanyakan yang masih bisa bertahan hidup beberapa detik setelah ditangkap. Karenanya, ikan rinua segar hanya bisa ditemukan di sekitar Danau Maninjau.
1: Nah, ikan rinua nih ya, ikan yang khusus nih. Oh, hidupnya tuh di Danau Maninjau saja. Nah, ada di tempat lain dong. Ikan rinua nih kalau dikeluarkan dari Maninjau nih mah, dari danau nih, matinya. Ada juga yang pernah menteranakan ikan rinua nih mah. Indah ada yang berhasil doh.
0: Salah seorang masyarakat Jorong Gasang, Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, yang berprofesi sebagai nelayan di Danau Maninjau, yaitu Nofrizal, 35 tahun, menjelaskan bahwa rinua menjadi salah satu tangkapan nelayan di danau ini karena bisa diolah menjadi menu yang beragam khasnya dengan cita rasa yang tinggi.
2: Rinua hasil tangkapan nelayan ini dijual mentah di pasaran. Diolah juga menjadi masakan untuk konsumsi pribadi, untuk keluarga kan, atau dijual di pasar. Makanan dari rinua ini termasuk ke dalam kuliner favorit wisatawan saat melintas kan, lalu-lalu di sini kan. Karena macam-macam bisa dibuat dari rinua nih. Ada raki rinua, rinua goreng, dan pale rinua. Makanya suka pengunjung atau wisatawan ke sini. Kalau ke sini ke Danau Maninjau nih, pasti yang dicari makanan dari rinua inilah.

0: yang berasal dari salah satu hewan endemik asal Danau Maninjau yang bernama Rinoa itu memiliki cita rasa yang enak diolah menjadi makanan. Salah satunya adalah palai Rinoa. Palai merupakan bahasa Minang yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah pepes. Jadi palai Rinoa adalah pepes Rinoa. Salah seorang penjual palai Rinoa, Ibu Nirmala, 39 tahun mengatakan, palai Rinoa ini juga salah satu kuliner yang paling dicari di Danau Maninjau.
1: Ah, palai Rinoa ini lah banyak disuka sama pengunjung di sini. Rasanya itu enak, mantap. Kalau sudah sampai di lidah kita, pasti ingat terus rasanya. Kalau palai biasa kan enak juga. Tapi kalau palai dari Rinoa ini luar biasa. Karena dibuat dari Rinoa dari Maninjau ini. Karena Rinoa ini rasanya unik sekali.
0: Palai Rinoa memang memiliki rasa yang khas dan nikmat. Terbuat dari ikan Rinoa yang diberi bumbu dan juga parutan kelapa, lalu dibungkus dengan daun pisang. Rasa ikan Rinoa sangatlah gurih dan kita tidak akan menemuinya selain di Danau Maninjau. Wanginya, aroma rempah dan bahan yang digunakan membuat palai Rinoa akan tercium dari balik daun tersebut yang dipadu rasa gurihnya ikan Rinoa yang membuatnya cocok dijadikan lauk ataupun cemilan. Berikut cara pembuatannya dijelaskan oleh Ibu Nirmala.
1: Bahan-bahannya lah, ini sampaian kuah. Sapa rampe ikan Rinoa, kelapa parutnya setengah. Yang kecil saja kelapanya, daun kunyit satu lembar. Cabai-cabai aelah, atau sobek sedikit. Daun bawang satu batang, irisnya tipis. Daun pisang secukupnya. Ada juga bumbu tuh yang dihaluskan. Ah, contohnya bawang merah, lado, bawang putihnya, garam. Sudah tuh cara membuat palai Rinoa tuh lah ini sampaian lah. Cuci dulu ikan Rinoanya. Habis dicuci disaring. Lalu campurkan ikan Rinoa yang alah dicuci tuh jo bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kan ada lado tuh, bawang. Sudah tuh tambahan daun bawang, ojo kelapa parut. Aduk rata. Tuh ambil selembar daun pisang untuk alas. Dan dengan daun kunyit yang disobek tadi tuh, sampai habis seluruhnya. Sudah tuh mah, kukuhnya selama 30 menit. Alah masak, dinginan sebentar lo deh. Sudah dikukui, dibakar lah. Sampai warnanya coklat. Tuang ke. Itulah masak palai Rinoa tuh. Makan lanjut nasi angin lah sama lero, enak rasanya tuh.

Ikan rinua yang berukuran sangat kecil itu memiliki gizi yang baik untuk tubuh. Berdasarkan hasil uji laboratorium, rinua memiliki kadar protein yang tinggi dan juga lemak yang baik untuk perkembangan dan pembentukan sel di dalam tubuh. Tidak sulit menemukan pale rinua, karena banyak dijual pedagang kuliner yang berjejer dari Nagari Bayur hingga menjelang Kelo Ampe Pulau Ampe, yang satu potongnya dijual dengan harga Rp5.000. Demikian saya Ana untuk Pro4 RRI, sampai jumpa.

0: Sumatera Barat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Warisan Budaya Sumatera Barat. Sanak pandangnya, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kullul hamdulillah subhanahu wa ta'ala alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman wa ni'matis sihah wa ni'matil usrah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uswatin hasanatin fi bina'il usrah al-mali'ati bil muhabbah war rahmah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat keluarga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik dalam membina keluarga yang penuh kasih sayang. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar tentang cinta, akhlak, dan agama. Rumah tangga yang baik bukan hanya rumah yang mewah atau penuh harta, tetapi rumah yang di dalamnya ada ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap pasangan tentu ingin menjadi keluarga yang bahagia. Namun lebih dari itu, tujuan terbesar seorang muslim adalah menjadi keluarga yang dicintai Allah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, untuk menjadi keluarga yang dicintai Allah, ada beberapa hal yang perlu kita bangun dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama, menjadikan iman sebagai pondasi keluarga. Rumah tangga akan kuat jika dibangun di atas iman dan takwa. Suami, istri, dan anak-anak harus sama-sama menjaga hubungan dengan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini mengajarkan bahwa tugas keluarga bukan hanya mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan dunia, tetapi juga menjaga keluarga agar tetap berada di jalan Allah. Maka biasakanlah sholat berjamaah, membaca Al-Quran, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan mendidik anak dengan akhlak Islami. Maka biasakanlah dalam kehidupan keluarga sehari-hari untuk selalu melaksanakan sholat berjamaah di rumah ataupun di masjid. Sholat berjamaah bukan hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antar anggota keluarga. Ketika ayah, ibu, dan anak-anak berdiri bersama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tumbuh rasa kebersamaan, kedisiplinan, dan ketenangan hati. Rumah yang di dalamnya ditegakkan sholat akan lebih dipenuhi keberkahan dan dijauhkan dari berbagai perselisihan. Selain itu, biasakan pula membaca Al-Quran di rumah kita, walaupun hanya beberapa ayat setiap hari. Bacaan Al-Quran akan membawa cahaya dan ketentraman bagi keluarga. Anak-anak yang sejak kecil mendengar lantunan ayat suci Al-Quran akan tumbuh dengan hati yang lembut dan cinta kepada agamanya. Membaca Al-Quran bersama juga dapat menjadi momen kebersamaan yang penuh nilai ibadah, sehingga rumah tidak hanya menjadi tempat beristirahat, tetapi juga menjadi tempat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan rumah tangga juga penting untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Suami mengingatkan istri dengan lembut. Istri mendukung suami dengan nasihat yang baik. Dan orang tua membimbing anak-anak dengan penuh kasih sayang. Jika ada kesalahan, jangan saling menyalahkan dengan emosi. Tetapi ajaklah kepada perbaikan dengan kesabaran dan hikmah. Keluarga yang saling menasihati dalam kebaikan akan lebih kuat menghadapi berbagai ujian kehidupan. Kemudian, mendidik anak dengan akhlak Islami merupakan tanggung jawab besar bagi setiap orang tua. Anak-anak tidak hanya membutuhkan makanan dan pendidikan dunia, tetapi juga membutuhkan teladan akhlak yang baik dari kedua orang tuanya. Ajarkan anak untuk berkata jujur, menghormati orang tua, menyayangi sesama, rajin beribadah, dan memiliki sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan akhlak yang diberikan sejak dini akan menjadi bekal berharga bagi masa depan mereka. Apabila nilai-nilai Islam hidup di dalam rumah tangga, maka insya Allah keluarga akan menjadi keluarga yang sakinah, penuh cinta, penuh rahmat, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang harus dibiasakan di rumah tangga, membiasakan kasih sayang. Keluarga yang dicintai Allah adalah keluarga yang penuh kelembutan dan kasih sayang. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam memperlakukan keluarganya dengan penuh cinta. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya." Hadis riwayat Tirmizi. Kadang rumah tangga bukan hancur karena kekurangan harta, tetapi karena kurangnya perhatian, ucapan yang kasar dan tidak saling menghargai. Maka mari kita biasakan berbicara lembut, saling membantu, saling memaafkan dan tidak mudah marah. Maka mari kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berbicara dengan lembut kepada pasangan, anak-anak maupun anggota keluarga lainnya. Ucapan yang lembut dapat menenangkan hati dan menciptakan suasana rumah yang damai. Kadang sebuah keluarga bukan terluka karena kekurangan harta, tetapi karena perkataan yang kasar dan menyakitkan. Oleh sebab itu, biasakanlah berbicara dengan sopan, penuh penghargaan, dan tidak meninggikan suara, terutama ketika sedang menghadapi masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar seorang muslim menjaga lisannya dan berkata baik kepada sesama. Selain itu, penting juga untuk saling membantu dalam rumah tangga. Kehidupan keluarga akan terasa ringan apabila setiap anggota keluarga memiliki rasa peduli dan kebersamaan. Suami membantu istri, istri mendukung suami, dan anak-anak diajarkan untuk ikut bertanggung jawab sesuai kemampuan mereka. Bantuan kecil seperti membantu pekerja rumah, menemani anak belajar, atau memberikan perhatian ketika pasangan lelah dapat mempererat kasih sayang dalam keluarga. Rumah tangga bukan tempat untuk saling menuntut, tetapi tempat untuk saling menguatkan. Kemudian, biasakanlah saling memaafkan. Dalam kehidupan rumah tangga tentu tidak akan lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu, jangan biarkan kesalahan kecil menjadi besar hanya karena ego dan gengsi untuk meminta maaf ataupun memaafkan. Hati yang mudah memaafkan akan menghadirkan ketenangan dan menjaga hubungan keluarga tetap harmonis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hamba-hamba yang mampu menahan amarah dan memberi maaf kepada orang lain. Dan yang tidak kalah penting adalah tidak mudah marah. Kemarahan yang tidak dikendalikan sering menjadi penyebab pertengkaran dan rusaknya hubungan dalam keluarga. Ketika emosi datang, hendaknya kita belajar menahan diri, beristighfar dan berbicara dengan tenang. Orang yang kuat bukanlah yang menang dalam pertengkaran, tetapi orang yang mampu mengendalikan emosinya. Dengan kesabaran dan pengendalian diri, suasana rumah akan menjadi lebih nyaman, penuh kasih sayang, dan dipenuhi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sikap-sikap baik ini dibiasakan dalam keluarga, maka insya Allah rumah tangga akan menjadi tempat yang penuh ketentraman, cinta, dan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga. Kemudian yang harus dibiasakan di dalam keluarga adalah menjaga keharmonisan dan kesabaran. Dalam rumah tangga tentu ada ujian dan perbedaan pendapat. Tidak ada keluarga yang selalu sempurna. Namun, keluarga yang dicintai Allah adalah keluarga yang mampu bersabar dan menyelesaikan masalah dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, sadaqallahul azim, yang artinya, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Kesabaran adalah kunci keharmonisan keluarga. Suami harus sabar membimbing, istri harus sabar mendampingi, dan anak-anak diajarkan menghormati orang tua. Jangan biarkan ego merusak kebahagiaan rumah tangga. Kemudian yang harus dibiasakan di dalam rumah tangga, membawa keberkahan dengan ibadah dan doa. Yang harus dipenuhi dalam keluarga, rumah yang sering digunakan untuk ibadah akan dipenuhi keberkahan. Biasakan membaca doa di rumah, memperbanyak zikir, dan menghadirkan suasana Islami dalam keluarga. Salah satu doa yang baik untuk keluarga adalah Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Para pendengar RRI di mana saja berada, menjadi keluarga yang dicintai Allah bukan berarti keluarga tanpa masalah, tetapi keluarga yang selalu mengutamakan iman, kasih sayang, kesabaran, dan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga rumah kita menjadi rumah yang penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan salehah. Dan semoga keluarga kita mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Memperbaiki akhlak, memperkuat ibadah, dan memperbanyak kasih sayang dalam keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang dicintainya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18:28 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

0: kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."
1: Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

0: kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang, tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."
1: Suara Budaya Sumatera Barat.

kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah

lewat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang, tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya, para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini? Begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."

0: Kaba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dusara Padangga, penjualan seragam sekolah di Pasaraya Padang mulai mengalami peningkatan seiring yang masuknya tahun ajaran baru. Sejumlah pedagang mengaku pembeli tarikh berdatangan sejak awal libur sekolah untuk mempersiapkan kebutuhan anak-anak mereka. Ira salah seorang pedagang seragam sekolah di Pasaraya Padang mengatakan peningkatan penjualan mulai terasa sejak dimulainya libur panjang sekolah. Menurut beliau, jumlah pembeli tarikh bertambah, diperkirakan akan mencapai puncaknya beberapa hari menjelang masuk sekolah. Ira menjelaskan tahun ko harga seragam sekolah mengalami kenaikan sekitar 10% dibandingkan tahun lalu. Kenaikan ko dipicu meningkatnya harga kain. Padahal kawan angka dua persaingan menuju gelar juara Piala Dunia semakin menarik setelah dua kekuatan tradisional sepak bola dunia, Belanda dan Jerman, harus angke koper lebih capek dari turnamen. Tersingkirnya dua tim unggulan ko menjadi bukti bahwa peta kekuatan sepak bola dunia kini makin rata sampai peluang untuk menjadi juara terbuka untuk lebih banyak negara. Mantan pelatih sekaligus bomber Semen Padang FC era 1980-an, Delvi Adri, menilai hasil itu menunjukkan perkembangan nan signifikan sepak bola di berbagai belahan dunia. Menurut beliau, dominasi negara-negara kadang indah lai sekuai beberapa dekade lalu karena banyak tim yang sebelumnya dianggap sebagai pelengkap kini adalah berkembang secara pesat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Kabupaten RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dusana Pandanga. Senang panari bebalik-balik mengawankan Dusana di malam hari ko. Hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Mulawak sampaikan dulu selamat datang bulan Juli. Mudah-mudahan bagi hawa keberkahan, kebahagiaan dan yang namanya anak mau nyokoh dan buruk-buruk jauh dari rewa, ya kan? Nah, harapannya untuk itu, Dusana Pandanga. Hari akan mengawankan di Siku sampai jumpa balik malam. Kami bagi informasi, beku ada program Minang Kreatif di jam 20. Mungkin Dusana Pandanga dan Nyo berinteraksi bisa. Samu narasumber kita dan beku ada program Salam Jawa. Sarupo nantaralah. Oke. Okay. Dan kini wado di program Sonar di Susantara. Kini hari akan berbagi tentang pesona etnis di daerah Takengon, tapi bekolah dulu deh. Beko lagunan mengawali jumpa kita malam kok. Dari Avi Wawan Obi, Newman Pang T judulnya. Nah, gini mau lanjut dulu Dusana Pandanga kasadonyo. Sebelum beko hari bali aja lagu-lagu dan informasi lain untuk Dusana kasadonyo. Kita ke Zaro Ananta.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Man, simak pertandingannya. Hari Kamis, 2 Juli 2026, Belgia melawan Senegal pukul 3 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Rencananya gue akan sharing informasi tentang Aceh Tengah yang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kotanya Takengon, sebuah kota dan kete berawas saju adu di salah satu bagian punggung pegunungan Bukit Barisan dan membentang sepanjang Pulau Sumatera. Dan Kabupaten Aceh Tengah ku adu di kawasan dataran tinggi Gayo. Kabupaten lain yang adu di kawasan ku adalah Kabupaten Benar Meriah dan Kabupaten Gayo Lues. Tiga kota utamanya adalah Takengon, Belang Kejeren, dan Simpang Tigo Radelong. Jalan yang menghubungkan ketiga kota ku melewati daerah dan pemandangannya yang sangat rancak benar. Dan dulu Gayo adalah kawasan yang terpencil sebelum pembangunan jalan dilakukan di daerah Kedusa Padangga. Kabupaten Aceh Tengah ku terdiri dari Ampe Baleh Kecamatan, 295 desa yang jumlah penduduknya sekitar 208.407 jiwa di tahun 2007 Baleh. Dan Niko indak sejo hal-hal menarik dari Aceh. 6 fakta menarik seputaran Kabupaten Aceh Tengah yang dirangkum dan awak akan berbagi kadut sana kasadonyo. Dih. Mantap pertama, Takengon Dusa Padangga ku adalah kawasan berhawa sejuk yang ada di ketinggian sekitar 1200 meter di atas permukaan laut. Di sekitar Takengon banyak tempat wisata nan rancak nan menarik untuk dikunjungi. Penduduknya adalah penduduk yang terdiri dari ragam suku dan etnis. Mayoritas penduduknya adalah suku Aceh. Dan selain itu di situ ada pulau suku Jawa, suku Gayo, suku Minangkabau, suku Karo, suku Mandailing, dan etnis keturunan Tionghoa. Nah, Takengon sendiri itu berasal dari bahasa Aceh, judul artinya tikungan sebenarnya, artinya adalah keloan, keloan karena memang untuk menuju kota Kete kok harus melewati pebukitan dan melusuri lereng gunung dan jalannya berkilo-kilo dan terjal curam penuh pepohonan dan labe sepanjang jalan. Takengon berhasil meraih Piala Ripura, penghargaan untuk kota terbersih selama 2 tahun berturut-turut, yaitu sekitar 2006 Baleh, 2007 Baleh. Itu pertama fakta menarik di tentang Aceh Tengah. Dan kedua, di sana penangga adonan namanya kesenian didong. Kesenian didong ko sebuah kesenian rakyat Gayo yang memadukan unsur tari, vokal, sastra. Lah dimulai sejak zaman Reje Lingge ke-8. Salah seorang seniman yang peduli pada kesenian ko adalah Abdul Kadir Toet. Kesenian didong ko digemari masyarakat Takengon dan Benar Meriah. Didong adonan bapandape artinya denang atau donang, artinya nyanyian sambil bakarajo atau untuk menghibur hati atau basamo-samo jo bunyi-bunyian. Ada pulonan bapandape bahwa didong ko berasal dari kato din dan dong. Din tu artinya agama, dong tu artinya dakwah. Nah, itu sejarahnya. Dalam perkembangannya didong ko dah hanya ditampilkan di hari-hari besar agama sejo, melainkan dalam upacara-upacara adat, serupa perkawinan, khitanan, mendirikan rumah panen raya, penyambutan tamu dan sebagainya. Dua informasi dulu sahabatnya tentang Aceh Tengah di Pesona Etnis Nusantara. Terlewatkan dulu lagu berikutnya, deh. Okay, hari punya lagu selanjutnya Pameo Lamo judulnya, kau dari daerah Provinsi Bengkulu, nyanyikan Dek Nisa. Kita masih di Pesona Etnis Nusantara.

0: Ya terus serang serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus. Ya.
1: Sudah tengah malam boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayo lah tidur.
0: Tanggung nih pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis ya, boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya. Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya ya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata enggak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 4 RRQ Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sumatera Barat.
1: Sana Pandanga, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.

RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana padangnya kita masih di Pesona Etnis Nusantara. Untuk Muslim, Allah dikumandangkan azan tadi, azan Isya. Jadi mungkin barangkali yang alun sembahyang Isya, sembahyang dulu kan. Dengan Prompe Bali ada membagi informasi untuk di sana padangnya. Masih tentang Aceh Tengah, Pesona Etnis Nusantara dari Aceh Tengah. Takengon ibu kotanya. Dan Takengon kan hanya punya destinasi wisata non eksotis di sana, tapi kayu tradisi masyarakatnya dari banyak tradisi yang ada. Salah satunya adalah pacuan kuda. Takengon pun dikenal di berbagai julukan, di antaranya adalah negeri di Aceh Awan. Takengon pun dijuluki sebagai dataran tinggi tanah gayo dan negeri antara. Setiap ajang tradisi pacuan kuda digelar, masyarakat membanjiri kotaku untuk menyaksikannya. Dan biasanya digelar di dua kali selama setahun di Kabupaten Aceh Tengah, memperingati HUT Kota Takengon dan HUT Republik Indonesia. Sudah tuh ada dermaga Pantai Minyi namanya. Ikut termasuk salah satu tempat wisata favorit di Aceh, Pantai Ko letaknya di Desa Lenong Bulan 2, Takengon Aceh Tengah. Meski di sabui pantai, tempat wisata nan Cieko adalah sebuah danau ayah tawanan luas banar. Dermaga Pantai Menyeko resmi dibuka di Agustus 2020. Bisa dijangkau dengan transportasi pribadi, ya lo turun ada 2 ataupun 6 pe. Jarak tempuhnya sekitar 50 menit dari pusat kota Takengon. Dermaga ko punya ciri khas dan unik di Sumatera Barat, menarik. Ataliai dari bantuannya dan didesain dari kayu pilihan, menyerupai ukiran kerawang gayo. Dan kuliner, awak coba ke kuliner, mayoritas masyarakat Aceh Tengah ko adalah bagian dari suku Gayo. Budaya, adat, istiadat, tradisi mereka tu mirip juga Kabupaten Gayo, Lues, dan Kabupaten Banar Meriah. Tapi untuk urusan makanan, ada perbedaannya tetap. Salah satunya adalah kuliner khas Aceh Tengah, namanya gutel, yang terbuat dari tepung bareh, karambiah parui, dan garam. Kuliner khas lainnya adalah tenaruh dedah, yang merupakan telur horarik, teksturnya yang serupa yogurt atau lelehan keju, jorason dan lama, do asam dimului, kayak membuatnya terkenal. Dan tenaruh ko biasanya dimasak di teh kuali yang dialesi daun pisang tanpa minyak. Itulah beberapa pesona etnis Nusantara dari Aceh Tengah yang lawa bagi untuk sana penengah. Sampai di sini pesona etnis Nusantara. Ko beralih ke program berikutnya di jam 8 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Prompat, RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

perkampungan di Sumatera Barat. Hiduplah seorang ibu dengan dua anak gadis. Yang tua dipanggil Bawang Merah dan yang muda anak tirinya dipanggil Bawang Putih. Bawang Merah berparas cantik, tapi sombong, pemalas dan jahat hati. Bertolak belakang dengan Bawang Putih yang manis, dia memiliki budi pekerti yang baik, rajin dan suka bekerja. Walaupun begitu, ibu dan saudara tirinya tetap saja jahat dan berlaku kasar kepadanya.

0: Iya, bawang merah. Aku di dapur.
1: Bajuku belum disetrika. Cepat setrika.
0: Iya, tunggulah sebentar ya.

0: Bawang putih hidup, bawang putih diperlakukan dengan kasih sayang oleh kedua ayah ibunya, dan mereka mengajarkan budi pekerti yang baik. Itulah sebabnya perilaku bawang putih baik dan terpuji. Tapi malang, ibu bawang putih menderita sakit yang parah dan meninggal dunia. Kemudian ayah bawang putih menikah lagi, yaitu dengan ibu bawang merah. Awalnya ibu bawang merah baik kepada bawang putih, namun ternyata itu palsu, hanya untuk tujuan mendapatkan ayah bawang putih saja. Bertambah lagi kesedihan bawang putih. Tidak lama ayahnya pun wafat, maka bebaslah ibu bawang merah. Anak beranak memperlakukan bawang putih sekehendak hatinya sepanjang hari.
1: Bawang putih, sudah siang makanan kok belum juga masak?
2: Apa saja sih kerjaan kamu, bawang putih? Main-main saja ya?
1: Biarkan ayam-ayam itu cari makan sendiri. Jangan dikasih makan lagi.
2: Apa kau pikir kami ini tidak perlu makan? Cepat masak, bawang putih.

0: Iya, bawang merah.
1: Jangan lama-lama, kami sudah lapar.
0: Baik, Bu.
1: Bawang merah, ayo kita naik ke rumah. Biarkan bawang putih bekerja sendiri.
0: Oke, Bu.

0: Bagaimana masakanku hari ini, Bu? Apakah enak?
1: Pakai tanya-tanya. Apa mau dipuji? Itu kan sudah tanggung jawab kamu, Bawang Putih. Harus membuat masakan yang enak-enak untuk kami.
2: Iya, memang masakanmu enak, Bawang Putih. Sekarang kau kemasi dan cuci semua peralatan makanan yang kotor-kotor ini. Setelah itu, pergi mencuci, cuci semua pakaian dan kain-kain kotor.
0: Baik, Bu. Air sungai nan jernih, hawamu memancarkan rasa sejuk ke hatiku. Agar semua kain-kain kotor ini menjadi bersih, bantulah dengan kejernihanmu menyelesaikan cucianku. Cuci, cuci bersih, yang kotor jadi bersih. Cuci, cuci bersih, semua kain bisa bersih. Sementara menunggu kain-kain kering, aku bisa tidur sebentar, melepas lelah. Oh, iya. Ada satu kain tidak terbawa. Kain ibu. Kemana ya kain itu? Aduh, kenapa aku jadi ceroboh begini? Aku harus mencari dan menemukan kain itu. Sudah jauh aku berjalan menyusuri arus sungai, tapi belum menemukannya. Hari sudah semakin sore, dan warna gelap pun akan menyelimuti bumi. Aku akan kemalaman. Harus kemana lagi mencarinya? Ibu akan marah kalau kainnya hilang. Itu ada gubuk. Baiknya aku kesana. Siapa di dalam? Permisi.
3: Oh, anak manis. Siapa namamu, nak?
0: Saya Bawang Putih, Nek. Saya mencari kain ibu saya yang hanyut.
3: Oh, namamu Bawang Putih. Jadi, kau mencari kain ibumu, Bawang Putih?
0: Benar, Nek. Nenek melihatnya.
3: Iya.
0: Syukurlah, Nenek telah menyelamatkan kain itu.
3: Tapi, hari sudah gelap. Menginaplah di sini dulu, ya.
0: Baik, Nek. Terima kasih.
3: Ayo, naiklah. Mukamu agak pucat. Kau belum makan?
0: Iya, Nek. Belum.
3: Nah, Nenek punya makanan. Ini, makanlah.
0: Terima kasih ya, Nek. Hati Nenek baik sekali.
3: Nah, ayo dihabiskan ya.
0: Nenek tidak makan.
3: Sudah, Nenek sudah makan. Kau saja yang makan, karena kelihatannya kau lapar sekali.
0: Terima kasih ya, Nek.
3: Apa kau pandai bekerja?
0: Iya, Nek. Semua pekerjaan di rumah saya yang mengerjakan. Semuanya, Nek. Memasak, mencuci, memberi makan ternak, memetik sayuran, membersihkan rumah. Pokoknya semuanya, Nek.
3: Wah, kalau begitu, kau anak yang rajin dan tidak suka mengeluh. Nenek bisa lihat dari air mukamu. Baiklah, aku akan mengembalikan kain ibumu. Tapi sebelum kau pergi, besok bantu Nenek sebentar ya, untuk membersihkan gubuk Nenek ini.
0: Baik, Nek, dengan senang hati.

0: sudah selesai. Boleh saya pamitan pulang?
1: Iya, kau memang anak yang rajin. Semua pekerjaan kau kerjakan dengan sempurna. Nenek senang sekali. Nah, ini kain ibumu. Ini ada hadiah untukmu. Kau bisa pilih labu-labu itu untuk kau bawa pulang.
0: Terima kasih, Nek. Saya sudah senang dengan kebaikan hati Nenek kepadaku.
1: Tidak, kau harus memilihnya satu. Bawalah pulang.
0: Baiklah, Nek. Saya bawa yang kecil ini, Nek. Terima kasih, Nek.

0: sengaja kau bawang putih?
1: Maaf, Ibu. Saya tidak sengaja menghanyutkan kain Ibu.
0: Apa? Itu kain mahal, bawang putih.
1: Saya sudah menemukannya kembali, Bu.
0: Makanya, kerja itu yang benar. Untuk apa labu kecil ini? Sini, ku banting.
1: Jangan, bawang merah. Jangan dibanting.
2: Apa? Isi labu itu perhiasan?
1: Perhiasan? Wah, bagus-bagusnya.
0: Semua untukku.

0: isi labu itu adalah perhiasan yang indah-indah dan mempesona. Bawang merah langsung mengumpulkan dan mengambil perhiasan itu. Lalu ibunya menyuruh bawang merah melakukan seperti yang dilakukan bawang putih, supaya mendapatkan pula labu berisi perhiasan. Tetapi labu yang besar, maka bawang putih pun pergi mencuci, lalu menghanyutkan sehelai kain. Tidak seperti bawang putih yang tidak sengaja menghanyutkan kain, kemudian dia mendatangi gubuk sang nenek, bersikap sombong dan tidak mau membantu nenek membersihkan gubuknya. Bahkan memaksa sang nenek memberinya labu yang besar. Nenek pun menyerahkan labu yang dikehendaki bawang merah. Kemudian bawang merah pun buru-buru pulang sambil membayangkan perhiasan yang banyak diperolehnya. Dengan tidak menunggu lagi, langsung labu itu dipecahkan.
1: Hah? Ibu? Apa yang terjadi? Ada ular, Bu. Ular dari dalam labu itu.
2: Cepat lari, Bang Merah. Ayo kita lari keluar.
0: Ternyata isinya bukan perhiasan, tetapi binatang-binatang berbisa yang sangat mengerikan. Lalu mereka berdua lari ketakutan. Akhirnya mereka insaf akibat keserakahannya dan menyesali pula perbuatan buruknya kepada bawang putih. Akhirnya mereka pun memohon maaf kepada bawang putih. Bawang putih memang berhati mulia. Dengan senang hati dia memaafkan kesalahan mereka. Hikmah yang dapat diambil dari legenda ini adalah orang yang selalu sabar dan terus berbuat baik akan menerima balasan yang terbaik. Sebaliknya, sifat yang buruk suatu saat akan menerima ganjarannya. Demikian, saya Ana untuk Pro 4 RRI mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.
3: Sampai di Siko, sanak pendanga Pro Ampe, sandiwara radio, naskah Risna Yulis, musik teknik dan rekaman Robi Andesko.

0: Kabupaten Air Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam Dusana Padangga, senang sekali saya hari kembali hadir menemani Dusana semuanya di program Minang Kreatif malam hari ini edisi 1 Juli 2026. Dan kita sudah bersama seorang seorang sosok inspiratif lah untuk anak-anak muda di Kota Padang, Sumatera Barat khususnya nih. Ada Visti Fitri Muiz Malfiroh, seorang atlet pencak silat yang sangat-sangat berprestasi. Ayo kita say hello dulu. Halo, selamat malam Visti.
1: Halo, selamat malam Bang Ari.
0: Wow, Visti. Alhamdulillah, ini luar biasa ya. Biasanya hostnya yang nanya kabar narasumbernya nih. Nah, sekarang nih Visti dari keadaan sih baik-baik aja ya Visti ya. Sehat sekali ya.
1: Alhamdulillah.
0: Wah, syukurlah Visti, di belakang itu banyak sekali medali-medali Visti, bisa di bisa di spill salah satu yang atau salah dua yang terbaik gak sih dari semua medali yang ada di belakang itu, background Dusana Padangga yang mungkin menyimak kita di YouTube malam hari ini bisa melihat bagaimana medali-medali berjejer di belakang Visti, dan ini membuktikan memang Visti seorang yang berprestasi luar biasa nih. Visti, yang terbaik dari medali yang di luar, di belakang itu?
1: Kalau ini gabungan dari medali Visti, medali kakak juga, sama medali abang. Nah, kalau yang medali-medali prapon, medali porpros itu Visti gantungnya tuh di kamar Visti, Bang. Biar tiap tidur itu ada motivasi ketika bangun kita memulai hari dengan semangat baru lagi. Untuk latihan.
0: Wah, luar biasa. Mantap banget. Ini berarti Visti juga lahir dari keluarga yang berprestasi juga ya. Mungkin tadi ada medali kakak. Yang kakak ini juga atlet, Visti?
1: Atlet silat semua.
0: Atlet silat juga?
1: Iya, semua.
0: Semua atlet silat luar biasa. Ini gimana? Apakah memang ada turunan dari papa atau mama nih pesilat tangguh di Minangkabau nih ceritanya nih? Kok anak-anaknya dia artis apa? Bukan artis sih, atlet pencak silat semua nih Visti.
1: Iya, satu keluarga pencak silat semua, mulai dari papa. Nah, papa itu mahaguru di perguruan Visti, Bang. Jadi papa yang mendirikan perguruan, abang sebagai pelatih, kakak juga. Wow. Dan Visti sekarang mulai melatih, tapi masih aktif sebagai atlet juga.
0: Wah, berarti secara genetisnya memang Visti mendapatkan itu dari keluarga ya, dari orang tua, turun ke abang, turun ke Visti. Visti ini anak terakhir dari berapa bersaudara, Visti?
1: Dari 4 bersaudara.
0: Wah, paling bungsu?
1: Iya.
0: Wah, tapi prestasinya juga gak kalah dari abang-abang ya. Oh, oke, ini kita cerita-cerita Visti. Emang Visti interest dengan pencak silat itu di usia berapa sih? Nggak mau kalah sama abang atau bagaimana nih? Atau punya motivasi sendiri nih Visti?
1: Visti itu dari kecil Bang, dari bisa berdiri aja papa tuh udah ngajarin kuda-kuda dipegangin.
0: Waduh.
1: Berdiri dibentuk kuda-kudanya.
0: Wih, luar biasa ya, gimana bentukan kuda-kuda anak bayi ya?
1: Kan dipegangin.
0: Oh gitu, di tangan dipegangin tuh.
1: Iya, itu dibentuk
0: gitu. Oh, kaki dibentuk.
1: Nah, satu keluarga dari dibentuk kuda-kuda. Kuda-kuda tengah, kuda-kuda depan.
0: Wah, luar biasa. Berarti itu dari bayi udah, memang papa udah pengen kebentuk Visti ya.
1: Iya.
0: Nah, itu gimana ini perjalanan sampai Visti benar-benar bisa dan punya interest sendiri nih? Kalau itu kan sebenarnya papa pengen nih Visti juga seperti itu. Dan dari kecil Visti udah diajarin sama papa nih. Dan akhirnya dari Visti sendiri, Visti sudah mulai merasa, wah ini memang passionnya aku juga nih gitu.
1: Sebenarnya itu udah turunan aja kan, Pak. Jadi semua harus lewat kayaknya ya. Jadi dulu kalau misalnya ada penampilan-penampilan itu kami satu keluarga nampil silat. Mama, pasangannya sama papa, abang sama kakak, ada Uni sama Visti. Jadi kami satu paket itu tampil silat seni kalau ada acara-acara.
0: Wow, itu berarti ada berapa ya? 6 ya?
1: Ya.
0: Wis, mantap banget. Luar biasa emang. Mama, papa, kakak, sama Uni juga. Abang sama Uni juga itu ya. Semuanya. Dalam satu paket ini ya. Susah gak sih Visti belajar pencak silat itu. Umur berapa sih Visti pertama kali belajar pencak silat dari orang tua?
1: Visti belajar dari orang tua itu langsung ketika Visti kecil itu, Bang.
0: Karena udah diajarin satu-satu nih.
1: Langsung yang ngajarin.
0: Itu jurus apa? Maksudnya gerakan apa pertama selain kuda-kuda itu kan masih bayi ya. Dan kalau ketika Visti sudah bisa berdiri sendiri, udah bisa melakukan semua sendiri, dan itu apa tuh yang diajarin papa sama mama tuh?
1: Diajarin langkah-langkah silat, langkah ante, kemudian langkah perguruan dan jurus seni ganda.
0: Jadi itu ada,
1: sih dulunya itu seni ganda berpasangan sama uni.
0: Jadi yang diajarin dulu itu adalah langkah-langkah. Tadi ada langkah apa sih Visti namanya?
1: Ada langkah ante, kemudian macam-macam kuda-kuda.
0: Kuda-kuda nih banyak lagi nih macamnya nih.
1: Iya, ada kuda-kuda tengah, kuda-kuda depan, kuda-kuda cincia, gelek, cepo.
0: Wis, banyak juga jenis kuda-kuda. Hari kira mah kuda-kuda sama satu aja yang tadi kakak Visti bilang gitu. Nah ini dari ini langkah ampe, terus juga kuda-kuda. Itu kalau dalam pencak silat itu apa sih fungsinya Visti? Boleh tahu nggak Visti?
1: Kalau kuda-kuda kan sebenarnya itu ibaratnya fondasi ya, Bang. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bangun rumah kan fondasi dulu yang dibikin. Sama kalau misalnya kita mau bertarung, kita harus memperkuat kuda-kuda dulu. Kita harus punya dasar dalam mau untuk melakukan serangan.
0: Gitu. Ya itu tadi apa? Kuda-kuda ya? Langkampe ya?
1: Iya.
0: Kalau kuda-kuda itu buat pertahanan berarti ya Visti ya?
1: Iya. Jadi kalau misalnya mau kita menyerang itu, kita juga harus punya fondasi. Karena untuk mengangkat kaki sebelah, kita harus kaki yang satu lagi harus kuat kan, Bang?
0: Berarti itu fondasinya kuda-kuda.
1: Iya.
0: Luar biasa, benar. Terus yang tadi itu kuda-kuda, terus tadi ada langkah hampe. Satu lagi itu apa sih Visti tadi nyebutnya?
1: Ini ganda.
0: Oh, ganda itu
1: seni
0: artinya
1: tradisi.
0: Seni tradisi.
1: Iya, berpasangan.
0: Jadi setelah menguasai yang kuda-kuda sama langkah hampe dan lain baru setelah itu seni tradisi yang diajarin sama papa.
1: Okay. Yang piala itu juara pas satu abad Keren Padang.
0: Satu abad
1: terbaik.
0: Wes luar biasa, benar-benar luar biasa banget. Tapi itu apakah penghargaan pertama yang Visti dapatkan dari prestasi yang ini, yang Visti jalani?
1: Enggak sih, Bang. Karena Visti dari SD juga udah bergelut dengan ODSM. Kemudian ada kalau dalam tradisinya itu kita ada GSD namanya. Event tradisi namanya Galanggang Silih Baganti.
0: Apa sih namanya Visti?
1: GSD, Galanggang Silih Baganti. Itu suatu event yang festival pencak silat adain.
0: Gitu berarti itu ajang yang Visti ikutin ya?
1: Iya.
0: Okay. Sejauh ini apa sih yang paling susah menurut Visti di gerakan-gerakan pencak silat yang pernah Visti cobain, yang pernah Visti perform?
1: Kalau sekarang Visti kan masih pemulihan habis pasca operasi kan, Bang?
0: Oh, kenapa nih? Ada apa nih Visti? Kenapa bisa operasi? Ada accident gitu?
1: Jadi habis operasi shoulder. Lalu setelah pulang dari Pomnas Kalimantan Selatan 2023.
0: Berarti udah lama juga ya Visti?
1: Jadi Visti operasinya 2024.
0: Iya. Tapi perasaan kita pernah ketemu, ini udah berapa kali ketemu dan Visti perform ya. Tapi itu aman ya? Tidak mengganggu performanya atau memang ada gerakan-gerakan yang tidak Visti lakukan untuk menjaga pemulihan Visti tadi?
1: Mungkin Visti pas penampilan masih meraba-raba ya. Ini gak terlalu maksimal yang Visti lakukan. dan itu memang mencintai untuk terjadinya cedera lagi. Dan sekarang sih lagi fokusan sehat dan juga persiapan untuk Porprov Sumbar yang akan diadakan Oktober besok.
0: Wih, luar biasa, benar. Memang harus ekstra juga ya Visi ya, karena kan Porprov sebentar lagi ya Oktober ya. Tapi untuk pemulihan dan lain-lainnya Visi udah siap. Sejauh mana persiapan Visi ini buat ini Porprov 2026?
1: Visi baru-baru masih pemulihan ya.
0: Iya.
1: Dan ya ini kayaknya mau pembentukan otot lagi.
0: Gitu ya. Tapi overall Visi udah punya target dan udah punya persiapan tersendiri biar bisa join nanti di Porprov 2026 ya. Amin. Oke. Okay. Visi, prestasi apa saja sih yang sudah Visi raih selama Visi menjadi seorang atlet pencak silat? Mungkin ini bisa dibagi ke Dusun Aparangga juga menjadi inspirasi ya. Wah, Visi ini perempuan sudah berapa kali nih menang di pencak silat nih, ajang-ajang perlombaan pencak silat.
1: Kalau untuk ajang-ajang nasional kali ya, kalau misalnya ajang di Sumatera Barat, alhamdulillahnya selalu ini berjenjang lah. Lolos di Padang pasti ke nasional. Jadi kalau untuk nasional, pasti pada tahun 2014 itu di Jakarta, alhamdulillahnya di Jakarta kategori laga pasti mendapatkan medali perunggu. Kemudian SMA Visi ODS Nasional di Sumatera Utara masuk final. Dan kemudian ada Kejurnas Pagar Nusa Visi mendapatkan 2 medali perak. Kemudian di top di Prapon Visi dapat perunggu dan itu menjadikan Visi bisa berangkat meloloskan Visi untuk mendapatkan tiket di PON Papua.
0: Dan
1: 2023 alhamdulillahnya dapat juara satu mewakili Sumatera Barat di Kalimantan Selatan dan Banjarmasin.
0: Banyak banget ya.
1: Ada beberapa lagi
0: ya. Walaupun terhitung sih, tapi semuanya itu memang hitungannya luar biasa gitu. Tapi dari sekian banyak yang tadi udah Visi ikutin tuh, yang paling apa sih, yang paling penuh dengan tantangan dan Visi mungkin rada-rada wah ini challenge nih, ini gue harus prepare begini nih, yang mana nih yang paling menantang buat Visi?
1: Yang paling menantang, berkesan dan punya memori banget itu pas PON 2021 bang.
0: Kenapa tuh? Gimana cerita Visi?
1: Jadi 2019 itu kan Visi masih berkuliah di Aceh kan?
0: Masih berkuliah di?
1: Di Aceh.
0: Oh di Aceh ya.
1: Tapi ada pemanggilan untuk seleksi di Sumatera Barat. Kemudian ditelepon sama pelatih, jadi Visi gimana? Ini ada pemanggilan, ini ada seleksi, Visinya gimana? Kata. Terus bilang, aduh gimana kuliah Visi gimana? Gitu. Terus dibilang sama pelatih, life is choice, katanya. Hidup itu pilihan, kesempatan gak datang dua kali, jadi kamu pilih yang mana? Katanya. Setelah dipikir-pikir-pikir, ya udah pulang.
0: Pulang akhirnya
1: nggak melanjutkan lagi
0: perkuliahan. Berarti
1: di nggak melanjutkan kuliah dia.
0: Di titik itu Visi merasa ya kalau memang life is choice ya, life is choice, hidup itu adalah pilihan, dan akhirnya Visi merupakan satu, bukan dua-duanya itu nggak penting, dua-duanya penting ya, tapi Visi harus memilih satu dari dua yang penting dalam hidup Visi. Cah, ini emang susah sih. Terus gimana akhirnya?
1: Bener bang, kesempatan gak datang dua kali kan bang.
0: Bener. Terus akhirnya Visi memutuskan buat balik ke Padang dan ikutan
1: seleksinya.
0: Terus gimana nih ceritanya di seleksinya?
1: Di seleksinya Visi gak dapet.
0: Oh iya. Terus akhirnya gimana tuh?
1: Sehingga Visi keluar daerah. Mainnya atas nama Bengkulu. Jadi Visi seleksi lagi di Bengkulu, alhamdulillahnya di Bengkulu menang, bisa mewakili Bengkulu di Sapon, dan untuk di Sapon alhamdulillahnya lagi bisa mengamankan tiket PON untuk ke Papua.
0: Oh, luar biasa. Berarti maksudnya visi lolosnya bukan di daerah kita nih yang di mewakili Sumatera Barat, gak lolos nih, akhirnya mencoba di provinsi lain. Bengkulu akhirnya lolos.
1: Dan waktu itu kan 2019 Saponnya kan, rencananya Visi mau mutasi, pindah ini transfer kan kuliah untuk di Sumber. Tapi kata pelatih Visi, nanti aja habis PON katanya, biar fokus PON dulu. Dan ternyata kita COVID.
0: Oh iya, 2020. Iya, benar-benar awal 2020 ya, kita COVID-19 ya. Terus akhirnya?
1: Jadi diundur lagi 1 tahun untuk Visi nggak kuliah karena fokus di PON.
0: Akhirnya kuliahnya 2021.
1: 2022.
0: Wah, benar-benar.
1: 2022
0: baru kuliah lagi ya. Emang sama Visi memang berasa banget kalau hidup itu pilihan ya. Dan akhirnya tapi pilihan Visi yang Visi tentukan tepat ya.
1: Alhamdulillahnya iya. Karena kemarin itu waktu ke Jurda, Visi sempat di blacklist dan gak bisa main di Sumatera Barat.
0: Kenapa tuh?
1: Jadi waktu PON Aceh Sumut, Visi gak bisa.
0: Oh, itu tahun berapa sih?
1: Karena dianggap atlet luar, Bang.
0: Kenapa?
1: Karena masih dianggap atlet luar, atlet Bengkulu.
0: Oh, iya, benar-benar. Tahun 2020...
1: 2023-2024
0: 2000...
1: yang PON Aceh Sumut kemarin.
0: Iya, terus akhirnya gimana nih perasaan Visi waktu itu? Karena kan Visi emang asli Sumatera Barat nih, memang jalannya berbeda aja ya. Itu jalurnya untuk Visi bisa mendapat prestasi itu memang harus dari Bengkulu. Nah, gimana nih perasaan Visi waktu itu ditolak, tidak diperbolehkan untuk ikut di ajang itu?
1: Waktu itu Visi emang drop banget, pergi sampai pengen gantung baju. Nah, gak mau lagi gitu.
0: Gak mau lagi apa nih? Gak mau lagi ikutan atau? Gak mau lagi ikutan?
1: Iya, gak mau lagi surat. Sampai drop banget gitu, Mas. Nah, gak mau lagi, capek. Kita udah capek-capek latihan, masa gak diakui? Padahal Visi dari SD, SMP, SMA, kok Visi orang Sumatera Barat gitu kan, Bang. Tapi masih tidak diakui, diakuinya sama daerah lain.
0: Gimana perasaannya akhirnya down, terus akhirnya gak mau ikutan lagi, sempat vakum juga?
1: Sebenarnya mau vakum, tapi ada event lagi yang ini, yang di Kalimantan.
0: Akhirnya move on
1: aja ya. Udah, masih mungkin ini kesempatannya gitu kan, ada jalan lain yang diberikan sama Allah. Udah, Visi bangkit lagi, kemudian dia memaksimalkan diri pada PONAS Kalimantan Selatan 2023. Setelah itu baru Visi operasi.
0: Tapi yang 2023 di Kalimantan itu berarti udah membawa nama Sumatera Barat, Visi ya?
1: Sudah.
0: Gimana perasaannya waktu itu? Udah diakui nih gitu.
1: Rasanya senang bisa berkontribusi buat Sumatera Barat. Dan ya, aku pengen juga di Porto tahun ini aku bisa diterima dengan baik lagi untuk Sumatera Barat. Aku bisa melakukan yang terbaik, menampilkan yang terbaik.
0: Syukur alhamdulillah ya, akhirnya Visi juga akhirnya mendapatkan seperti apa yang Visi inginkan lah. Tapi memang cedera tadi itu terjadi di tahun itu ya?
1: Iya, cederanya itu Visi tahun 2023.
0: Setelah ikut ajang yang di Kalimantan atau?
1: Sebelumnya, jadi waktu ke Jurda itu yang Visi di blacklist, itu Visi udah cedera, Bang.
0: Udah cedera juga, tapi itu bukan sesuatu yang apa, suatu halangan untuk ikut ke Jurda di Kalimantan itu, Visi?
1: Iya, Visi nggak mau itu menjadi penghambat pada kesempatan yang udah Visi tunggu-tunggu aja gitu. Jadi benar-benar memaksimalkan apa yang Visi punya. Visi mau melakukan yang terbaik, mau habis-habis deh nanti, mau operasi-operasi aja gitu.
0: Berarti itu secara fisik dan medis tuh Visi udahlah skip lah, yang penting gue ikutan dulu nih gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi akhirnya berhasil ya meraih prestasi di posisi mana nih Visti waktu itu?
1: Waktu di Kalimantan Selatan di final sama
0: Pas. Mantap banget. Akhir itu langsung memutuskan untuk operasi dan sampai saat ini pemulihannya gitu.
1: Baru mau pemulih.
0: Lama.
1: Karena cukup. Beberapa tahun itu kan Visti nggak latihan bang.
0: Oh sejak sejak abis operasi udah nggak
1: latihan.
0: Sekarang
1: baru mulai. Enggak.
0: Kenapa?
1: Jadi kalau misalnya Bang Ari minta tampil mah demi Bang Ari kita tampil.
0: Ya Bang luar biasa sih memang Visti. Terima kasih banyak. Soalnya kita kan ketemu waktu itu di event pertama ya. Tapi Visti datang ya. Kalau nggak salah sih Visti ya, di mana waktu itu ya? Kan oh Visti lagi nggak di Padang nih kata gurunya.
1: Di Padang Panjang.
0: Akhirnya Visti datang. Terus event kedua kita undang Visti lagi. Visti datang lagi. Dan itu tidak mengganggu masa pemulihan kah Visti? Apakah iya. Visti masih tetap
1: fit? Ini nomor satu bang.
0: Kenapa Visti? Kenapa? Halo?
1: Jaringan.
0: Yo jaringan dia nggak apa-apa Visti aman. Udah connect lagi ya. Halo, Visti, kita udah connect lagi, terkoneksi lagi. Udah ya?
1: Halo.
0: Halo Visti.
1: Halo.
0: Halo. Halo, Bang. Ah, Visti udah bisa dengar suara Ari lagi ya?
1: Udah.
0: Iya, benar tadi itu pas tampil-tampil itu berarti mengabaikan masa pemulihan atau memang ada tips and trick tersendiri atau ada gerakan-gerakan yang Visti skip karena ini berisiko gitu?
1: Iya, ada beberapa gerakan yang sedikit untuk menghindari cedera.
0: Tapi mantap juga ya melihat gerakan-gerakan yang Visti tampilkan itu tidak tidak mengisyaratkan ini Visti lagi nggak baik-baik aja nih gitu. Iya makanya Ari juga kaget taunya Visti cedera tuh baru saat ini kan. Waktu itu Ari kira fine-fine aja.
1: Kayaknya oke-oke aja.
0: Oke-oke aja Visti bener. Gerakannya juga lincah ya kan. Tapi memang ada ternyata gerakan-gerakan yang di skip untuk mempertimbangkan pemulihan ya Visti ya.
1: Karena sebentar di armol ya bang.
0: Kenapa?
1: Diulang-ulang.
0: Kenapa Visti?
1: Karena diulang-ulang terus di arnya.
0: Iya benar. Makanya tuh kayaknya fit aja gitu. Tidak ada kendala apa-apa. Berarti tuh kalau sampai saat ini tuh tetap masih dalam masa pemulihan. Udah berapa persen sih pemulihannya sampai bisa 100% dan Visti siap untuk Oktober tahun ini?
1: Kemarin Visti konsultasi sama dokter. Itu kalau untuk 2 bulan sebenarnya belum maksimal untuk pemulihan. Karena itu kan ada perobekan tendon ototnya yang robek dan ada sisa di dalamnya. Itu yang kemarin diangkat sistem.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau untuk maksimal kalau menurut dokter belum, tapi bisa kata dokter gitu.
0: Nah ini berarti intinya ada di Visti lagi dong. Maksimal belum tapi bisa. Nah Visti akhirnya gimana ini? Dokter pasti menggambarkan kan kalau bisa nih begini-begini resikonya atau kamu harus seperti ini. Gimana Visti memutuskan hal seperti apa?
1: Visti memutuskan hal yang bisa.
0: Sama aja mau kayak tadi ya waktu di Aceh ya lagi kuliah disuruh balik ikut ini akhirnya mutusin ya udah tinggalin kuliah. Nah sekarang lagi cedera belum maksimal ya udah memilih untuk bisa dan maksimal. Kenapa nih Visti punya dorongan kuat banget kayaknya?
1: Ya karena
0: secinta
1: yang
0: itu.
1: Tadi bang kemarin Visti kena blacklist dan tidak diakui oleh Sumatera Barat jadi Visti pengen tahun ini bisa menampilkan yang terbaik membuktikan bahwa itu layak untuk berada di sini.
0: Wah, luar biasa. Artinya juga dukungan orang tua penuh ya ke Visti dan menyerahkan sepenuhnya ke Visti. Oke. Dan untuk untuk perprov tahun ini 2026 Visti udah ada latihan-latihan ataupun langkah-langkah yang Visti lakukan enggak?
1: Untuk latihan Visti udah mulai-mulai karena pelatih Visti di Bukit Tinggi, jadi Visti bolak-balik di bukit ini, latihannya. Tapi beberapa dua minggu belakangan sih gak ada latihan karena ada event. Jadi sih bawa adik-adik bertanding di Padang. Nah sekarang nih lagi terak ini gara-gara jadi porter.
0: Oh, kesibukan baru nih. Kesibukan gue berarti Visi jadi ini ya, jadi pelatih bagi generasi cilik.
1: Iya, jadi coach. Iya, buat yang bocil-bocil. Dan alhamdulillahnya kemarin Visi bisa memboyong 4 emas, 4 perak, dan 4 perunggu.
0: Itu hasil Visi sebagai pelatih sepanjang ini. Mantap. Itu bukannya di mana Visi? Di daerah Padang Panjang atau di mana Visi bukannya?
1: Di Padang Panjang.
0: Berarti Visi buka mandiri aja gitu ya?
1: Enggak, Visi kan ada perguruan yang didirikan oleh papa. Nah sekarang itu yang menjalankan ya anak-anaknya aja gitu.
0: Oh gitu, ada sepilan gak sih?
1: Tapi
0: dari
1: ada beberapa sekolah yang Visi jadi.
0: Kenapa Visi? Ada beberapa sekolah?
1: Ada beberapa sekolah yang Visi ngajar ekskul dan ada juga yang private.
0: Permintaan banyak lah ya. Karena memang ini salah satu seni tradisi di Minangkabau yang memang harus diturunkan, dilestarikan. Yang ibarat Visi bilang tadi, ya harus bisa apa sih, eksis lah goals tertinggi mungkin di nasional buat adik-adik gitu. Ada syarat khusus gak sih dari papa sebagai guru silatnya di tempat Visi? Kenapa Visi harus jadi guru nih? Nah, kamu harus memenuhi syarat-syarat ini biar kamu bisa jadi mentor atau gurunya di sana gitu.
1: Kalau jadi guru, kayaknya Visi belum pantas dibilang guru ya, Pak.
0: Oh iya, belum ya. Apa tuh namanya?
1: Karena Visi cuma ngajar-ngajarin yang bocil-bocil aja. Karena Visi statusnya masih aktif atlet, jadi Visi juga nggak terlalu fokus melatih. Jadi kalau misalnya mau join-join latihan bareng, di waktu yang senggang aja gitu kan. Karena Visi fokus sama diri Visi sendiri, sama latihan di Bukit Tinggi, jadi gak terlalu sering buat melatih di Padang Panjang.
0: Gitu. Lebih susah melatih atau melatih, maksudnya lebih susah melatih bocil-bocil sebagai pelatih bocil lah, atau memang lebih susah melatih diri sendiri kalau buat Visi?
1: Kayaknya lebih susah melatih diri sendiri.
0: Oh ya, kenapa itu?
1: Kalau melatih diri sendiri, hal yang pertama adalah motivasi.
0: Motivasi.
1: Karena kalau latihan, iya bang. Karena kalau Visi latihan, jadwal latihan Visi subuh, setelah sholat subuh itu latihan, kemudian jam 9 latihan lagi, jam siang itu jogging, sore pengulangan jurus lagi, malam paling visualisasi. Jadi itu tuh harus disiplin, kemudian moodnya harus dijaga, terus makan gizi kita harus diimbangi, vitamin segala macam. Beda dengan kalau melatih ya, kita cuma ngelatih doang tanpa harus mementingkan hal-hal yang lain.
0: Berarti emang harus komplit ya kalau buat kita ya. Motivasinya harus kuat kalau memang mau, ya udah semuanya harus, risikonya memang disiplin tinggi. Konsumsi makanan juga harus diperhatikan, waktu istirahat, tidur dan lain-lain ya Visi ya.
1: Kalau misalnya motivasi diri sendiri enggak ada, gimana kita mau bangun pagi kan, Bang?
0: Benar. Ya kalau Visi sih udah gak diraguin lagi ya motivasi ya. Orang tadi di awal di Aceh aja udah ninggalin kuliah ya. Terus yang kedua udah tadi bukan mengabaikan tapi ya udahlah bertahan ikut walaupun lagi dalam kondisi pemulihan ya kan. Jadi Visi sendiri udah terjamin lah kalau soal apa sih motivasi ya. Tapi kalau ada ini apa namanya, mungkin ada generasi-generasi baru seperti yang tadi Visi ajarin, apa sih selain motivasi yang dibutuhkan atau diperlukan oleh seorang yang ingin mendalami seni pencak silat ini?
1: Tentunya fondasi tadi ya bang. apalagi kalau dalam laga, kategori laga, kita kan bertarung. Kita juga harus punya kuda-kuda yang kuat. Kalau enggak, kita gampang dibanting, dijatuhin sama lawan. Dan kita harus punya fisik yang kuat juga. Kadang kan atlet-atlet sekarang itu paling malesnya adalah latihan fisik.
0: Oh ya, nah, kuncinya sebenarnya latihan fisik ya?
1: Bertanding, iya Pak. Karena fisik itu utama. Kalau misalnya kita fisik kita down, performa kita juga down. Jadi setiap gerakan-gerakan jadi nggak berpower, nggak bertenaga. Apalagi ketika bertarung, kalau fisik udah nggak ada down, ditendang orang aja kita udah jatuh.
0: Selain motivasi, tapi fisik juga harus menjadi perhatian. Terus ada lagi nggak, Visti?
1: Nah, kemudian ya dalam segi daya tahan ya Bang, daya tahan otot, daya tahan fisik, dan kekuatan. Apalagi kalau misalnya di seni kita tuh bergerak tanpa ada target. Jadi kita mengeluarkan power, kita bermain dengan speed, tapi tidak ada sasarannya. Beda dengan laga, kalau laga kita ada stakingnya, ada sasaran yang dipukul atau diserang. Nah, untuk mengeluarkan power agar tidak cedera seperti Sisi, itu kita juga harus latihan otot.
0: Oh iya iya iya, benar. Gimana tuh?
1: Karena dengan ya contohnya gini aja deh. So, kita mengeluarkan power, mengunci ujung-ujung serangan gitu.
0: Kayak berarti kayak tangan tuh dihempaskan ke depan ya, penuh dengan kekuatan ya, Sisi.
1: Iya. Kita harus berpower.
0: Luar biasa ya. Jadi itu enggak,
1: kalau misalnya ototnya enggak kuat itu yang bikin cedera aja.
0: Oh iya iya, berarti enggak bisa dilakukan sembarangan ya, Visti. Mantap banget.
1: Jadi, latihan itu juga harus diimbangi fisik, otot, gigi. Gitu
0: Bang. Kalau Visti sendiri nih apa sih pra akan melakukan atau mengikuti pertandingan itu ada persiapan sendiri nggak, beberapa menit atau beberapa jam sebelum itu?
1: Kalau persiapan sebelum tanding biasanya itu nggak tahu ini sugesti apa gimana ya Pak. Jadi itu selalu menyiapkan beer brand dulu Pak sebelum tanding.
0: Oh iya, harus minum susu ya.
1: Tapi kayak ngerasa aja kalau kita fit gitu.
0: Bisa jadi sugesti, tapi bisa jadi memang kandungannya juga bagus. Rasa
1: fit aja gitu.
0: Tapi selama ini ampuh gitu ya, Visi ya.
1: Iya, kayaknya emang mindsetnya aja.
0: Mindset bener sih. Kalau Visi pernah merasa ini nggak sih selama pertandingan itu udah pernah merasa, wah aku gagal nih, tidak sesuai dengan expect ataupun yang sudah aku targetin gitu. Pernah nggak merasa bersebut gitu selama ini? Kan Visi udah lama banget tuh, banyak tuh, dari tahun berapa ke tahun ini gitu.
1: Kalau merasa gagal sepertinya sering sih Bang.
0: Sering? Kenapa sering, nih?
1: Tapi gimana? Karena ngerasa kalau misalnya Visi nggak maksimal itu Visi ngerasa gagal buat menampilkan yang terbaik. Harusnya nggak gitu, harusnya bisa lebih maksimal lagi, harusnya bisa gitu. Jadi sering menyalahkan diri sendiri kalau misalnya nggak sesuai. Dan tapi sih selalu apa ya Bang, berpikir kalau misalnya inilah yang terbaik, ini yang Tuhan kasih. Mungkin kalau misalnya ini belum rezeki sih, Tuhan menyiapkan yang lain untuk sisi gitu. Jadi sih nggak mau yang berlarut-larut terhadap kegagalan, enggak.
0: Berarti bukan berarti gagal total ya, tapi mungkin ada hal-hal yang menurut Visi kurang maksimal, tapi itu udah wah ini gagal nih, ya nggak maksimal nih, cuma tetap move on karena nggak mau larut dengan itu ya. Oke, luar biasa banget sih cerita kita, menginspirasi banget, karena untuk menjadi seorang atlet pencak silat nggak gampang ya Visi ya. Tadi Visi udah cerita juga. Tapi kalau menurut Visi ini perbedaan nih, kalau silat atau sile itu pasti beda dengan pencak silat ya?
1: Iya Bang, kalau sile itu kan sile Kalau Chile itu lahirnya dari Minangkabau kan. Nah kalau pencak silat itu udah jadi seni bela diri. Udah nasional karakternya.
0: Benar-benar ada atau memang ada kesamaan gerakan atau memang ada gerakan-gerakan yang diadopsi? Tahu nggak visi?
1: Apa?
0: Belum nyampe ya. Maksudnya mungkin visi ada pengetahuan bagaimana tuh sebuah gerakan sile diadopsi dalam gerakan pencak silat gitu. Pernah ada yang seperti itu atau bagaimana nih visi?
1: Nah kalau sile ini kan sebenarnya aliran ya bang. Aliran silat. Seperti Betawi dia ada silat Betawi. Kalau misalnya Sumatera Barat itu silat Minang. Nah kalau untuk di cover nasional itu ada namanya jurus baku. Itu mengambil beberapa gerakan dari masing-masing daerah.
0: Iya. Berarti ada ya gerakan beberapa gerakan yang disile dimainkan dalam pencak silat dari beberapa daerah gitu ya.
1: Ada.
0: Visi pernah mencoba yang tersulit gerakan sile?
1: Belum.
0: Ya? Gak apa-apa sih, belum ya. Oke lah Visti, sekarang udah jam 20.54. Ini kayaknya kita harus ada dua pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan dua terakhir itu adalah apa nih goals-nya terdekat Visti, goals lah, apa yang pengen Visti capai yang selama ini mungkin belum tercapai, atau goals tertinggi juga boleh. Visti ingin tampil di dunia internasional atau seperti apa gitu.
1: Pastinya goals itu tahun ini Visti bisa memberikan yang terbaik untuk diri Visti sendiri, bisa menampilkan yang terbaik juga di event Portland besok. Dan ya mudah-mudahan Visti bisa kembali lagi berjuang di PON. Dan pastinya ingin sekali tampil di internasional.
0: Amin. Mudah-mudahan ya, dari tekadnya Visti yang kuat, terus pilihan Visti yang memang cepat gitu, mudah-mudahan semua keinginan-keinginan atau goals-nya Visti bisa tercapai. Nah ini terakhir nih, pesan buat anak-anak muda Minang Sumatera Barat nih, apa nih, seorang Visti punya prestasi seni bela diri pencak silat, mungkin anak-anak muda lain boleh seperti apa, atau memang pengen ada ajakan, ayo coba kayak Visti gitu. Gimana nih Visti?
1: Kalau untuk yang meninggalkan pendidikan, jangan ayo kayak Visti. Karena pendidikan nomor satu ya bang.
0: Bener-bener, tapi Visti nomor dua ya enggak juga sih. Itu kan pilihan ya, Visti-Visti ya Visti gitu ya. Terus?
1: Jadi kalau masa pendidikan jangan diikutin gitu.
0: Betul.
1: Tapi ya sekarang kan lagi ada program Bapak Wakil Gubernur kita ya bang. Sekolah yang silat masuk sekolah yang menjaga tradisi
0: Minangkabau.
1: Nah, jadi pesannya untuk generasi muda sekarang haruslah kita banggakan permainan Minangkabau ini. Dan ya untuk berprestasi, galilah prestasi yang tinggi. Tapi jangan lupakan tradisi Minangkabau kita.
0: Siap, luar biasa sih pesannya. Emang kalau bukan anak muda sebagai stafet di Sumatera Barat, Minangkabau siapa lagi ya yang akan melestarikan dan meneruskan seni-seni tradisional di sini ya, Fis ya. Fis, terima kasih banyak ya udah bareng-bareng kita malam hari ini. Pokoknya kalau hari pribadi dan kita RRI mendoakan Fis selalu sukses. Mudah-mudahan di Porprov tahun ini tuh bisa jebol sesuai dengan keinginan Fis dan semua akan baik-baik saja. Salam buat keluarga ya Visti. Mudah-mudahan nanti makin bikin bangga keluarga. Jadi itu apa sih, medali-medali ada di belakang ataupun di kamar Visti bisa menjadi bertambah dari satu menjadi dua dan tiga dan banyak lagi.
1: Mari mau.
0: Mau sih, tapi aduh, itu prosesnya pasti panjang dan luar biasa. Jadi Ari gak mungkin, wah, ini medali buat Ari, waduh, gimana ya perasaannya. Visi, thank you banget. Bisa beristirahat Visi kembali, dan sampai jumpa lain waktu. Dan Ari doain mudah-mudahan sukses ya Visi.
1: Amin.
0: Oke Visi, selamat malam Visi. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih untuk Visi sudah bergabung bersama kita malam hari ini, sudah menginspirasi dalam program yang kreatif. Visi Fitri Muiz Pagfiroh, seorang atlet pencak silat yang sudah punya prestasi dan memang punya pilihan yang tegas dalam menjalani kehidupannya sendiri. Luar biasa memang ya. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua juga. Sampai di sini Minang Kreatif kita untuk malam hari ini, Dusun Laparanga edisi 1 Juli 2026. Dan Ari masih akan menemani sampai jam 12 malam, tetap bersama Pro4 RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Pro4 Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rompat RRI Padang Surabaya Budaya Sumatera Barat. Selamat malam Sumatera Padang ya. Kala jam 21 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Malam hariko, silakan Tuan Ibu gabung 82 lempes tompek kita akan buka dan langsung di 08966 barat nomor 09240. Rian kang lupa nih. Silakan tuh baga buang langsung telepon saja di Sumatera Padang di malam hariko nang kabar bagi kabar berita boleh ya. Nang ka basalam-salaman boleh ya. Dan kamar request bul ya, tenang sila. Bayar sebalik kita punya waktu 2 jam kurang lebih ya. Tapi sebelumnya saya malam untuk Nusa Barangga dulu dan masih bersama perempat. Terima kasih banyak masih buka pengunjung kami. Tadi awal ikuti program Minang Kreatif ada tokoh muda inspiratif bernama Visti, seorang atlet pencak silat. Nah, mudah-mudahan sukseslah membawa nama bayi Sumatera Barat di kancah nasional ya kan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, sama siapa kok?
1: Sama Uni Okta.
0: Oh, Uni Okta di Maroko. Lah di Maroko nih, Ma. Di Padang atau di Maroko nih?
1: Jangan diperjelas.
0: Astagfirullah. Salah, Bo. Onde. Nak tahu hari ini Uni nak mengecek. Yalah di Padang silah. Uni masih enggak, di Padang.
1: Enggak lagi mau ngece.
0: Apa?
1: Lagi mengunyah.
0: Tiba aku mengunyah. Itu terinspirasi lo hari ini mengunyah di Uni yo. Ah kan sak de Uni ko. Halo, Uni Okta. Halo. Halo, halo. Mano suara Uni kok. Halo Uni, selamat malam Uni Okta. Halo. Oh, sinyal Uni menghubungkan ulang gak tau sih. Ah, walah Uni diulang saja Bali Adi. Ditunggu telepon Uni Okta Bali Adi. Oke, okay, Uni mengulik, mengunyah. Respirasi lo dia mengulik habis kok. Yalah, mengunyah habis kok Rina. Coba ke telepon boleh ya, deh. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Selamat malam, Bang Ari.
0: Iya, selamat malam. Sama siapa, Ari? Uni Nana ya?
1: Nah, bener banget, Bang Ari.
0: Iya, udah tertulis di sini.
1: Oh.
0: Iya, Uni Nana di mana sih? Di
1: Belimbing.
0: Belimbing. Gimana nih kabar Uni Nana? Uni Nana bisa pakai bahasa Padang?
1: Bisa, cuman gimana ya?
0: Enggak apa-apa sih, enggak usah perlu dipaksa. Gak apa-apa,
1: iya.
0: Indonesia gak apa-apa.
1: Benernya bisa, ngerti. Cuman kalau ngomong tuh nanti pakai bahasa Minang, balik lagi nanti ke bahasa Indonesia lagi nanti.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi waktu SMA dulu sering dibully-bully gitu. Udah lah, nyebelang kayak itu, lu ngomong pakai bahasa Indonesia aja lah katanya kayak gitu kan. Jadi gitu. Udah lah gitu. Benar lahir besar di Padang, Mang Ari. Cuman di rumah.
0: Tapi orang Padang? Bahkan
1: kami pakai bahasa Indonesia.
0: Orang Minang?
1: Mama orang Padang, papa orang Bugis, Sulawesi.
0: Wes, mantap. Iya kan kita Nusantara, Uni. Nusantara loh, Indonesia.
1: Iya.
0: Beruntung juga jadi, Uni kan.
1: Iya, jadi awalnya kan cuma monitor-monitor aja. Terus mau masuk, aduh gimana ya, mau ngomong orang ini pakai bahasa Minang terus. Cuman waktu itu Bu Zur kan nelfon pakai bahasa Indonesia
0: ya,
1: tuh.
0: Ya karena dia lama di Bandung nih.
1: Iya, itulah waktu itu kan mari udahlah coba aja lah, pede aja lah bilang kayak gitu kan, kalau nanti dikata-katain udahlah cuek aja lah kayak gitu
0: lah. Kalau dikata-katain orang kita orang apa, orang Indonesia
1: ya
0: kan Bhinneka Tunggal Ika, kita punya apa sih suku agama yang apa sih yang multi ya kan. Iya, oke lah. Uni Nana sehat ya malam hari ini ya?
1: Begituan sehat Bang Ari. Hari gimana?
0: Alhamdulillah baru sehat sih. Kemarin sempat tidak sehat, tidak baik-baik saja. Ini baru
1: kurang,
0: akan baik-baik saja.
1: Ya.
0: Kayaknya kemarin
1: dari luar kota.
0: Iya, kayaknya liburan kemarin itu menyita energi, pikiran dan waktu.
1: Benar. Tapi sekarang udah oke ya.
0: Sekarang udah oke sih, walaupun sebenarnya masih sedikit ada flu sisa flu nih. Ini masih badan nih masih melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh nih Uni Nana. Tapi
1: iya,
0: overall gak apa-apa ya kedengarannya ya?
1: Tuh gak apa-apa sih, apa maksudnya ya? Tuh udah kayaknya udah fit kayak untuk kedengarannya ya. Berusaha apa ya, usaha profesional kayaknya ya Bang Arya.
0: Betul sekali Uni. Sebenarnya nggak mau siaran malam ya, tapi kita harus profesional ya.
1: Aduh. Iya benar-benar. Tapi tetap itu Bang Ari, setidaknya ada vitamin C, sedia vitamin C.
0: Iya benar tadi.
1: Apalagi cuaca kayak gini kan.
0: Benar Uni, sudah nggak menentu ya kan. Pancaroba lah. Iya. Jadi itu penyakit gampang sekarang kan. Oke lah Uni, mau request apa nih di hibur sama lagu apa nih Uni?
1: Nah itu Bang Ari, ada nggak Tangis Sapa Tigo Malam?
0: Tangis Sapa Tigo Malam? Wah, aku menangis malam-malam Uni.
1: daripada kayak Uni Okta yang sering ketawa malam-malam.
0: Ih, ngeri juga ya.
1: Canda Uni Okta.
0: Apa-apa Uni Okta lagi mangule tadi, lupa dia sama kita.
1: Oh iya, Bang Ari jangan panggil Uni dong, masih belum.
0: masih muda.
1: Iya Bang Ari.
0: Oh iya, lu panggil Nana aja deh kalau gitu.
1: Panggil Nana aja Bang Ari.
0: Soalnya di handphonenya ketulis Uni Nana kan, jadi Uni Nana nih gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Bang Ari itu paling sepantaran Abang Altu deh kayaknya.
0: Berapa itu usianya?
1: Berapa? 40-an kalau nggak salah.
0: Tepat sekali.
1: Iya.
0: Pas oke lah, aku panggil Nana aja ya. Nana, salam-salam untuk siapa aja nih Nana?
1: Ada nggak lagunya Bang Ari?
0: Ada nih, Tangis Sapa Tigo Malam dari Eja SM ya?
1: Hai, benar-benar. Nah, benar.
0: Oke, siap. Salam banget. Dong. Boleh Nana.
1: Salam buat Bang Ari yang lagi bertugas.
0: Iya, terima kasih.
1: Semoga tetap semangat walaupun masih kurang fit. Tapi iya, tetap benar, semangat Allah. Sampai nanti malam.
0: Amin.
1: Terus salam buat keluarga Bang Ari juga. Semoga... sehat selalu, terus semoga bahagia.
0: Amin, terima kasih Nana.
1: Buat kru-kru perempat yang bertugas malam ini juga. Terus buat Pak Buyong Tapai di One and Only sama Ibu Manohara.
0: One and Only.
1: Iya, sama Ibu Manoharanya. Terus Pak Nur Tanjung, Pak Oyon Tanjung, Pak Itam Sekumbang, terus Pak Bujang, Pak Ibo, Om Tommy, jangan lupa, sama Ajo Piala.
0: Oh iya,
1: Terus, apa lagi ya, udah Widira, udah Ade, udah Jeff, udah Jomblo Lebay, Bang Roni Rano, udah Roni Jamba, terus udah Fitro, udah Hendra yang di Batu Sangkar, Bu Zur, Bu Nur, Bu Yul, Uni Jiwita Pak di Parsel, Uni Desi, Uni Ulan, Uni Diana, Mama Ica, Mama Natua, semua yang mau masuk nanti Bang Ari disalamin semua ya Bang Ari.
0: Oke Nana, masih banyak Nana, siap.
1: Iya, makasih banyak. Ditunggu lagunya Bang Ari.
0: Ya, oke, Nana, nanti diputerin ya.
1: Iya, makasih banyak. Selamat malam, Bang Ari.
0: Selamat malam, Nana.
1: Oke, Bang Ari.
0: Yoi, selamat malam untuk Nana di... Nana di mana? Nana tadi lupa, Rina. Assalamualaikum. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Sama siapa? Ari. Apa? Apa ini? Apa ini, Okta? Lah siap mengunyah.
2: Alun,
0: mau ngunyah. Kenele, hari santai kamu ngunyah. Hari apa? Keterima dua leh. Telepon kau pergi makan leh. Yo kan Uni Okta. Uni Okta, bagai cek Nana tadi, bako galak-galaknya ngeri katanya.
2: Iya. Wah, ada yang ngedigalaan Nana. Kalau enggak ada digalaan enggak mungkin lah galak kan.
0: Galak surang gitu dah. Tuna obeh tu do ya. iyalah, tapi yang pasti
2: lagu.
0: Apa lagu Uni Okta?
2: Lagu Malang Bercinta.
0: Aku untuk itu belum lagu.
2: Enggak ada lagu sih.
0: Oh, Arki, kok sebana pun lo kan bedo pun lo.
2: enggak ada mana-mana sikur-sikur negara
0: sikunya. Iya, lah tahu itu. Tapi nih Malang Bercinta. Wah, aku nak dulu sama Uni, kok pernah minta sebelumnya Uni, Yokta.
2: Apa ya itu? Lagunya begitu tapi enggak tahu itu liriknya begitu tapi enggak tahu apa judulnya tuh.
0: apa ya, Malang Bacinto ya? Malang Bacinto, coba dicek santai deh. Tapi memang lagu Malang Bacinto sih.
2: Ada.
0: Dari Melati, tapi nak ado di situ. Ari cari di apa kan? Ado lagunya memang lagu Malang Bacinto. Tapi enggak punya. Tapi Ari enggak punya lagunya. Mahal itu. Diganti Uniokta. Apa Uniokta manca ya? Ancale ini tai.
2: Unyuru dilalang salah itu lah ya.
0: Iya buliah tenang ada dah. Itu tuh fenomenal tuh mah.
2: Dilalang
0: salah. Asa kalau ini nampak apa ada. Salam Uni, udah siapa Uni Uniokta, salamnya buliah.
2: Salam. Salam buat Ari yang ganteng.
0: Wah, terima kasih banyak Uni. Tahu aja. Enggak bagara.
2: Aduh, pitik-pitik tuh. Aduh, pitik-pitik tuh lari puji.
0: Pitik banyak mah, pitik 100-200 bisa do mah. Tandang lah gede aja tuh nih. Eh.
2: Aman.
0: Sudah tuh. Terus.
2: Salam buat sih ya, Mbak Widira, enggak usah lah ya.
0: Iya, enggak usah.
2: Terus. Enggak usah.
0: Sudah tuh. Untuk siapa ini?
2: Siapa ya? Oh iya buat Mbak Yu, terus apa lagi? Buat Om Maica, di buat Uda Roni sama Bu. Buat ada yang menangis lah, maaf ya.
0: Jadilah. Oke lah Uni, ditunggu lagu ini.
2: Iya, apa ya rencana ya? Aku lagi pasan bari ya.
0: Alah mah,
2: soalnya itu ganteng kan?
0: Menyuruh dilalang salai mah.
2: Enggak ya.
0: Oh aduh.
2: Yaudah itu aja lah.
0: Terus lah. Makasih Uni.
2: Lo kok banyak lo orang tersunggu yang mau tersuliam.
0: Iya, Abela mengulik. Enggak mengulik lah
2: ya. Enggak abis kuliknya dulu.
0: Abis, saya
2: terima kasih. Terima kasih Ari ganteng. Ari ganteng baik hati tidak sombong. Ari ganteng baik hati tidak sombong, rajin menabung, wangi sepanjang hari.
0: Nih, nado ke parfum petang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Uniokta di mana Uniokta? Aku di Ula Karang lah salah. Iyo lupa nih. Iyo itu namanya nih. Lanjutin kule itu. jadi kalau saya kule, aku dengar lagu kan seru, kan? Kira siapa dengar rasanya hari kamio pulau mangule, aku mah. Mantu neng kadi kule lah, tak sedio di luar aja, mantap. Dan mungkin dosa perangkatan malam ku masih di luar, saya malam. Selamai, ya kalau nalo makan saya makan, sama jari saya makan kan. Awak telepon dulu deh. Terima telepon. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Pak Bujang, Pak Ibu. Selamat malam.
3: Malam hari.
0: Iyo, Pak Bujang. Suara Pak Bujang. Suara yo. Radio Pak Bujang. Oh lah. Oi mantap Pak Bujang. Lai tahu Bujang kira aja.
3: Ya lah tahu ni ya.
0: Iyo tu lah Pak Bujang. Nyut kira langsung Pak Bujang ketian kan. Wah, luar biasa. Iyo. Sehat Pak Bujang.
3: Alhamdulillah.
0: Kalau kamu mengantuk, Pak Bujang kok? Maka lalu, Pak.
3: Tidak, saya ambil. Ya, saya boleh ini, Pak.
0: Ya, sama lah hari.
3: Sambil mendengar radio.
0: Iya, di rumah hari kalau lah tekan lo kok mah. Sama santai main HP sambil
3: kalau kok ada yang ini, Pak. Ada ke komentar ini,
0: Pak. Siapa Pak Bujang di mana? Di mana?
3: Ada ke komentar Gunung Sari ini, ya.
0: Oh, sedang di Gunung Sari.
3: Anak di Gunung
0: Sari, ya. Oh, iya, kan anak Pak Bujang kan ada beberapa, banyak, nak. Jadi, apa semua pindah-pindah, singgah-singgah, apa anak, apa? Nggak,
3: kalau dulu tinggal di Kurang Kadang.
0: Oh, kini lagi di Gunung Sari?
3: Ah, kini ada mana, malam.
0: Oh, iya. Ah, main-main ke Gunung Sari itu, Pak Bujang?
3: Kalau ledak. Iya, seorang saja, ya. Nggak boleh di anak malam, ya, seorang,
0: ya. Ah, iya, kan batu
3: aja. Di Kurang
0: Kadang. Waktu itu kan dari pulang ngecek juga, Pak, mah. Nah, mah ada anak dan mampu mengizinkan orang kayak tinggal surang. Kau bapak itu pan yang anak tu biko nak tanang itu. Oh,
3: iya nak apa banyak kau di Gunung Sari kau ni.
0: Iyo, syukur lah pak. Alhamdulillah.
3: 10 hari.
0: Ah, 10
3: hari.
0: Ah, tuah.
3: Iyo.
0: Luar biasa pak Bujang. Alhamdulillah.
3: Iyo.
0: Aduh pak, apa bakawan wa di tuan apa?
3: Iya, rumah kan ada lah.
0: Iyo, itulah. Tapi alhamdulillah
3: pak Bujang.
0: Nak dorang
3: dah rumah. Boleh dan nak.
0: Iya.
3: Dah boleh dan nak dikadang-kadang dah seorang.
0: Iya, iya, iya, iyalah.
3: Malam.
0: Iya.
3: Hai.
0: Syukurlah Pak Bujang. Jadi
3: pagi. Hari pagi awak pagi kau kadang-kadang.
0: Oh pagi.
3: Hai.
0: Awak surang.
3: Hai. Ha, sore pagi ke mana?
0: Iya, iya, iya, rancak tu mah Pak Bujang lah ada.
3: Hayo, dialah.
0: Rumah nak tinggal, awak leaman lo
3: iya. Kan? Nah. Ha, awak aman.
0: Aman. Iya. Rumah nak tinggal iya. Lewat dua tempat ditaruh Pak Bujang ya.
3: Iya.
0: Iyalah. Iyalah dihibur sama lagu apa Pak Bujang malam go hari putaran lagunya.
3: Lagu Tapian Mandi itu ada.
0: Tapian Mandi lai dari iya. Apa? Madigu Barsa Pak Bujang.
3: Ayo.
0: Ah jadi aduh.
3: Hai tu salah.
0: Nah jadi salam-salam Pak Bujang aduh untuk siapa saja.
3: Hai salam-salam macam ni lah.
0: Ya.
3: Pertama kali salam tu hari.
0: Terima kasih banyak Pak.
3: Ah tu untuk jangan galak-galak tadi dia nak.
0: Nan galak tadi.
3: Sebentar kau ya.
0: Oh apa Uni Desi.
3: Oh Desi.
0: Uni Desi. Ah
3: salam dari Desi yang kenal.
0: Jadi. Ah
3: tu untuk dia nak. Ya. Apa mana jua.
0: Ya.
3: Tujuh baju lebay. Di kumis di balai baru.
0: Okey.
3: Hujan tapai yang pecah. Putera kelak semilai yang pecah. Idea di mana palam. Liana tu hitam. Buyul berintah. Di buku kami ke lah ni.
0: Ah, kesadonya saja Pak ya.
3: Jadi. Ya, kita nak banyak lah kamu tu ah.
0: Iya, iya betul. Jadi.
3: Ah, dia betul. Sekarang betul dah.
0: Ah, iya biasa Pak Ujang.
3: Jadi.
0: Yo Pak Ujang, terima kasih banyak.
3: Mana nak tak sabu nama, tak sabu gala. Dapat selam kompak kedua.
0: Amin.
3: Pak Yon dia tu akan nak suara Pak Yon.
0: Pak Yon. Siap.
3: Iya.
0: Ya Pak, terima kasih banyak Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Bujang. Ayo untuk itu Pak. Nah dona nani melapihkan renggai itu kan pasti perhatian. Bahkan Pak minimal by telepon. Malawa putar tiga lagu dulu deh. Uni Nana, Uni Okta, sama Pak Bujang, Pak Ibu. Selamat malam. Ikut lagu-lagu nan Allah di request kita putarkan. Satu persatu.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 2 Juli 2026. Belgia melawan Senegal pukul 3 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Kekecewaan termasuk momen pahit yang kerap bikin orang patah semangat. Terkadang hal itu bahkan membuat kita sampai terpuruk dalam menyikapi kekecewaan tersebut. Ada beberapa hal yang akan dirasakan setelah berhasil bangkit dari kekecewaan. Di antaranya, pertama, rasa kepercayaan diri meningkat. Bangkit dari kekecewaan tentu butuh perjuangan. Terkadang kita merasa lemah dan mustahil melewati masa-masa tersebut. Padahal berhasil bangkit dari kekecewaan menjadi kebanggaan tersendiri. Kedua, hati terasa lebih lapang. Mampu bangkit dari kekecewaan juga membawa dampak positif. Hati terasa lebih lapang dalam menjalani hidup. Kita juga tidak mudah gelisah, apalagi tertekan menyikapi setiap permasalahan yang datang. Ketiga, lebih bijaksana dalam berpikir. Kebijaksanaan berpikir termasuk salah satu sisi positif yang dirasakan setelah kita berhasil bangkit dari kekecewaan. Pengalaman masa lalu memberikan pelajaran berharga. Saat mengalami kejadian serupa, kita tidak gegabah lagi dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, menjadi lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Seseorang yang bisa bangkit dari rasa kecewa lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Kita tidak gampang menyerah walau terpojok dalam situasi yang tidak diharapkan. Dan terakhir, jadi bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Jangan ragu untuk bangkit dan menjalani hidup dengan baik. Seseorang yang mampu bangkit dari kekecewaan juga bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Kita tahu betul cara mendukung diri sendiri agar tetap tegar menjalani kehidupan.
4: Rompad RRI Padang, Suara Budaya.

0: kita masih bersama Roma Teri Padang, suara budaya Sumatera Barat. Kita masih di Salam Buat Awe, silakan langsung telepon saja untuk adun senda dan masih nih bergabung di malam hariku. Salam baik malam, assalamualaikum. Iya, dengan Mama Zul ya? Ini radionya kenceng banget ya, Mbak?
1: Kenceng ya?
0: Oh, kenceng kan? Iya, kayaknya mantul-mantul dia mah seperti main pingpong. Oh. Gimana Mas, sekarang udah aman?
1: Udah. Bagus kan? Oke, Ri.
0: Oke, Mas. Gimana nih kabarnya, Mama Zur?
1: Mama ini pengen pamit ya.
0: Oh, pamit.
1: Sama semua yang ada di perempat yang suka ini ya, request segala macam sama pejabat yang gitu itu. Sementara Mama kembali dulu ke Jakarta, insyaallah beberapa hari lagi. Pada semuanya yang menikmati, ada kata saya, ada salah kata mungkin dalam salam Jawa apapun juga, sebetulnya nggak disengaja sih, cuman barangkali ini orang bening yang gimana ya, ngomongnya ya kepengen ngomong gitu, tapi takutnya nanti kalau nyampur diketawain lagi. Nanti deh hari Mama akan pelajari. Cuman ini mau minta ini hari kalau bisa apa ya, lagu-lagu Minang, daftar lagu Minang. Mama minta kalau bilang pun nanti semua orang ngambil kayak tadi. Gini, anak-anak kami di Jakarta itu sebetulnya anak-anak Mama semua tenang. Lagu Minang kami ini penikmat lagu Minang, benar. Ini bukan main-main. Kami asli orang Minang. Penikmat lagu Minang dan juga Mama suka ikut acara Minang di RRI untuk mempelajari benar-benar gimana sih yang Minang sebenarnya, karena Mama itu yang nggak menikmati gitu loh, nggak belajar gitu ya. Jadi mungkin kalau bisa kita tolong Ari nanti minta lagu-lagunya. Gimana caranya? Boleh deh pakai apa ya? Pakai apa tuh Ari namanya? Pakai disket ya? Apa sih?
0: Plastis ya, plastis.
1: Nah, pokoknya pengen karena gini, mantu Mama nggak bukan orang Minang ya, tapi dia senang waktu Minang.
0: Iya. Bagus ya lagu Minang, memang bagus mah.
1: Kami memang penikmat lagu Minang ini tidak main-main nih, memang beneran. Tapi cuman terutama keluarga Mama ya, anak-anak Mama
0: betul,
1: suka
0: betul
1: banget tuh. Karena mamanya suka banget.
0: Orang
1: Padang nggak pernah hidupin TV, hidupin radio, Minang.
0: Di Padang radio perempat ya.
1: Dari dulu. Jadi sekarang ini kan mau balik lagi, makanya
0: kita
1: pandu sama semua. Supaya ini
0: siap Mama.
1: Juga sama Ari.
0: Oke.
1: Ari cepat sembuh.
0: Amin. Amin ya robbal alamin.
1: Kalau cucu Mama belum beres urusannya, belum berangkat gitu loh.
0: Iya. Iyalah, harus beres dulu cucunya ya Ma. Baru sama-sama berangkat ke Jakarta.
1: Ya, nggak mau pula dibawa sekarang ke Jakarta, dia mah nanti kalau mahasiswa kan liburnya sampai Agustus.
0: Oh iya, jadi lama ya.
1: Lama.
0: Terus dimanfaatin itu. Iya.
1: Tuh pergi dulu ke sana, nanti dia nyusul. Ya udah deh, anak laki-laki begitu gitu mah biarin aja berangkat sendiri.
0: Iya, benar.
1: Takutnya nanti nggak bisa tampil lagi, request lagi di RRI, tahu-tahu udah berangkat kan. Iya.
0: Bu Zur hilang aja nih, kemana nih Bu Zur katanya gitu kan?
1: Iya.
0: Ke Jakarta. Kira-kira
1: ini orang nggak sopan banget nih.
0: Iyalah siap Mama.
1: Itu aja minta Mama Julana.
0: Oh iya sih. Oke, requestnya apa nih malam ini Ma?
1: Sekarang Mama request lagu ini nih. Ntar dulu deh.
0: Jasomande.
1: Kenapa Mama minta Jasomande? Biar anak-anak semua, walaupun Ari yang udah gede, udah nikah, udah punya anak, tetap ingat sama Mandi itu deh.
0: Iya harus.
1: Makanya Mama minta lagu ini. Harus.
0: Iya harus. Berarti ini
1: apalagi Mama. mama yang punya anak laki semua.
0: Iya, benar.
1: Nah, surga ya. Anak laki itu dan mamanya.
0: Iya, betul. Walaupun oh, sudah menikah ya.
1: Walaupun sudah menikah.
0: Iya, ma.
1: Ladang amal dia itulah mamanya bagi anak laki. Mama iya. Tiga anak laki semua dekat ke mama. Semua iya. Dia sayang.
0: Betul.
1: Dia ladang amal dia gitu.
0: Iya,
1: oke, Kak Nari, benar kan?
0: Oke, ma. Benar. 100% benar, setuju dengan Mama Zura.
1: Itu dah lagu Mama minta ya.
0: Oke, ma, nanti diputar ya, ma.
1: Oke, salam sama hari sekeluarga. Juga sama semua yang mau masuk. Mama sebut deh ya. Terakhir soalnya nih, bukan terakhir.
0: Bukan.
1: Ini nih, ntar dulu ya. Ini, Mama Bunda Queen, ya. Mama Najwa, Pak Oyon Tanjung, Bu Nur, Pak Edi, Pak Yul, Diana, Pak Munir, Ujang, Pak Ibu, Bu Nur, Bidira, Nana, siapa lagi ya, Dian? Tolong yang lain aja, tolong deh.
0: Semuanya gitu ya, Ma. Oke deh, Mama.
1: Yang udah masuk tadi sama yang belum masuk. Oke, siap. Terlalu lama nanti, Mama. Lamanya karena Mama mau panggil aku aja nih. Kalau enggak akan lama-lama.
0: Okay. Iya, betul. Oke, Mama.
1: Makasih banyak, Ari ya.
0: Sama-sama. Mama
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mama Zur yang di Gunung Pangilun ya. Mau pamit Mama ke Jakarta liburan, tapi kan liburan sebelum lebaran balik lagi Padang itu ya. Ayolah, oke, Wak, terima penelpon berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Halo, salam.
0: Iya, sama Mama Najwa kok.
2: Iyo Ari.
0: Nah, kok tahu Ari?
2: Itu harunya mas.
0: Oh iya.
2: Oh iya. Kami dari tadi menistor lain Ari yang kiangke, dong itu tahu kami.
0: Itu mbak Alo caranya telepon dari yang ke oma.
2: Iya nak tadi jam 9 tadi Ari siaran tuh tahu bahwa ada suara siaran.
0: Iya tuh kalau telepon kalau dari yang ke kamu akan ke yang ke keluar.
2: Terima kasih nyong itu.
0: Oh iyo, ah mama serius sekali.
2: Nah, do serius.
0: Do serius.
2: Mau capek lo siang hari ya kan.
0: Iya, nah mah.
2: Malam baru.
0: Iya, itulah capeknya siang bila lo kok istirahat kalau lo emang ya.
2: Iya.
0: Iya. Penting kan mama lah sehat. Alhamdulillah, Mama Najwa. Apa kabar mama? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, itu yang perlu ma. Apapun makanan dan minuman ya. Yang penting kita sehat, ya kan? Apa ma?
2: Banyak yang masuk.
0: Yang masuk Allah Balimo jo mama. Oh. Tadi tigo tu Mama Zura tu Mama Najwa.
2: Yo, assalam balik tu Bu Zur tadi Yori. Terima kasih banyak salamnya Bu Zur.
0: Yo. Bu Zur kapo Mama Zur ka liburan santa. Kalau hari 3 hari liburan kan nah, Mama Zur 3 bulan.
2: Kurang libur mah sampai ya Bu Zur mah.
0: Iya. Iya itulah.
2: Yo.
0: Ah, Mama Najwa kamu apa liburan? Apa liburan Mama? Di
2: rumah sih.
0: Rumah sini nama Abi ya lah. Ya kan kurang kok beda-beda pulo kan mah. Dek Mama Zur kok dek apa cucu-cucu kan libur pulo atau liawan. Jadi bela sama-sama ke Jawa jo keluarga gitu. Deh. Apa Ma?
2: Kita lagu Jerry.
0: Apa lagu Mama?
2: Apa
0: tuh?
2: Dari apa Dore?
0: Dari siapa?
2: Dari Yeni Puspita do
0: nak. Yeni Puspita do? Aja dulu di mana jual minta.
2: Aku yang ada sepuri.
0: Yeni Puspita mah ya, santal mah. Hari ganti headphone cilu. Karisia bunyinya apa tuh? Yeni Puspita ya mah, Yeni Puspita ya, santal mah dicek ya Yeni. Ini Puspita banyak mah Pondok Tiri atau Ilalang di Hinaurang Ayam atau Cinto Pantai Padang Balapehkan Bana Batanam Cinto Menunggu Kedatang Bunian Malam
2: Ayam atau Cinto itu sih bolur ya
0: apa? Oh Ayam atau Cinto?
2: Iya
0: jadi oke okay lah
2: Ayam atau
0: Cinto jangan bersedih Mama Najwa.
2: Tidak jadi lagu.
0: Jadi lagu ya.
2: Kalau okay. Mama Najwa gini happy Maria.
0: Iya luar biasa. Apa tuh? Baku happy Mama.
2: Nah, orang libur Ma. susah santai di luar.
0: Oh iyo iyo. Batu hari orang libur nak libur tak bisa santai ke rumah macam
2: orang. Iya lainnya lain apa tak kira mah.
0: Iyo batu batu siap lah. Yang penting seling dukung sih nama.
2: Iyo.
0: Okay sudah tu. Tu aja lah mah.
2: Salam yang masuk tadi sadari.
0: Jadi.
2: Salam dulu cepat bujang ibu.
0: Siap mah.
2: Sambudu Widira. Kemudian Tapai, Pak Oyon, Maikal Kumbang.
0: Okay.
2: Bu Rozur. Semoga mudah-mudahan sehat selalu lah selalu lah hari.
0: Amin. Semoga amin ma.
2: Dua Diana.
0: Okay.
2: Dan Nolongkaran. Untuk Petra Kluk Sambilan sama emaknya.
0: Oke mas, sudah tuh.
2: Terima kasih hari.
0: Jadi itu sama.
2: Terima kasih banyak hari.
0: Sama-sama, Mama Najwa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mama Najwa di rumah Mama Najwa. Lupa di rumah Mama Najwa. Selamat malam, assalamualaikum, salam Jawa.
3: Salam Mbak Jawa, selamat malam Ri.
0: Yo, selamat malam Dahen.
3: Yo, apa kabarnya Ri?
0: Alhamdulillah, sehat Dahen. Dahen, apa kabar? Sehat-sehat saja.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, letibu di Jawa Dahen kah?
3: Alun lagi.
0: Oh masih. Kau
3: waduh kerajo tuh.
0: Iya,
3: mungkin bak. Akhir Juli kah?
0: Oh, lama aja Dahen sebulan lagi kah? Akhir Juli dah.
3: Iya.
0: Iya, napa ada Dahen?
3: Iya. Pulang sekali 5 tahun masuk sabantar di kampung kan tak mungkin.
0: Tak mungkin warna tuh doh. Sekali lima tahun tu kan waktu ndak subantar Dahennya, atau tiba di pulang kampung di Padang lawan liat sih tu tak mungkin pulo doh, hati pun menolak Dahennya.
3: Kawak menikmati suasana di kampung doh. Kalau di Jawa kalau di kampung kan berbeda.
0: Iya betul betul. Nada dape suasana di kampung aku di Jawa Dahennya.
3: Nah, kalau soal makanan lama di kampung kau daripada di Jawa.
0: Oh. Makanan lebih lama di kampung daripada di Jawa.
3: Iya. Namanya orang Minang kok banyak hari kan salero condong karena lama, matu condong karena rancak kan mau itu.
0: Betul betul Dahen. Iyalah sekalinya pulang biarlah kan lama di kampung segan.
3: Iya.
0: Nah, salero lah.
3: Awak walaupun awak walaupun istrinya orang Jawa kan tapi tiap hari itu menunya tetap Minang itu.
0: Oh, berarti baraja berarti orang rumah lain tuh masak-masakan Padang.
3: Awak yang majat sama membuat masakan Minang kok. Oh, yes, bukan masakan Padang, masakan Minang. Minang
0: ya, karena iyalah.
3: Iya.
0: Iya, Minang kalau Padang itu Padang saja. Kalau Minang kan seluruh saja di Sumatera Barat kan nah.
3: Seluruh Sumatera Barat.
0: Berarti bisa belum lah
3: yang apa? Enggak ada orang Padang loh, orang Minang.
0: Siapa? Oh, betul betul. Dahen orang Minang. Iya, iya betul. Iya tuh Dahen. Orang Minang kok bisa orang Padang, orang Pariaman, orang Sangka, orang Bukit Tinggi ya. Itu orang Minang itu kan.
3: Bisa orang Sijunjuang.
0: Sijunjuang, pokoknya nah masuk wilayah Minang tuh orang Minang kasedonya. Ada
3: Iya.
0: Itu
3: ranah Minang.
0: Ranah Minang. Itu bagus. Ah, itu. Kesibukan Dahen di kampung gini kok. Mangas itu.
3: Adalah kesibukan. Sedang membuat pondok gini, pondok buruang.
0: Iyo yo, ibaratnya tuh mai. Beres ya. Aku luar biasa. Madahin muka sih, Nadahin tuh. Datoni muka sih banyak. Hari mengucapkan terima kasih tuh Datoni sih lu Dahina. Kalau mau melo kan kolaborasi benar. Terima kasih banyak Datoni. Nah, tadi pendengaranku kata gaduh Dahin. Soalnya ada kerasa-kerasa kan. Bila dipelokan di Datoni kolaborasi. Beres ya, nah suruh Dahin.
3: Yo, pas siapa tuh ibu yang tadi tuh masuk agak suaranya agak
0: buzur.
3: Oh, kresek-kresek mode itu.
0: Nah, oh, iya buzur. Ah, iya, makanya tadi enggak nyaman hari kan kok apa nanti jadi. Kiranya lah itu udah operator wa menolong malam kok kan.
3: Bersih ini beli ya.
0: Kalau bersih tenang ada Dator Eda Hendra kan?
3: Bersih Rana.
0: Wes mantap luar biasa.
3: Dan aku masuk ke masuk ke pro ampe kok susah Rana kok mah. Lebih gampang masuk ke Pro 1. Kalau Pro 1 gampang mana masuk. Kalau Pro Ampe masuk lo luar binasa.
0: Wih, luar binasa.
3: Sampai keriting tangan ya kan.
0: Onde, ya tiri bonding saja lah Dahen. pakai punya orang rumah lain tinggal di bonding saja jari itu ya. Tapi yo belum harusan penanggap banyak excited antusias nih yo bergabung kan yo carito kan itulah membuat awak rami tapi senang aja tuh lain
3: iya
0: awak siaran kau untuk didengar deh de pendengar kan kau nak donan merespon berarti nanti didengar siaran waktu tuh kecewa wadinya ibu tiwa kan
3: iya
0: itulah
3: tapi alhamdulillah awak lo bisa masuk malam gini
0: alhamdulillah
3: berkat hari yang siaran kan
0: luar biasa udah
3: iya luar

0: bergantung.
1: Nan lah putui.
0: Eh, yang adu tu sampai berpijat nalah taban ni, Ren. Sama tu. Oh.
1: Beda lah.
0: Beda, Ren. Ini bantu sama-sama.
1: Kecewa tampe... wabeko kalau judul lagunya beda kan?
0: Iya sih. Cuma artinya memang sama mungkin, Ren. Ya. Sampai berpijat nalah taban. Iya. Sampai bergantung nalah putui kan itu.
1: Hmm. Nah, cuma sairnya berbeda, dendangnya juga berbeda kan?
0: Ya. Oh iya betul, tapi tidak bisa dipenuhi lagu dah enak do di sikur, tidak bisa diputar.
1: Lepai lah di dari Misra Molai, lepai tuturing Misra Molai.
0: Judul?
1: Gabak di langi hujan tak turun.
0: Gabak di langi hujan
1: hujan tak turun.
0: Ado dahen lagunya dahen, tapi yang versi lepainya kira nak ado pulo dahen, ado versi Pepi Gres sama Sri Fayola. Mbak Atuh.
1: Beko kok sairnya berbeda lo kan?
0: Yo. Nah itulah, ndak kecewa lo dahen dia kan? Banyak kecewa dahen Beko Pailo pulang ke
1: dari
0: Jawa.
1: Melati ado Melati.
0: Melati. Namanya Melati, penyanyinya Melati.
1: Ya, Melati penyanyi legend Minang tuh, legend, sangat legend sekali.
0: Oh gitu. Ada tiga yang udah enak lagunya. Saja udahlah Bonda. Apa? Rumah makan Padang jo menyasa udah kirunyo. Ah.
1: Budi Ara udah ada enggak?
0: Enggak ada yang versi Melati do dahen.
1: Deh. Lagu Cabai di Dalam ada enggak?
0: Judul tuh, judul Cabai di Dalam. Santaden. Cabi di dalam dari siatu dahen, dari Roger Firdaus adori atau dari Ami Samawa do
1: yang versi cewek nak do dong
0: nak ado do nak ado do dahen. Nah Roger Firdaus sama Ami Samawa
1: payah koleksi prompe ko
0: Beko sampaikan kalau ada
1: prompe Bukit Tinggi.
0: Oh iya. Hah? Ah tenang dahen.
1: Iya.
0: Beko disampaikan iyo. Ke Mice Beko.
1: Iya.
0: Dia nyutambah
1: koleksi. Kalau di Perampe Bukit Tinggi, kalau Perampe Bukit Tinggi koleksi lagunya banyak tuh. Apa yang diminta?
0: Capek pasti ada. Oh, jadi tanda.
1: Iya.
0: Pokoknya dicatat apa dahen, masukkan dahen Beko, sampaikan ke music director itu Beko. Mudah-mudahan Katiko dahen next request penuh.
1: Iya, acaranya santer tuh, Mang.
0: Santer. Oh, dewa sama
1: dewa. Iya, pesan langsung puter.
0: Oh, yes, mantap, santer. tuh aja dinya udah diganti lagu.
1: Itulah Cinto Janji Bali.
0: Cinto kalau tuh mungkin lah ya do tuh mah. Janji Bali yang
1: dari siapa nih penyanyi itu yang cewek tuh?
0: Apa? Ria Amelia.
1: Iya, yang dulu terkenal juga lagu SMS-nya.
0: Ayo Ria Amelia tuh.
1: Iya.
0: Ah jadi oke itu aman dah, bisa diputar dah. Salam dahen untuk siapa saja dahen kah malam kau.
1: Terima kasih untuk Nana di Balimbiang yang tadilah sempat menyenggol. Terus untuk Bu Zur. Mbak Yul tuh orang Minang apa orang Jawa Bang Ari? Ari?
0: Kalau rasa orang Jawa beliau, tapi mungkin ada Minang juga.
1: Orang Jawa, yo dari logat-logatnya ketara tuh orang Jawa.
0: Jawa, yo. Lai bisa beliau bahasa Minang tapi apa dialeknya masih nampak Jawa beliau kok.
1: Bisa juga suaminya orang Minang kan, iya, atau lalamu tinggal di Kota Padang.
0: Suko juga lagu Minang.
1: Iya. Terus buat Pak Nur Tanjung, Pak Edi Kumis, terus untuk Ibu Irga Hanum, Ajo Piala.
0: Oke. Okay.
1: Terus untuk Uni Desi tadi. Terus untuk kasadonya lah yang sedang menangakan Prompe.
0: Jadi
1: untuk di sana pecinta bola mania, jangan lupa saksikan pertandingan sepak bola. Beko malam. Jam sebalik antara Inggris versus Republik Demokrat Kongo. Jam sebalik live di Pro 1 RI Padang, Pro 3 dan TVRI
0: Sport. Duh, luar biasa memang dahen. Citizen journalism kita nih. Oke, dan itu
1: saja dan akan di 93,5 Beko di Pro 1 Padang di pemancar relay di Bukit Gombong Solo.
0: Oh, Solo pemancar relay. Oke, oke, siap dan.
1: Jadi Pro 1 di Padang di Sungayang sangat bagus sekali, sangat rancak. Yo, mantap. Di 93,5.
0: Oke, dan mantap luar biasa. Oke, okay,
1: cuman awal

0: masih menunggu kehadiran Pulau Ampe di Sungaiang lewat radio manual.
1: Iya, yeah, mudah-mudahan sampai coverage area Wak sampai situ nanti ada peningkatan Pulau Ampe untuk tahun-tahun ke depan ya. Amin. Itu ya, Den.
0: Untuk Ari, matugas saja sampai tuntas. Salam olahraga, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk Dahen. Terima kasih lah. Anda menyokoh mengajak pendengar Nusa Padangan untuk mendengarkan Pro 1 Weko. Nah, untuk mengikuti siaran bola. Emang RRI Radio Official Piala Dunia 2026 bisa disimak tarik siaran bola di Pro 1 RRI Padang. Jadi silakan Nusa Padangan kalau nih bergabung mandanga bersama keluarga debarna dengar bareng gitu ya. Nah, langsung dengar dengan Pro 1 95,9. Kita break dulu 3 lagu lah kita siapkan untuk 3 orang penelpon. Nah, selamat malam kita putar lagunya satu persatu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 2 Juli 2026, Belgia melawan Senegal pukul 3 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 24 dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Serapa dengan awak, cek dulu nanti WhatsApp dari Uda Jomblo Lebay. Datang lagi mau request Rifa Yola di balik kerudung. Salam untuk Ari, Payon Tanjung, Bunda Queen, Pak Munir, Uni Monik, Maitam Sikumbang, Uni Putri, Roni Chaniago, Pak Buyung Tapai, Jomano Hara, Bang Kopral, Putra Emma, Mama Najwa, Diana di Adisa Lai, sudah tuh udah aja Chaniago, Pak Wawar Jambak, Jo, Bu Yunarti, dan Suta Pamenan. Terima kasih banyak Ari, sama-sama udah Jomblo Lebay. Assalamualaikum Ari, waalaikumsalam. Mama Ica request lagu Rayola yang judulnya Habis Tiado Basiso. Salam untuk Ari, semoga sehat selalu. Pak Nur, Nana, Bang Roni, Ninel di Parker, Mbak Yul, Mbak Desi dan seluruh crew dan fans Prompat Sadonyo tanpa kecuali. Terima kasih Ari, sama-sama. Mama Ica, Ado Fitro, bagaimana tadi menelpon sudah tuh. Assalamualaikum Ari, waalaikumsalam. Salam Mai bertugas Ari. Sama-sama udah jazz, selamat malam dari Kuala Lumpur, Malaysia. Salam dibungkuih kameh sejo untuk seluruh pendengar di mana saja berado. RI Perempat Suara Budaya Sumatera Barat. Wes mantap dah jazz. Kalau sempat diputarkan lagu tersisih dari Zalmon yo Ari, kalau ndak sempat napa aja di dah jazz. Insyaallah kedua waktu beko kita putar jazz yo. Terima kasih banyak dah jazz lah monitor lah dari Malaysia. bahan lagu apa ya bahasa tu ya. Macam mana kabarnya? Itu ya dah jazz ya. Oke lah, kita ke telepon dulu. Selamat malam, salam jawe. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Halo Mami, selamat malam Mami. Gimana nih Mami, sudah lama tak bergabung.
1: Iya, bergabung susah. Gak ada kalau dengan apa tuh dengan WA maka gak bisa.
0: Usah ya Mia, gak apa-apa Mi. Tapi sehat ya Mi.
1: Pakai apa ya?
0: Betul.
1: Telepon biasa.
0: Telepon biasa ya Mi. Baru cepet ya Mi.
1: Iya.
0: Tapi Mami gimana nih kabarnya, sehat Mia?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, syukurlah.
1: Baru nih bisa gabung sama Anja, ini gembira banget ini.
0: Iya, udah lama banget soalnya Mi ya. Tidak ini ya.
1: Hari ya, libur Mami. Iya, udah lama di nada.
0: Iya, kemarin ada ini Mi, ada tugas dari kantor yang harus dijabanin.
1: Oh.
0: Makanya Mi, sisa-sisa tugas nih agak-agak kurang sehat.
1: Sekarang udah selesai.
0: Udah selesai. Nah ini sisa-sisa penyelesaiannya adalah pemulihan. Iya Mi, karena mungkin karena cuaca juga kurang bagus kan Mi, jadi agak-agak sedikit abok badan.
1: Oh iya, gak apa-apa.
0: Iya.
1: Tuh, Mami mau Mi itu aja lah Mi, minta putarkan lagunya Janji ke Janji aja dari Fauzana ya.
0: Oh, Janji ke Janji, siapa yang ngasih Mami Janji ke Janji aja?
1: Itu orang tuh janji-janji aja terus, jadi iya. Itu terpaksa kita itu nak. Enggak lah, nyanyi,
0: iya,
1: judul
0: hanya,
1: nyanyi.
0: Hanya lagu ya Mi. Betul-betul.
1: Iya, kan judul lagu.
0: Iya, siap Mi, ada kok lagunya Mi. Mami mau salam-salaman Mi.
1: Salam pertama untuk Ananda Ganteng tuh Andi.
0: Terima kasih.
1: Semoga Mami sehat selalu.
0: Amin.
1: Murah rezekinya. Lancar aktivitasmu. Sukses ke depannya.
0: Amin Mi.
1: Selalu. Salam juga untuk Mama ya Andi.
0: Iya Mi, nanti disampaikan. Iya. Sempat main-main ke rumah iya. Mama. Terus Mi?
1: Iya. Iya. Aduh, salam juga untuk Pak Nur. Pak Nur belum masuk ya. Aduh, Pak Nur, kenapa nak kita masuk?
0: Nah, rame. Iya. Kemana nih si Pak Nur ya?
1: Iya, biasanya Pak Nur nih mudah aja masuk. Sekarang ini terpaksa kita dulu. Kalau Pak Nur nak masuk, biarlah Bundo masuk ya.
0: Iya, betul. Keduluan sama Bundo
1: Queen. Gantian kita ya, Pak Nur. Mudah-mudahan Pak Nur Tanjung juga bisa masuk hari ini.
0: Iya, amin. Masih ada waktu, Pak Nur.
1: Ini ada juga kita yang apa? Iya. Pak itu Bu Zur. Aduh, ditinggal bestinya di Padang, Bu Zurnya mau ke Jakarta. Ya jangan itulah ya, tapi jangan ini ya, jangan.
0: Jangan lupa ya, balik, terus ya. Balik lagi nanti ya.
1: Iya.
0: Terus Wi?
1: Ada juga untuk Nana, untuk Desi, ya, untuk Hendra, dah Henti ya, dah Jejes. Salam juga untuk Jomblo Lebay. Okay. Ada untuk Bang Tarusan. Ada juga untuk Mbak Yu, Mimuni, ada Bu Endi Tanjung. Ini ada juga untuk Putri Marunggi di Paris. Siapa kok ya? Putri Marunggi ada pula ini namanya, mah. Nama baru tuh. Tapi adalah. Bunda yang kasih, tapi Bunda mami yang kasih nama dia tuh. Itu
0: Putri Marunggi.
1: Juwita Parsel.
0: Oh, nama baru Uni Juwita Parsel.
1: Nama barunya Putri Marunggi.
0: Mantap.
1: Karena di tempatnya itu Marunggi, gitu kan.
0: Tumbuhan ya, Bu ya.
1: Iya. Jadi Bun, jadi daripada Juwita-Juwita baguslah Marunggi, dia kenal tuh orang kan.
0: Iya, betul.
1: Dan juga untuk Aldi Tanjung, udah lama juga itu Aldi nak ini ya,
0: nak udah nggak gabung ya?
1: Nggak bergabung itu ya. Sudah itu ada juga untuk Bu Nur, ada juga untuk Ujang Tarusan, ada juga untuk Maitam Sikumbang, ada Pak Munir Sikumbang, ada juga untuk kayaknya semuanya aja lah ya.
0: Okay,
1: yang
0: tidak
1: tersebut namanya kita istimewakan aja lah ya.
0: Okay, siap,
1: ini
0: mami.
1: Karena gembiranya ini jadi
0: iya, lupa ya.
1: Ketemu sama Ananda udah lama,
0: iya,
1: jadi
0: mami,
1: sekarang ini ketemu di udara.
0: Okay, mami.
1: Bisa gabung, alhamdulillah. Ya.
0: Okay, mami.
1: Terima kasih Ananda ganteng tuh.
0: Sama-sama mami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mami Queen ya. Kalau hari Mami Queen, tapi Bunda Queen lebih familiar dan lebih terkenal ya. Selamat malam. Salah. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Samo siari ya. Lupori.
2: Kurang tahu ya.
0: Oh, Om Tommy.
2: Iya, Ri.
0: Iya, mantap, luar biasa. Alun sehat, Om Tumi. Lalu, Om Tumi, leh.
2: Lalu, semua ngalai, dia.
0: Ngonde.
2: Terima ngalai.
0: Emang di pagi itu masih rami jam-jam sih, Om Tumi?
2: Enggak, kok ini kok sempat di BNJPM-an, mah.
0: Oh, sedang kuliah. Oh, lu balik, leh, ya.
2: Alun.
0: Oh, iya. Sang Korea lah balik, deh, Om Tumi, petang, mah. Mengecek, karena pun selesai. Oh, ya, tabuik baru kau balik, sih, ya, kan?
2: Iya.
0: Iya, lu.
2: Kita, perbanyakan,
0: oh, dalam 2 hari kok lah ya.
2: Iya.
0: Siap lah Om Tommy. Benar-benar selamat sampai tujuan. Selamat untuk keluarga Om Tommy.
2: Ini Om adik itu lapi dulu tiga jenana.
0: Itulah lah lah. Mumal labara hampir sebulan Om Tommy ya. Nggak.
2: Sudah lah lu 10 hari runya.
0: Oh, 10 hari. 10 hari baru tunya. Alun kali mau balik hari lebih kok.
2: Alun.
0: Iya, pulang lah Om Tommy.
2: Oke lah. Raco teleponin tibo.
0: Ya itu ya, itu lah teragak tuh Om Tommy. Suruh pulang.
2: Nah itu.
0: Jalan lah mau di Pariaman le Om.
2: Iya.
0: Baik berlabuh lah dia po di pagai kan. Oke lah. Om apa lagu Om? Jadi ala gue Om.
2: Lagu Om Bepepantu lah. Nantan nama abang ke Tilan. Om Bepepan, nantan abang ke pagai itu.
0: Oh, Om Mbak Piaman aja jadi.
2: Iya.
0: Oke Om Tommy, salam-salam ya. Untuk si Om Tommy.
2: Salam untuk, salam telepon untuk Ri dulu.
0: Ah, makasih banyak.
2: Nah, sama petugas, sehat keluarga.
0: Amin, ya Allah.
2: Nah, sudah itu untuk Bayul, Diana, Bulan, Dana, Buzur,
0: Oke.
2: Pak Nur, Roni Karno.
0: Bang Roni Karno.
2: Buyan Tapai.
0: Iya.
2: Spesialnya untuk kakak Abang nih, Ajo Piala. Ajo
0: Piala, siap. Oke, Bang Tommy.
2: Terima kasih, Ri.
0: Sama-sama, Bang Tommy. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah dua lagu, dua telepon, dua lagu lah sempat ke menerimu C. Lah ya, cobalah diterimu C lah ini. Cucang ke lu. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Salam, Ri. Selamat malam, Ri.
0: Salam malam Samup.
2: Ya Roni Jamba dari belakang Asia Biskuit.
0: Pak Roni Jamba di
2: tuh. Baru ini segi-segi seru.
0: Baik, Pak Roni.
2: Lain segi-segi saya.
0: Lain, bahasa segi-segi.
2: Sudah malu ya.
0: Santai jam 2 balik gua. Baik, habis bahasa segi lalu oleh kenapa ini?
2: Iya
0: lah. Ya, kalau Paroni bentuknya segi warna aku mah galak udah so. Malam-malam.
2: Saya batu belum.
0: Iya. Segi warna aku mah galak kue aja baru mah.
2: Iya.
0: Alun kata lalu lah deh.
2: Kan alun nabi lah nari.
0: Alun tinggal celai.
2: Tadi saya banyak nama dun sana penangari.
0: Dun sana wak tadi. Waduh.
2: Apa jadi nak pertemu nak?
0: Ya ini di si ya habis tu.
2: Ya. Tu pabujang Paibo lu lena.
0: Palun pabujang Paibo ni.
2: Ya Pak Nur. Pabujang Paibo lah.
0: Memana jua
2: tadi. Ah lagu Ciluri.
0: Jadi. Lagu Paroni. Jadi.
2: Kola nak anu tu. Kiriman doa lah dari Zalmon hari.
0: Kiriman doa.
2: Dari Zalmon.
0: Dari Zalmon.
2: Iya Zalmon, kiriman doa Zalmon.
0: Nah, do dari kau do, Paronia.
2: Betul
0: do dari kau. Santai-santai, cuy cari dengan kata Zalmon.
2: Cuy. Kau mendikwa. Saja denai lahiria ke dunia tuan.
0: Iya itu. Kau.
2: Nada lah.
0: Indah. Nada versi Zalmon, nada lah.
2: Ada baso ada versi Zalmon. Yo Dadik ado keluar tu. Kadang yo sia ya. Yo Riri keluar acuk keluar tu.
0: Di mana dicari de Riri tu?
2: Itulah.
0: Ndak do de Riri do. Aku ndak dapat rupa-rupa ni.
2: Aku ndak apalah. Di batin aru babimbian tangan?
0: Di apa?
2: Di batin aru babimbian tangan. Dari Zalmon yo.
0: Di batin ya.
2: Aruh babimbian tangan mencegok nak.
0: Sentar lo, cuba dicelia lo.
2: Cek lo.
0: Tu ledo tu. Di batin babimbian tangan ledo. Tu sila.
2: Di batin aruh babimbian tangan dari Zalmon kan?
0: Ya, ado tu.
2: Ya.
0: Jadi, okay. Salam lah. Paroni ni. Kau takuin atau tak tahu lah
2: bapak. Salam untuk hari keluarga lu kan.
0: Makasih banyak Paroni.
2: Selamat bertugas.
0: Semoga
2: sehat banyak. Selalu.
0: Amin.
2: Nan kedua Uni Desi Okta tu kan?
0: Iya Uni Okta tu, yo. Uni Desi Okta dia strateg.
2: Salam untuk buat Liau.
0: Jadi.
2: Tu sudah tu Kak Nana, terima kasih banyak salamnya kawak. Kak Bu Aroni Jambak.
0: Okay.
2: Tu Bu Yul masuk ada hari?
0: Bu Mbak Yul Alun. Mbak Yul enggak?
2: Mbak Yul Alun kan? Mbak Yul selang. Ayo Mbak Yul salam kenal.
0: Jadi.
2: Dari Lubuk Lintah kan?
0: Iya. Iya
2: Mbak Yul. Mbak Yul salam kenal Cik Mbak Yul. Salam dari buat Roni Jamba di belakang Asia Biskuit Tabiang.
0: Okay.
2: Itu sudah tu Bu Zur.
0: Bu Zur
2: salam,
0: ya.
2: Salam buat Bu Zur.
0: Okay.
2: Sudah itu Pak Bujang Pak Ibu tadi salam kenal. Sudah itu Bu Nur tadi masuk hari.
0: Bu Nur Alun masuk lebar ni.
2: Itu tadi Bunda Queen doh.
0: Bunda Queen doh.
2: Salam kenal Bunda Queen. Semoga Bunda Queen sehat selalu. Dari Roni Jambak belakang Siap Biskuit Tabiang.
0: Okay Pak Nur.
2: Sudah itu salam untuk Bu Zur lah, salam ni nak.
0: Bu Zur lah.
2: Ayo, Bu Nur salam kena. Bu Nur salam dari Cintang. Ya, salam buat Bu Nur.
0: Okay, Pak Roni.
3: Pak Nur Tanjuang, salam buat Pak Nur Tanjuang. Itu sudah itu Dahen Cik Na, ada ya, Dahen yang dari
0: Sangka.
3: Ah, Sangka. Ya. Salam kenal.
0: Okay.
3: Semoga Dahen sehat selalu. Terus Pak Yon, salam kenal. Pak Yon, salam buat Pak Yon. Pak Yon, terus Mama Najwa.
0: Okay.
3: Salam buat Mama Najwa, salam kenal. Semoga Mama Najwa selalu.
0: Oke, okay, sip.
3: Lah di buku kami sudah lari hari ya.
0: Jadi, kayak baru di masih banyak.
3: Batu tempat-tempat kecuali di salami kompai sudah lari.
0: Tuah, betul.
3: Ayo, makasih banyak hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Roni di Tabiang atau Bogor yang tuh. Telepon terakhir kita, makasih banyak Nala Bagabuang dari Mai tadi itu namanya kok tekan narin. Semalam untuk Uni Nana, Uni Okta, untuk apa Pujang Paibu, Mazur, Mama Najwa, Dahen, Mami Queen, Om Tony, Paroni, dan tadi WhatsApp ada Jess, Selai Fitro, Mama Ica, Ado, Pak Yon Tanjuang, tapi hari tidak bisa terima, lupa karena waktu itu lah mepet ada tekuin atau bisa nak bisa terputar gue ada salam misi deh pak. Sudah tuntua udah jomblo lebay, makasih banyak lama gabung ke sedonyo. Kita putar tiga lagu malaki jam sawaleh beko hari masih disiko mohonkan dosa nak jomblo kena rancari sampai jam 2 balik. Aduh Mbak Piaman, janji ke janji dulu nanti ke nanti Fauzana untuk Mami Queen, Mbak Piaman untuk Ajo Tommy, dibatin membimbing tangan untuk Pak Roni. Selamat malam, terima kasih lama gabung dan mohon maaf kalau ada lagu yang terputar, telepon ataupun WhatsApp tidak terima di hari malam hari ini. Yang masih tetap pasang rompek sejo sambil menjelang mato takhalu bersenak pendengar, kita dengarkan lagu-lagu dan rancak di perompak TRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik tanah liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam takambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kue mangkuak merupakan salah satu kuliner autentik Minangkabau berjenis kue basah yang bebas dari gluten atau sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Panganan yang berbahan utama tepung beras, santan kelapa, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah ini cukup langka untuk dijumpai. Kue mangkuak ini disajikan menggunakan tempat yang unik sehingga tampilannya menjadi khas. Itulah sebabnya kue mangkuak ini diberi nama kue mangkuak saya yang berasal dari bahasa Minangkabau. Makna kata mangkuak ini memiliki arti mangkok karena bentuk cetakan menyerupai mangkok. Sedangkan arti dari kata saya bermakna tempurung kelapa karena menjadi tempat cetakannya. Jadi secara sederhana, panganan ini merupakan kue mangkuk tempurung kelapa. Namun ada juga nama lainnya yaitu kue mangkuak saya badeta karena di tengah kuenya terdapat tonjolan menyerupai puncak. Jajanan tradisional ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat di berbagai negari di Minangkabau.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
5: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu

penjagaan dan perlindungan-Mu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkat dan bermanfaat sesuai tuntunan-Mu.

Saudara pendengar, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini tanggal 1 Juli 2026 dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan bertugas, saya Ari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0751-812-414. WhatsApp 0811-66-09-24. Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

pagi dan selamat malam. Dan selamat malam dengan pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang. Kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026. Selamat pagi di sana. Selamat berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap udara. Dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak barengan di mana saja berada. Terima kasih dan sanak kita basuh balik ya, di pagi hari nanko, di hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 dan di Ranah Minang pagi hari nanko kita kebersama beko sampai ke jam 2 balik waktu Indonesia Barat. Jo beragam program hiburan dan serta informasi-informasi yang kami siapkan lainnya. Ya, yang ada sana barengan kami informasikan waktu sholat maghrib, sholat subuh Allah masuk tadi di Kota Padang dan sekitarnya ko pada jam ampe 5:59 tadi ya. Dan tentu bagi dosa anak-anak menunaikan ibadah salat subuh lah bisa

dikeluarkan De Riana Lesta. Kemudian sesudah itu akan dilanjutkan Jo ceramah subuh nan kiri sampaikan De Ustazah Nur Helmi SAG menyampaikan topik cara menghadapi masalah menurut Islam. Cara menghadapi masalah menurut Islam. Dan sesudah turun serangga, kita lanjutkan ke serangkaian lagu-lagu bernuansa Islami sampai ke jam 6 waktu Indonesia Barat Beko. Malu dan sadar berangga, segera saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 23 sampai ayat 27 dibacakan Dek Qori Muhammad Ridwan dan Sri Tilawah oleh Riana Resta. Selamat mendengarkan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar setia RRI yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, karena hingga saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, kesehatan, kesempatan untuk memperbaiki diri di tengah berbagai ujian kehidupan. Saudara pendengar RRI yang berbahagia, hidup ini tak lepas dari masalah dan ujian. Ada yang diuji dengan kesempitan rezeki, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan anak, pekerjaan, atau rumah tangga. Namun ingatlah, para pendengar yang dirahmati Allah, masalah bukanlah tanda Allah membenci kita. Justru, ujian hidup adalah cara Allah mendidik dan mensucikan hati kita. Hal ini pula lah yang menjadi tema pengajian kita pada hari ini, yaitu cara menghadapi masalah menurut Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarati wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini mengingatkan bahwa masalah adalah bagian dari ujian Allah, agar kita belajar bersabar, bersyukur, dan semakin dekat kepada-Nya. Bagaimana caranya menghadapi masalah menurut Islam? Yang pertama, menyikapi masalah dengan sabar dan iman. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ketika kita menghadapi kesulitan, kadang hati terasa sempit. Kita bertanya, Mengapa ini terjadi pada saya? Namun, seorang mukmin yakin bahwa setiap ujian adalah bukti kasih sayang Allah. Melalui ujian, Allah ingin menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang mukmin ditimpa kesusahan, kelelahan, kesedihan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah menghapus sebagian dosanya karenanya." Hadis Bukhari dan Muslim. Maka mari kita hadapi setiap masalah dengan kesabaran dan keyakinan bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Kemudian cara menghadapi masalah menurut Islam yang kedua adalah kembali kepada Allah dengan doa dan sholat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat masalah datang bertubi-tubi, manusia sering mencari pertolongan ke sana kemari. Namun, tempat kembali terbaik adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rasulullah ketika menghadapi kesulitan, beliau segera berdiri untuk sholat. Sebab dalam sholat, hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, dan jiwa mendapat kekuatan. Jadi ketika masalah datang, jangan terburu-buru mengeluh. Ambillah wudhu, berdirilah untuk sholat 2 rakaat. Lalu curahkan segala isi hati kepada Allah. Insya Allah hati menjadi ringan dan lapang. Kemudian cara menghadapi masalah yang ketiga adalah berusaha dan bertawakal. Pendengar RRI yang budiman, Islam tidak mengajarkan kita untuk hanya pasrah tanpa berbuat. Setelah berdoa, kita wajib berusaha sebaik-baiknya dan setelah itu bertawakal, menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat At-Tolak ayat 3 yang artinya, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tawakal bukan berarti menyerah, tapi percaya bahwa hasil terbaik adalah yang Allah pilihkan. Mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi pasti sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan tawakal, kita belajar menerima takdir Allah dengan lapang dada, tanpa gelisah, tanpa putus asa. Kemudian, cara menghadapi masalah menurut Islam yang keempat adalah mengambil hikmah di balik ujian. Saudara pendengar RRI yang mulia, masalah sejatinya adalah guru kehidupan. Lewat kesulitan, kita belajar sabar. Lewat kegagalan, kita belajar ikhlas. Lewat kehilangan, kita belajar bersyukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin. Semua urusannya adalah baik. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia mendapat kesulitan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, betapa indahnya hidup seorang mukmin. Apapun yang menimpanya, senang atau sedih, mudah atau sulit, semuanya menjadi kebaikan di sisi Allah. Pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita jadikan setiap masalah sebagai cara Allah memanggil kita untuk lebih dekat kepada-Nya. Hadapilah dengan sabar, doa, ikhtiar, dan tawakal. Ingatlah, tidak ada masalah yang terlalu berat bagi orang yang menyerahkan hatinya kepada Allah yang Maha Kuat. Dan tidak ada ujian yang sia-sia bagi orang yang yakin bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran Surat Al-Insyurah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusro. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga setiap ujian hidup yang kita jalani menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dan semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi setiap cobaan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Give salam and the crew Rayhan.

Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya

tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan semua aturan Allah. Terkadang ketika kita diuji, banyak di antara kita yang mengeluh. Beratnya tantangan hidup, tidak sedikit di antara manusia yang mengeluh. Keluhan itu pada dasarnya adalah bagian dari fitrah manusia. Namun bila keluh kesah dijadikan bagian dari setiap masalah, itu adalah kesalahan manusia. Keluh kesah sama sekali tidak akan dapat menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23

0: apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Keempat, RRI Padang.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya. Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka

0: Kabar Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pandangan. Pemerintah Kota Padang menetapkan dua kelurahan sebagai lokasi uji coba digitalisasi bantuan sosial. Kegiatan di Mukaswi akan dimulai pada 7 hingga 8 Juli 2026 mendatang. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang, Syaiful Andri, menyampaikan dua kelurahan di Mukaswi, yakni Kuranji di Kecamatan Kuranji dan Pagambiran Ampalunan 20 di Kecamatan Lubuk Bagaluang. Beliau menyampaikan Kota Padang telah menyiapkan sekitar 1.750 agen nanka membantu proses pendataan masyarakat calon penerima bantuan sosial. Nantinya, masyarakat dapat mendatangi kantor kelurahan atau kecamatan untuk melaporkan data kepada agen dan telah ditunjuk. Selain itu, pemerintah membuka pula kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pendataan secara mandiri.

Dun Sanak Pandanga, pembentukan dan penerapan klasterisasi dinilai efektif dalam mempercepat penanggulangan bencana di daerah. Koordinator Sumatera Barat Pulih, Khalid Syaifullah, mengatakan klasterisasi penanggulangan bencana diterapkan jo mengelompokkan berbagai pemangku kepentingan, baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah sesuai bidang masing-masing untuk mempermudah koordinasi dan penanganan. Melalui sistem klaster, penanggulangan bencana terkoordinir dan terlaksana lebih baik tanpa tumpang tindih. Beliau menyampaikan pembentukan dan penerapan klaster penanggulangan bencana di Sumatera Barat menjadi nan pertama di Indonesia.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

mempersiapkan diri bagi dun sana dan masih di rumah ya, untuk menuju tempat aktivitas masing-masing di pagi Kamis Nanko ya. Dan dari salahnya kami ingatkan mungkin nancak di cek dan recek balik kelengkapan-kelengkapan dan dosana butuhkan dalam bekerja beko. Dan begitu pula kendaraan nanka digunakan dan rancaknya dicek dulu ya, daripada beko tadi hal-hal dan indah diinginkan di perjalanan nanka membuat berantakan rencana kerajo dun sana nalah disusun secara lo dari semalam tentunya. Mulah dun sana padangga jam 6 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat kini ko. Baru saja tadi kanlah kami sampaikan informasi pertama di hari nanko dalam kabar sekileh pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan beko jam 7 akan kami sampaikan pulo informasi-informasi terbaru pulo dalam kabar Salingka Nagari jam 7 waktu Indonesia Barat beko. Namun menjelang kita menuju ke kabar Salingka Nagari dan selamat datang, rangkaian lagu-lagu pop Minang masih menyaratoi dun sana. Dan mudah-mudahan lagu-lagu nan kami persembahkan untuk dun sana ko bisa menciptakan suasana nan menyenangkan bagi dun sana ya, sehingga bisa membantu meningkatkan semangat bekerajo dun sana sadonyo. Yalah, dun sana padanya kalau baik itu tadilah kita buka hiburan pagi untuk dun sana ko. Jo sebuah lagu dari Odi Mandaliko, Dek Pandai Urang Memikik. Berikut kita beralih ke David Istanbul, jo lagunya Pisau di Saruang dan Malukoi.

Rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World's 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari empat bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi merupakan lambang dari Ninyak Mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa merupakan lambang cadiak pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabe merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

0: Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
1: Oh, begitu. Terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Dah, kok ada chat dari kurir? Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagian lewat link kok dah. Aku ndak hilang paket Iroh balik kok dah.
4: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
3: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh ndak nyo doh. Hilang tas branded Iroh ibu kok. Iroh klik salah.
4: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Hanya gue awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
3: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihi kok ndak lah hilang piti Iroh dari gening dah.
4: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baya dun sana pananga. Bagi anak muda zaman kini, dun sana outfit bukan lagi hanya soal pakaian yang dipakai sehari-hari, dun sana pananga ya. Fashion ala berkembang menjadi salah satu cara untuk mengekspresikan diri, menunjukkan kepribadian, bahkan membangun identitas di lingkungan sosial maupun media sosial. Nah, karena itu di sana banyak orang mulai lebih memperhatikan gaya berpakaian mereka dalam berbagai aktivitas, ya. Nah, setiap orang memiliki gaya fashion dan berbeda-beda. Adonan menyukai gaya casual, streetwear, vintage, sporty, hingga gaya minimalis. Nah, pilihan outfit itu biasanya mencerminkan karakter dan kenyamanan masing-masing individu. Melalui pakaian, seseorang bisa menunjukkan sisi kreatif, percaya diri, atau bahkan suasana hati mereka pada hari itu. Nah, perkembangan media sosial membuat dunia fashion semakin dake jo kehidupan anak muda. Platform serupa Instagram dan TikTok dipenuhi konten outfit of the day atau OOTD dan menjadi inspirasi banyak orang. Influencer dan konten kreator aco membagikan tips mix and match pakaian sehingga tren fashion capek menyebar dan diikuti de remaja ya. Nah, selain sebagai bantu ekspresi diri, outfit aco pulo mempengaruhi rasa percaya diri seseorang. Banyak orang merasa lebih nyaman dan semangat ketika memakai pakaian dan sesuai jo gaya mereka. Indah heran nusana jika memilih outfit menjadi bagian penting dalam maksudnya sebelum pai kuliah pomonyo, bakarajo atau nongkrong atau menghadiri acara tertentu ya. Nah, pada akhirnya nusana outfit bukan hanya status tentang mengikuti tren atau memakai pakaian mahal. Fashion adalah salah satu cara menunjukkan siapa diri kita, ya. Nah, jawab pakaian sesuai karakter dan kenyamanan pribadi, seseorang bisa tampil lebih percaya diri sekaligus mengekspresikan identitasnya surang, ya. Yalah, dun sana pandangan itu sebuah info menarik tentang dun sana pandangan untuk kita bagi ini kok, mulai dalam mempersiapkan diri untuk karajo, ya. Baso pakaian itu yang kita pakai itu bukan sekedar tampilan fashion saja, tapi sesungguhnya bantu ekspresi diri. Jadi carilah pakaian yang sesuai jo ekspresi diri kita masing-masing sehingga nyaman kita dalam melangkah, nyaman kita dalam beraktivitas. Nah, itu akan menunjang tentunya ke produktivitas kita dalam bekerja ya. Yalah, dan selamat tengah jam 6.31 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lupa peko jam tujuh waktu Indonesia Barat, kami menyampaikan kembali informasi terupdate dalam kabar Salingka Negari. Namun selalunya masih jarang kain lagu-lagu pop Minang, ya. Dan kami hadirkan ke ruang dengan dun sana di pagi hari nanti. Yalah, dan selamat pernah kita kajian kinawa dalam Tungga Babelyang. Yang.

keadaan darurat, 60 detik bisa menentukan segalanya. Itulah kenapa penting untuk selalu siap, mulai dari mengetahui titik kumpul terdekat, memastikan pintu keluar tidak terhalang, sampai menyiapkan tas siaga yang mudah dijangkau. Waktu boleh singkat, tapi persiapan yang tepat bisa menyelamatkan banyak nyawa. Coba bayangkan, jika alarm peringatan berbunyi hari ini, apa yang akan kamu lakukan dalam 1 menit pertama? Intinya, tetap tenang,

0: Din, lihat deh awan di utara itu. Teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini gak mungkin meleset.
1: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
0: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Eh, Din, tolongin. Payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
1: Katanya teorinya nggak mungkin meleset, Roy. Itu awannya nggak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempuan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ada salah pendengar. Generasi Z atau Gen Z semakin menunjukkan perubahan pola hidup dalam beberapa tahun terakhir, kok, dan salah pendengar ya. Jika sebelumnya kesehatan acok dikaitkan olahraga dan pola makan semata, kini banyak anak muda mulai menerapkan pendekatan nan lebih menyeluruh atau holistik cara menyeimbangkan kesehatan fisik, mental, emosional hingga kualitas hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tren serupa itu berkembang seiring meningkatnya kesadaran akan perlunya keseimbangan hidup di tengah tekanan dunia digital dan semakin intens ya. Nah, perubahan itu nampak dari berbagai kebiasaan baru nah mulai populer di kalangan Gen Z, serupa aktivitas olahraga ringan secara rutin, meditasi, journaling, mindful eating, digital detox hingga pengaturan waktu istirahat menjadi bagian dari rutinitas harian dan dijalankan untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh. Nah, bagi generasi ko, kesehatan indah lai dipahami sebagai kondisi bebas penyakit, melainkan kondisi ketika tubuh dan pikiran dapat berfungsi secara optimal dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Fenomena itu muncul di tengah meningkatnya tantangan yang dihadapi generasi muda saat kini. Paparan media sosial dan berlangsung hampir sepanjang hari membuat banyak anak muda rentan mengalami kelelahan mental, gangguan lalu, kecemasan, hingga tekanan akibat perundingan sosial. Nah, kondisi itu mendorong munculnya kesadaran baru, bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya juga menjaga kesehatan fisik. Ya. Yalah, dosa pertanyaan, informasi menarik kok bisa dosa nak baca balik di laman rri.co.id.

sangat kaya dengan berbagai instrumen musik, karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabui, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lobang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambuah. Tambuah adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabung oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan kasana budaya.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.